0: korupsi KPK yang tiba di rutan KPK tanpa menggunakan borgol dan rompi tahanan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
1: KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menerima penitipan penahanan terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansah. Penitipan dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang yang tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penitipan penahanan dilakukan berdasarkan surat permohonan dari Kejaksaan Agung yang diterima KPK pada Jumat pagi. Budi menjelaskan Febri akan menjalani masa penahanan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK. Budi menegaskan keputusan penahanan sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik Kejaksaan Agung sesuai kebutuhan proses penyidikan.
1: Pada kerangka koordinasi dan supervisi hari ini Jumat 24 Juli 2026, KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang penyidikannya dilakukan di Kejaksaan Agung. Adapun perbantuan penitipan penahanan ini berdasarkan dari surat Kejaksaan Agung yang kemudian diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga terhadap tersangka saudara FA dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di rutan Gedung Merah Putih KPK.
2: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Adriansah memilih bungkam ketika turun dari mobil tahanan Kejaksaan Agung dan menjalani penahanan di rumah tahanan KPK. Budi mengatakan sebelum penitipan penahanan dilakukan, KPK telah menjalin koordinasi intensif dengan Kejaksaan Agung melalui fungsi koordinasi dan supervisi. Koordinasi tersebut mencakup pemantauan serta penukaran informasi mengenai perkembangan penanganan perkara. Menurut Budi, dukungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas KPK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengenai koordinasi dan supervisi terhadap instansi yang berwenang menangani tindak pidana korupsi. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Agam tengah fokus untuk memperbaiki sejumlah infrastruktur yang rusak akibat bencana alam. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
3: Salah satu kabupaten yang terdampak cukup parah di Sumatera Barat, dan tentu kita bersyukur pada bencana kemarin banyak bantuan dari pemerintah pusat maupun dari pemda-pemda kabupaten kota lainnya di Indonesia, kemudian dari pihak swasta dan dari tokoh-tokoh masyarakat perantau bahu-membahu untuk membangun kembali Kabupaten Agam.
4: Pemerintah daerah atau Pemda Kabupaten Agam saat ini fokus memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat bencana. Adapun infrastruktur yang dimaksud antara lain jalan dan juga jembatan. Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal menjelaskan usai bencana banyak jalan rusak dan jembatan putus. Oleh karena itu, Pemda Kabupaten Agam saat ini tengah fokus untuk melakukan perbaikan. Ia juga menjelaskan selain jalan dan jembatan, Pemda Kabupaten Agam juga fokus memperbaiki ladang pertanian yang terkena lumpur akibat banjir serta fokus memperbaiki gedung sekolah dan rumah-rumah warga yang juga mengalami kerusakan.
3: Bencana Pemda Agam fokus untuk memperbaiki sarana prasarana yang rusak di Kabupaten Agam seperti infrastruktur, kemudian sekolah-sekolah yang rusak, kemudian sawah-sawah yang hancur, kemudian tempat ibadah dan lain sebagainya. Kita fokus untuk memperbaiki itu. Doakan saja, semoga dalam tidak begitu lama jangka waktunya perbaikan yang kita lakukan ini insya Allah bisa berjalan dengan baik dan Agam kembali pulih dan kemudian masyarakat bisa kembali normal dan menjalani kehidupannya.
5: Apa sih Pak yang perlu diperbaiki Pak untuk wilayah di Agam sendiri?
3: Diperbaiki pasca bencana.
5: Iya, prioritas yang paling prioritas.
3: Kita tadi yang pertama infrastruktur jalan-jalan. Karena banyak jalan yang hancur, jembatan yang putus, itu kita prioritaskan. kemudian memperbaiki sawah-sawah yang terkena lumpur, kemudian sarana pendidikan seperti sekolah-sekolah yang rusak itu kita perbaiki, kemudian memperbaiki rumah-rumah yang hancur tadi.
5: Apakah ada evaluasi Pak ke depannya?
3: Evaluasi untuk?
5: Untuk infrastruktur, kemudian juga untuk pasca bencana kemarin.
3: Kita fokus untuk memperbaiki dulu.
5: Memperbaiki ya Pak, dalam waktu dekat apa memang sudah berjalan Pak?
3: Anggaran sudah ada, dan saat ini kita lagi berproses. Doakan saja dalam tidak waktu begitu lama infrastruktur yang rusak tadi bisa kita perbaiki.
5: Jumlah anggarannya berapa sih Pak nilainya Pak?
3: Ya?
5: Untuk memperbaiki tersebut membutuhkan anggaran berapa?
3: Anggarannya untuk semua itu sekitar itu 10 triliun
5: ya Pak?
3: Ya, 10 T.
5: Oke.
4: Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Agam Yopi Eka Androni menilai penanganan bencana di Kabupaten Agam sudah berjalan dengan baik, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah.
5: Saya menambahkan dari anggota DPRD terkait pasca bencana di Sumatera seperti apa nih?
6: Tentu kita sebagai bagian dari pemerintah di Kabupaten Agam melihat pergerakan Pemda baik Agam, Pemerintah Pusat, ini sudah berjalan baik dalam pasca bencana, sehingga bagi bagaimana kita berani menolong anggaran yang sudah ada ini bisa kita laksanakan terkait infrastruktur, pertanian, sehingga nanti kemudian ekonomi masyarakat kita di Kabupaten Agam ini terutama di kecamatan dan negara ini bisa kita
4: atasi. Sekedar diketahui bahwa Kabupaten Agam merupakan salah satu daerah terdampak bencana di Pulau Sumatera pada 26 Desember 2025 lalu. Akibat bencana tersebut, banyak infrastruktur di wilayah tersebut mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan. Dari Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, tim Badan Anggaran DPRD Sragen bersama dengan tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Sragen akan melakukan penyesuaian belanja pegawai agar sesuai dengan ketentuan maksimal 30% dengan memperkirakan target tersebut tercapai pada awal 2029. Mulato melaporkan selengkapnya.
7: Pokoknya mau dihitung kembali aja. Ya banyak sih, banyak karena kepentingannya juga banyak. Mana yang secara prioritas dulu.
8: Tim Badan Anggaran Banggar DPRD Sragen bersama tim anggaran pemerintah daerah TAPD Kabupaten Sragen membahas kebijakan anggaran untuk penyesuaian belanja pegawai agar sesuai ketentuan maksimal 30%. Pembahasan menyusul ketentuan batas maksimal belanja sebesar 30% yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan pemetaan Pemkab Sragen, target tersebut belum memungkinkan dicapai pada 2027. Berdasarkan penghitungan, porsi belanja pegawai pada tahun depan masih berada di angka 33,30%, turun dari sekitar 41%. Ketua Banggar DPRD Sragen Suparno mengatakan waktu pencapaian target belanja pegawai 30% masih akan dihitung lebih lanjut dengan mempertimbangkan kondisi anggaran daerah, termasuk potensi sisa lebih pembiayaan anggaran Silpa 2026.
7: DPP kalau bisa ya kita naikkan. Nundaknya saya ketahui sebelum pengen. Makanya dihitung dulu postur anggarannya seperti apa. Ini dirasakan masih ada beberapa yang harus diperbaiki dan kebijakan-kebijakan belanja. Ya, belajar belanja dan kemarin teman-teman pokirnya yang terkait dengan arahan dari tim pencegah KPK kan banyak yang tidak tercairkan dalam itu. Karena tiba-tiba sistemnya memang kita sudah mengikuti, tapi dilihat dari paparannya kan, ya kayak gitu.
8: Suparno menegaskan tambahan penghasilan pegawai TPP tidak akan dikurangi. Bahkan DPRD berharap kesejahteraan aparatur tetap dapat ditingkatkan meski pemerintah harus menyesuaikan komposisi belanja pegawai. Ia juga menyebut masih banyak program prioritas termasuk pokok-pokok pikiran DPRD yang belum dapat direalisasikan secara optimal karena mempertimbangkan arahan tim pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Selain itu menurut Suparno keberadaan tenaga honorer juga tetap dipertahankan mengingat penghasilan mereka masih relatif rendah. Sedangkan Sekda Sragen Hargianto menjelaskan strategi minus growth dilakukan dengan tidak mengganti pegawai yang pensiun dengan pegawai baru sehingga jumlah aparatur secara bertahap akan berkurang.
9: Kita memang nanti minus growth, pertumbuhan minus. Ya. Jadi yang pensiun nggak akan diisi. Kalau dulu kan Ayo, Rut. Berarti kan
10: ada ijolnya.
9: Ada ijolnya ini enggak. Kalau kecukupan pegawai kan gini. Yang namanya kecukupan, kalau dituruti kecukupan pegawai sesuai dengan ANJAP APK kurang. Tapi kita kan sekarang ada bagaimana kita efisiensi pegawai, bagaimana ada aplikasi, bagaimana ada organisasi yang.
8: Selain mengandalkan pengurangan jumlah pegawai karena pensiun, Pemkab Sragen juga akan mengevaluasi efektivitas sejumlah sekolah dasar yang memiliki jumlah siswa sangat sedikit. Menurut Hergianto, terdapat 51 SD yang jumlah siswanya di bawah 51 orang. Pemerintah Kabupaten Sragen akan melakukan regrouping dan sebelumnya akan dilakukan workshop bagi guru-guru sebelum menentukan kebijakan lanjutan. RRI Surakarta Melati Saan melaporkan.
0: Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Palangkaraya mendorong segera disahkannya peraturan daerah kepramukaan yang tengah dilakukan penyempurnaan draft peraturan daerah bersama dengan pemerintah kota. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
11: Bagaimana menggerakkan kembali kegiatan kepramukaan.
12: Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya mendorong pembentukan peraturan daerah perda tentang kepramukaan sebagai landasan hukum untuk memperkuat pembinaan generasi muda. Menurut Ketua Bapemperda Kemal Naseri, regulasi tersebut diharapkan mampu mendukung penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara lebih terarah, meningkatkan sinergi antar pemangku kepentingan serta memperkuat peran gerakan pramuka dalam membentuk karakter, kedisiplinan dan jiwa kepemimpinan di kalangan pelajar maupun masyarakat. Saat ini Kemal mengakui draft atau naskah rancangan peraturan daerah atau raperda kepramukaan sedang dilakukan perbaikan agar pasal dan poin tidak bertentangan dengan kehidupan bermasyarakat dan selanjutnya akan siap disahkan melalui rapat paripurna.
11: Bagaimana menggerakkan kembali kegiatan kepramukaan untuk generasi muda yang ada di Kota Palangkaraya.
13: Oke, Pak. Nanti ini mengatur tentang apa sih, Pak?
11: Mengatur regulasi bagaimana teknis pelaksanaan. Supaya kita ingin, tujuan kita adalah apa? Dengan perda ini kita tetapkan, kita ingin membumikan kepramukaan ini di Kota Palangkaraya, yang mana tujuan utama daripada pramukaan.
12: Sementara itu di tempat terpisah, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo menegaskan bahwa gerakan pramuka menjadi pembentuk karakter generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, melalui peraturan perundang-undangan serta turunannya di daerah terkait kepramukaan juga diharapkan terus mengalami perbaikan serta penyempurnaan mengikuti perkembangan zaman.
14: Gerakan pramuka ini kan tidak muda lagi, ya, tapi kita berharap gerakan pramuka ini terus menjadi pembentuk karakter ya generasi. Nah, undang-undang kepramukaan juga kita harapkan terus mengalami perbaikan, penyempurnaan. Jadi saya kira gerakan pramuka seyogyanya mengikuti perkembangan zaman.
12: Regulasi ini diharapkan dapat meningkatkan pembinaan kepramukaan secara berkelanjutan, memperjelas peran pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan serta mendukung pembentukan karakter, kepemimpinan dan semangat kebangsaan bagi generasi muda di Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Peringatan Hari Kebaya Nasional 2026 menjadi momentum untuk mengajak masyarakat khususnya perempuan melestarikan kebaya sebagai warisan budaya yang syarat nilai dan identitas bangsa. Farida Usnia melaporkan selengkapnya.
15: Kebaya merupakan salah satu simbol budaya Indonesia. Dengan menggunakan kebaya, mencerminkan keanggunan, kesopanan, dan kekuatan perempuan wanita Indonesia. Saat menanggapi kebaya di Hari Kebaya Nasional tahun 2026, Kepala HRD Mirota Surabaya, Haina Honori, mengatakan, dengan mengenakan kebaya, kita bisa mengenalkan keindahan budaya Indonesia.
16: Saya berpesan kepada perempuan-perempuan yang ada di seluruh Indonesia, cintailah dengan budaya, cintailah budaya dengan berkebaya, di mana dalam berkebaya tersebut kita bisa mengenalkan keindahan budaya kita dari Indonesia dan tertuang di dalam motif-motif yang ada di setiap kebaya. Dan kami berpesan dari Mirota Batik Surabaya ini, dengan berkebaya kita bisa selalu menampilkan keanggunan, keluwesan yang menjadi ciri khas dari wanita Indonesia.
15: Sementara itu, pengunjung Mirota Surabaya sekaligus anggota komunitas Cinta Berkain Surabaya periode 2010 hingga 2021, Happy Yuliati mengatakan pentingnya melestarikan budaya berkebaya.
10: KCP yang pernah saya ikuti beberapa waktu yang lalu itu salah satunya untuk bertujuan melestarikan budaya berkebaya dari anak-anak muda yang menginspirasi anak-anak muda untuk mengingat kembali budaya kita yang sesungguhnya zaman dulu itu berkebaya, Pak. Dan itu kami lakukan pada waktu itu dimanapun kami berada selalu berkebaya, Mbak. Di mall juga kami berkebaya. Kita pernah lawatan ke luar negeri juga kita selalu berkebaya. Setiap harinya, setiap saatnya berkebaya. Yang mencerminkan budaya kita ya, Mbak ya. Tempol yang lalu yang kita berusaha untuk melestarikan budaya berkain itu, Mbak.
15: Aneka kebaya warna-warni di Mirota, Surabaya bisa menjadi alternatif pilihan perempuan dan wanita masa kini. Harga kebaya yang ditawarkan juga terjangkau hingga Rp300.000. Farida Husnia melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai langkah memperkuat koordinasi perlindungan warga negara di kawasan. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
17: Laporan khusus.
18: Diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini.
19: Meningkatnya mobilitas masyarakat di kawasan Asia Tenggara membawa tantangan baru dalam upaya perlindungan warga negara. Menjawab kondisi tersebut, Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai wadah untuk memperkuat koordinasi antar negara anggota dalam menangani berbagai persoalan kekonsuleran. Usulan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Filipina pada 21 Juli lalu. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri, Nabil Mulacela, pembentukan forum tersebut didorong oleh meningkatnya mobilitas warga negara ASEAN yang beriringan dengan semakin kompleksnya persoalan kekonsuleran di kawasan.
18: Sehingga respons krisis dari masing-masing negara ASEAN ini berbeda-beda. Nah, melalui mekanisme khusus ini yang diusulkan, diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini. Dan harapannya ini bisa menjadi forum pada tingkat direktur dan kepala divisi dari masing-masing kementerian luar negeri yang terutama yang menangani isu konsuler dan perlindungan warga negara Indonesia, warga negara masing-masing negara ASEAN untuk memberikan dukungan bersama dalam isu-isu kasus-kasus tersebut.
19: Sementara itu, dalam pertemuan para Menlu ASEAN, Menlu Sugiono menyebut bahwa negara-negara ASEAN memiliki mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur ketika menghadapi situasi darurat, mulai dari konflik bersenjata, bencana, hingga kasus perlindungan warga negara yang melibatkan lebih dari satu negara di kawasan. Dalam berbagai forum ASEAN, Indonesia juga menekankan bahwa kerjasama kawasan perlu terus beradaptasi terhadap tantangan yang semakin dinamis.
20: Strategic competition is sharpening. Energy and food systems are under strain.
21: Persaingan strategi semakin meningkat. Sistem energi dan pangan berada di bawah tekanan. Ancaman digital juga tidak mengenal batas negara. Tugas kita adalah memastikan kerjasama yang telah terjalin mampu mengikuti perkembangan berbagai tantangan tersebut.
20: Marks 50 years of Treaty of Amity and Cooperation.
19: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN sekaligus Menteri Luar Negeri Filipina, Teresa Lazaro, mengatakan rangkaian pertemuan ini menghasilkan sejumlah komitmen untuk memperkuat kerjasama kawasan. Menurutnya, solidaritas dan kerjasama yang bersifat praktis menjadi kunci dalam membangun ketahanan ASEAN menghadapi berbagai tantangan lintas negara.
22: During the meeting, we adopted important documents, including.
23: Kami membahas berbagai inisiatif untuk memperkuat ketahanan kawasan, ketahanan pangan serta energi, rantai pasok, serta kerja sama yang berpusat pada masyarakat di Asia Timur.
22: Series of negotiations among the 11 ASEAN member states, and I assume it's already in our ASEAN website.
19: Selain memperkuat koordinasi saat terjadi krisis, forum ini diharapkan dapat menjadi wadah berbagi pengalaman, penguatan kapasitas, hingga penyusunan prosedur bersama dalam penanganan persoalan kekonsuleran. Dengan begitu, perlindungan warga negara ASEAN di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat dan dinamika geopolitik kawasan dapat dilakukan secara efektif dan terkoordinasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia dan urgensitas Forum Konsuler ASEAN. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia menilai perlindungan konsuler harus diperkuat melalui mekanisme regional yang lebih terstruktur. Persoalan kekonsuleran berkembang cepat dan semakin kompleks di berbagai negara kawasan ASEAN. Kasus kecelakaan, perdagangan orang, tindak pidana, hingga evakuasi konflik terus meningkat. Situasi tersebut menuntut koordinasi lebih erat antar negara ASEAN untuk memastikan perlindungan warganya. Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono mengusulkan pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN. Forum ini dirancang sebagai wadah koordinasi strategis antar otoritas konsuler kawasan ASEAN. Tujuannya mempercepat komunikasi dan penyelesaian persoalan yang melibatkan warga ASEAN. Kebutuhan forum semakin relevan karena mobilitas masyarakat kawasan ASEAN meningkat pesat setiap tahun. Aktivitas pendidikan, pekerjaan, investasi, dan pariwisata antar negara tumbuh tanpa jeda. Pergerakan besar ini menuntut sistem perlindungan yang lebih responsif dan terintegrasi. Di sisi lain, konflik global turut memengaruhi stabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara. Kondisi darurat dapat terjadi sewaktu-waktu dan memerlukan respon cepat lintas negara ASEAN. Harus memastikan mekanisme perlindungan warganya mampu bekerja dalam situasi paling kritis. Dengan hadirnya forum konsuler, negara anggota dapat berbagi informasi secara efektif dan terarah. Pertukaran data cepat menjadi kunci perlindungan warga terdampak berbagai insiden. Langkah ini memperkuat kemampuan negara kawasan ASEAN merespon ancaman secara kolektif. Forum tersebut juga memperkuat kerjasama menghadapi kejahatan lintas negara yang terus berkembang. Perdagangan orang, penipuan daring, penyelundupan, dan eksploitasi tenaga kerja membutuhkan penanganan bersama. Kolaborasi konsuler menjadi fondasi penting untuk menekan kejahatan lintas batas. Selain itu, forum konsuler meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana dan krisis kemanusiaan kawasan ASEAN. Negara anggota dapat menyusun protokol bersama untuk evakuasi dan bantuan darurat. Mekanisme ini memastikan setiap warga ASEAN memperoleh perlindungan cepat dan terukur. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ASEAN dikenal mengedepankan semangat kebersamaan dalam setiap kerja sama regional. Prinsip itu harus diwujudkan melalui perlindungan warga yang semakin terintegrasi, dan forum konsuler menjadi langkah konkret memperkuat solidaritas kawasan. Bagi Indonesia, perlindungan warga negara merupakan amanat konstitusi yang tidak dapat ditawar. Diplomasi konsuler harus diperkuat melalui kerjasama regional yang lebih sistematis. Keberhasilan ASEAN diukur dari kemampuannya hadir melindungi setiap warga kapanpun dan dimanapun. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Negara-negara ASEAN menegaskan komitmennya untuk memperkuat ketahanan sistem kesehatan regional. Komitmen tersebut dilakukan melalui peningkatan upaya pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon terhadap darurat kesehatan serta pandemi di masa depan. Dari dunia olahraga, Timnas Voli Putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026 setelah berhasil mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 di Jakarta International Velodrome. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Indonesia menyapu bersih semua laga grup A dengan total mengumpulkan sebanyak 6 poin. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial tersebut.
2: Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya.

Anda bersama Radio Republik Indonesia Sendawar, dan pendengar selamat pagi di mana saja Anda tengah berada. Pendengar, selamat berakhir pekan. Saya Elvira masih menemani Anda dalam rangkaian Sendawar pagi yang menemani pagi Anda, tentunya mungkin Anda dalam suasana santai dan juga yang masih beristirahat ya, begitu. Apapun aktivitas Anda, semoga bisa berjalan lancar di hari ini. Bagaimana rencana liburan Anda bersama keluarga hari ini? Kami harapkan di akhir pekan ini bisa menjadi momen yang tepat untuk recharging energi setelah sepekan penuh beraktivitas. Pagi hari ini kami akan ajak Anda untuk mendengarkan beberapa lagu penyemangat berikut ini.

0: Hai remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way.
1: Penduduk asli Pulau Kalimantan, suku Dayak, memiliki kearifan lokal berbentuk fisik yang dinamakan ulat doyo. Merupakan jenis tenun ikat yang dibuat dari bahan baku serat daun doyo atau bernama latin Curligilia latifolia. Daun ini merupakan tanaman sejenis daun pandan, hanya saja daun doyo memiliki serat yang kuat. Pohon doyo secara liar tumbuh di pedalaman Kalimantan. Motif yang sering ditemukan pada kain tenun ulat doyo merupakan gambar flora dan fauna yang berada di sekitar Sungai Mahakam. Selain itu juga ada tenun yang bertema peperangan antara naga dan manusia, di mana motif kain tenun ini dapat merepresentasikan kelas sosial siapa saja yang mengenakannya.
2: Saudara pendengar, Anda bersama Radio Republik Indonesia Sendawar dalam sesi Pojok Informasi, dan kami hadirkan informasi melansir dari media Kompas. Target IKN sebagai ibu kota politik pada tahun 2028 bukan lagi sebatas wacana di atas kertas. Landasan hukumnya tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 79 tahun 2025. Otorita IKN bergerak cepat memastikan setiap proyek di kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP terbangun sesuai jadwal. Fokus utama saat ini tertuju pada 15 paket proyek fisik yang sedang dikerjakan secara serentak dari total 40 paket kelolaan Otorita IKN hingga 2026 ini. Paket pengerjaan yang sedang dikerjakan Otorita IKN mencakup fasilitas inti pemerintahan, pusat perkantoran untuk lembaga legislatif dan yudikatif juga mulai dikerjakan, Saudara. Paralel dengan itu, infrastruktur dasar kota seperti jaringan jalan, embung kolom retensi hingga sistem pipaan air minum terus dikerjakan untuk menjamin layanan dasar perkotaan. Dari total 40 paket yang dikelola Otorita IKN melalui dana APBN, 9 paket telah rampung pada 2025. Selain 15 paket yang tengah berjalan, ada 16 paket lain yang memasuki tahap persiapan lelang. Dukungan kementerian lain juga mempercepat progres di lapangan. Kementerian Pekerjaan Umum misalnya mengelola 90 paket pekerjaan, sebanyak 78 paket rampung, sementara 12 paket sisanya sedang berjalan termasuk Jalan Tol Nusantara dan duplikasi jembatan Pulau Bawang bentang pendek. Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman juga menyelesaikan 11 dari 12 paket pengerjaan. Proyek yang masih berjalan fokus pada pembangunan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang terdampak relokasi. Pembangunan pusat pemerintahan ini tidak hanya bergantung pada APBN, Saudara. Sektor swasta dan skema kerjasama pemerintahan dengan badan usaha KPBU menjadi mesin penggerak tambahan. Sejauh ini ada 67 pelaku usaha telah menandatangani perjanjian kerjasama atau PKS, 9 proyek swasta telah selesai dan 6 proyek lain sedang dibangun, antara lain Kampus Universitas Gunadarma Nusantara, Rumah Sakit Abdi Waluyo, Teras B Pelataran, Apartemen PT Starbright International Investment, Kawasan San Campur PT Fajar Maju Karya Gemilang, Apartemen PT Dian Jaya Indonesia. Dan sementara Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengingatkan seluruh kontraktor dan konsultan agar tidak mengabaikan standar keselamatan kerja demi mengejar tenggak waktu. Demikian informasi ini yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam sesi Pojok Informasi. Melansir dari media Kompas, IKN terus digenjot, ada 15 paket dalam tahap konstruksi. Dan informasi ini kami cukupkan sesi Pojok Informasi. Sekaligus saya Elvira mohon pamit dari ruang dengar Anda dalam rangkaian Sendawar Pagi edisi hari ini, Sabtu 25 Juli 2026. Tetaplah bersama kami. Setelah ini Anda akan masih ditemani bersama rekan siar yang bertugas berikutnya.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa semua orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dengan demikian, setiap orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa memandang ras, gender, kebangsaan, warna kulit, etnis, agama, atau karakteristik lain tanpa hak istimewa, diskriminasi, atau bias.

RRI Sendawar. Kembali hadir di ruang dengar Anda bersama saya Ibnu Mahfuzi yang akan menemani hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kita memasuki program Beranda Asta Cita. Untuk informasi pertama ada Polres Musi Rawas dukung Asta Cita Presiden. Polsek BTS Ulu dampingi petani jual 5,6 ton jagung ke Bulog. Jajaran Polres Musi Rawas terus menunjukkan komitmen nyata dalam mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia, khususnya pada poin kemandirian bangsa melalui sembada pangan. Wujud nyata tersebut terlihat dari langkah aktif Polsek BTS Ulu yang mendampingi petani binaan menjual hasil panen program ketahanan pangan langsung ke perumahan Bulog pada Kamis 23 Juli 2026. Kegiatan ini didampingi yang berlangsung mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat, dipimpin langsung oleh Kanit Bimnas Aibda Sobirin bersama Babin Kamtibmas Aibtu Basor dan Brigtu Adri Fahlevi. Dalam kegiatan tersebut, pendengar, para petani binaan berhasil menyerap hasil panen jagung berkualitas ke pihak Bulog sebanyak 5,650 kg atau 5,65 ton. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

0: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
0: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
3: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
1: Iya, enggak apa-apa, Wi.
3: Iya. Dadah, Ibu.

0: Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.
1: Ada tambahan lagi, Kak?
2: Enggak, ini aja.
1: Totalnya Rp34.000 ya, Kak? Ada uang pas, Kak?
2: Enggak ada.
1: Uangnya Rp35.000 ya. Kembaliannya Rp1.000 per men ya, Kak? Terima kasih.
3: Pernahkah Anda sebagai konsumen mengalami kejadian seperti itu? Uang kembalian dibayar dengan permen. Wah, wah, wah. Kebiasaan ini bisa menghilangkan fungsi rupiah sebagai alat pembayaran yang sah oleh negara. Meski receh, bayarlah dengan rupiah, bukan dengan permen.

Kegiatan pendampingan yang berlangsung mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat ini dipimpin langsung oleh Kanit Bimnas. Nah, setelah itu mendengar, pencapaian ini merupakan bagian dari realisasi program ketahanan pangan kuartal ketiga yang direncanakan oleh Polsek BTS Ulu. Dengan tambahan pengiriman ini, total hasil panen jagung yang telah diserahkan oleh Bulog pada kuartal 3 telah mencapai 5,6 ton. Menanggapi kegiatan pendampingan dan penyerapan hasil panen tersebut, Kapolres Musirawas AKBP Agung Aditya Pranata SSIKMH menegaskan bahwa jajaran akan terus mengawal dan mengoptimalkan program ketahanan pangan dari tingkat Polres hingga Polsek jajaran demi menyukseskan visi besar pemerintah nasional. Pendengar jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

0: Wah, apa tuh? Pak, pak, dompetnya ketinggalan.
1: Wah, orangnya udah hilang.
2: Kenapa, dek?
0: Ini, Bu, Budi lihat dompet bapak-bapak terjatuh. Sudah Budi panggil, tapi bapaknya sudah pergi.
2: Sini, Ibu lihat. Kita buka dompetnya dan kita cari KTP-nya. Wah, banyak banget isinya. Kita harus kembalikan ke pemiliknya nih, dek. Nah, ini dia KTP-nya.

0: Selamat siang. Apa betul di sini rumah Bapak Mugeni?
1: Iya betul, saya sendiri. Ada apa ya?
0: Ini mau kembalikan dompet Bapak yang terjatuh tadi pagi. Anak saya lihat, panggil Bapak, tapi keburu Bapak sudah pergi.
1: Wah, terima kasih banyak ya. Saya sudah panik cari kesana kemari. Ini Bu imbalannya.
2: Kejujuran yang dipupuk sejak dini akan melekat dalam diri anak hingga dewasa.
3: Dek, tolong ambilin buku kakak dong, itu sebelah kamu.
4: Duh, apaan sih? Ambil sendiri sana. Gak lihat, aku lagi main game.
3: Kamu nih, tiap hari, tiap jam, tiap detik main HP terus.
4: Apa-apaan sih kakak ini? Ais, kan kalah kakak sih.
3: Ya, kamu boleh main HP, tapi harus ingat waktu juga. Tahu gak, gara-gara sering main HP, kamu jadi gak ada sopan santunnya. Ditambah kurang bersosialisasi sama teman-teman kamu dan lingkungan sekitar juga. Itu tuh bisa memperburuk karakter kamu, dek, kalau kamu terus-terusan begitu.
4: Ya, dek, kak, maaf ya, sini aku ambilin bukunya.
2: Gunakan gadget dengan bijak untuk membawa pengaruh positif.

Baik, pendengar setia Pro 1 Cendrawarsa, ini waktu menunjukkan pukul 9 lewat 29 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan informasi selanjutnya, ada TPPKK ajak kader perkuat 10 program pokok selaras Asta Cita demi Indonesia Emas 2045. Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdaya dan Kesejahteraan Keluarga TPPKK Tito Karnavian mengajak seluruh pengurus dan kader untuk memperkuat 10 program pokok PKK yang selaras dengan Asta Cita. Ajakan ini disampaikan dalam puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-54 tahun 2026 di Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai langkah strategis menyongsong Indonesia 4 di tahun 2045. Acara yang mengusung tema Kuatkan 10 Program Pokok PKK, Laksana Asta Cita, Wujudkan Gerakan PKK dalam mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

0: Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi. Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Huh?

0: Eh, Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Heh, begitukah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
1: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.
3: Tahukah Anda, huruf Braille adalah sejenis sistem tulisan sentuh yang digunakan oleh tunanetra. Sistem ini diciptakan oleh orang Prancis bernama Louis Braille yang mengalami kebutaan saat ia berusia 5 tahun. Memasuki usia 15, Braille membuat tulisan untuk memudahkan tentara membaca dalam gelap. Tulisan ini sebelumnya dikenal dengan tulisan malam dan kemudian dinamai dari nama Braille. Pada tahun 1851, tulisan Braille diajukan pada pemerintah negara Prancis agar diakui secara sah oleh pemerintah. Sejak saat itu, penggunaan huruf Braille mulai berkembang luas hingga mencapai

Pendengar Setia Pro 1 Sendawar, tiba kita pada pukul 9 lewat 42 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan. Tri menekankan bahwa PKK memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Hal ini diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga serta Perantauan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020. Regulasi tersebut mengamankan menyusunkan rencana induk dan rencana strategis PKK tahun 2025 hingga tahun 2029 yang selaras dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional. Selain itu, pendengar, kekuatan 6,3 juta kader PKK berdasarkan data profil desa dan kelurahan Kementerian Dalam Negeri tahun 2026. Saat ini terdapat 6.364.671 kader TPPKK yang tersebar di 38 provinsi, 514 kabupaten, dan 83,762 desa kelurahan di seluruh Indonesia. Menurut Tri tersendiri, kekuatan jaringan kader tersebut merupakan modal sosial yang sangat besar untuk memperkuat pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah. Tri juga menegaskan pentingnya memperkuat koordinator antara TPPKK daerah dan organisasi perangkat daerah OPD agar program PKK terintegrasi dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

0: tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
3: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
5: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
6: Siapa yang sering terlambat ke sekolah? Saya, Bu. Malu dong.
7: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
6: Jangan, malu dong.
7: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
8: Say, kita berdua di sini saja ya.
7: Iya deh, Say.
6: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
5: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 9 lewat 55 menit waktu Indonesia Tengah. Kita akhiri dengan informasi terakhir di program Asta Indonesia Asta Cita pada pagi hari ini ya. Rakernas Perdana Ika Lemhanas

tersebut pendengar, IKA Lehamnas menetapkan 3 fokus utama kepengurusan serta 5 tahun ke depan, yakni memperkuat konsolidasi internal organisasi, mendukung keberlangsungan Lehamnas sebagai lembaga pendidikan kader pimpinan nasional, serta mendukung pemerintah dan menyukseskan astacita dan wujudkan visi Indonesia Emas 2045. Pendengar, jangan kemana-mana karena tepat pukul 10 waktu Indonesia Tengah kita akan memasuki program acara Inforama. Selamat mendengarkan.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Petir terjadi karena adanya perbedaan potensial antara sesama awan atau awan dengan bumi. Energi listrik dari muatan positif dan negatif yang terdapat di awan menumpuk, terhempas ke udara, dan terjadilah petir. Terkadang, petir dapat muncul tidak hanya saat turun hujan saja. Petir juga dapat muncul sebelum terjadinya hujan. Awas! Sambaran petir dapat menimbulkan efek berbahaya bagi tubuh manusia. Supaya aman dari sambaran petir, lakukan langkah berikut. Segera masuk ruangan saat terdengar guntur. Jangan di tanah lapang tanpa pelindung atap. Hindari pohon, jauhi menara dan tiang listrik. Jangan di dekat kolam renang. Jangan mengendarai motor atau sepeda pada saat hujan disertai petir. Beri jarak dengan orang lain saat berteduh di luar ruang. Tahu banyak pengetahuan, bantu cegah kemungkinan terburuk

0: cewek sendirian aja nih.
1: Cantik banget, Neng. Mau ditemanin gak?
0: Sini sama abang, Neng.
2: Stop. Siapa nih yang masih sering begini? Itu namanya catcalling. Catcalling merupakan salah satu bentuk pelecehan seksual berupa kekerasan verbal atau psikis loh. Sangat lumrah terjadi baik di pedesaan maupun kota-kota besar. Ada aja orang yang menjadi korban pelecehan tersebut. Biasanya catcalling dilontarkan ketika korbannya tengah berjalan sendirian. Banyak orang yang menyepelekan nih dan menganggap tindakan catcalling adalah tindakan iseng atau bercanda. Padahal catcalling dapat menyebabkan perasaan was-was atau bahkan trauma psikologis pada korbannya. Lebih parahnya lagi, korban pelecehan seksual tersebut rata-rata perempuan yang sudah dewasa maupun yang masih di bawah umur. Yuk, mulai hentikan kebiasaan tersebut, lebih bermartabat dan jadikan dunia teman.

Hai perangkat setia pro 1 Senawar, saat ini tiba kita pada pukul 10.13 waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan informasi di Inforama ya. MK kabulkan sebagian gugatan soal kuota internet hangus. Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materi terkaitan penghapusan kuota internet dan mewajibkan adanya pilihan layanan yang menjamin sisa kuota pengguna tetap aktif serta dapat digunakan. Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan dalam sidang pengucapan putusan di Jakarta Kamis dengan menyatakan permohonan nomor 273 PUU 2025 dikabulkan untuk sebagian. MK menyatakan pasal 28 ayat 1 dalam pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum, mengingat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa penyelenggara telekomunikasi wajib menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota pengguna tetap aktif dan dapat digunakan. Mendengar, jangan kemana-mana, kita akan melanjutkan mengenai putusan MK setelah dua lagu berikut ini. Selamat mendengarkan.

0: Pak, pak, ini loh sudah musim hujan. Kita harus waspada soal DPD.
1: Loh, terus bapak kon piye, Bu?
0: Loh, bapak gimana sih? Ya ayo, kita mencegah DPD dengan melakukan 3M.
1: 3M? Apa itu 3M, Bu?
0: 3M itu menguras, menutup, dan mengubur.
1: Menguras apa?
0: Menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, lalu mengubur barang-barang bekas yang sudah tidak kita pakai.
1: Kayak apa, Bu, contohnya?
0: Contohnya seperti kaleng-kaleng bekas, botol-botol bekas, itu kan sering terkena air hujan. Nah, kita kubur supaya tidak timbul jentik-jentik nyamuk.
1: Oh, siap, Bu.
2: Ayo cegah DPD dengan 3M. Mengubur, menguras, dan menutup.
3: Duh, mataku kena abu rokok lagi. Permisi, Mas. Bisa tolong jangan merokok di jalan raya, Mas?
4: Loh, terserah saya dong mau merokok di mana. Ngapain kamu ngelarang-larang saya?
3: Tapi abu rokoknya kena mata saya, Mas. Berbahaya juga nih buat pengendara yang lain.
4: Ya mana saya tahu. Kan kamu di belakang saya. Mana saya lihat. Sudah sana pergi. Udah lampu hijau nih.
3: Aduh, perih banget lagi. Padahal udah pakai obat tetes mata. Tapi kok masih sakit ya?
5: E-Medicine menyebut paparan abu rokok yang masuk ke mata dapat menyebabkan iritasi mata. Ketika mata kelilipan abu rokok ini dikucek, seseorang rawan mengalami abrasi kornea mata. Selanjutnya menyebabkan kornea atau lapisan pelindung mata tergores dan mengalami peradangan hingga berakibat fatal menimbulkan kebutaan. Merokok sambil berkendara dengan tegas dilarang sesuai peraturan Menteri Perhubungan RI nomor 12 tahun 2019 pasal 6 huruf C yang menyatakan bahwa pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi. Jika melanggar, maka akan dikenakan sanksi denda Rp750.000 atau hukuman pidana penjara selama 3 bulan.
6: Baik pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 10 lewat 24 menit waktu Indonesia Tengah. Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Adier Kadir mengatakan tarif penyelenggaraan telekomunikasi harus mencerminkan nilai layanan yang diterima pengguna, termasuk perlindungan terhadap kuota internet yang telah dibayar tetapi belum dimanfaatkan. Menurut Adia sendiri, pengguna jasa telekomunikasi yang masih memiliki sisa kuota harus memperoleh perlindungan hukum atas hak tersebut, baik untuk layanan prabayar maupun pasca bayar. MK menyebut perlindungan itu dapat diwujudkan melalui beberapa pilihan layanan seperti akumulasi atau revoler kuota, perpanjangan masa aktif, pengalian manfaat, kompensasi, pengembalian dana, atau mekanisme lainnya. Mahkamah menilai pilihan layanan tersebut perlu diatur secara tegas agar memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara telekomunikasi sekaligus menjamin perlindungan yang adil bagi konsumen. MK juga menyatakan pemerintah pusat harus menetapkan formula tarif yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, model bisnis, serta kebutuhan masyarakat dengan tetap mengedepankan perlindungan konsumen.

Aduh panas. Tidak banyak orang yang tahu bahwa minum air putih hangat setiap hari ternyata membawa dampak yang sangat baik bagi kesehatan. Sayangnya, beberapa orang justru mengawali hari dengan minum teh atau kopi hangat, bukan air putih. Bahkan, sebagian yang lain lebih menyukai air putih dingin ketimbang air putih hangat. Padahal, terdapat segudang manfaat minum air putih hangat jika rutin dikonsumsi setiap hari. Mulai dari kesehatan pernapasan, pencernaan, hingga mental. Kebiasaan minum air hangat setiap hari perlu dirutinkan agar mendapatkan manfaat minum air putih hangat, baik di pagi hari setelah bangun tidur dan juga sebelum tidur.

Manusia, tumbuhan, dan hewan menggantungkan hidupnya pada air. Sama seperti makhluk hidup lain, manfaat air yang utama bagi hewan adalah pemenuhan kebutuhan makan dan minum. Air merupakan kebutuhan yang paling penting untuk kehidupan. Selain menghemat pemakaian air, juga menghemat uang. Tingkatkan kesadaran pentingnya menghemat air, selain kebaikan diri sendiri, untuk kebaikan orang lain dan alam sekitar.

Baik pendengar setiap pro 1 Sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 10 lewat 35 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk informasi selanjutnya, ada Wakil Presiden Gibran Rakabuming kembali tegaskan urgensi RUU perampasan aset. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali mendorong percepatan pengesahan RUU perampasan aset guna memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia. Pada unggahan video menyatakan resmi melalui akun media sosial pribadi di Jakarta. Dalam ungkapan berupa video tersebut diberi catatan bahwa konten ini perlu diunggah pada Februari 2026 dan kembali diangkat pada Juli 2026. Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch ICW periode 2013 hingga 2022, kata dia potensi kerugian negara akibat korupsi mencapai 238 triliun, sedangkan data penanganan kasus oleh kejaksaan pada tahun 2024 mencatat potensi kerugian negeri mencapai 310 triliun. Namun pendengar, hanya 1,6 triliun yang berhasil dikembalikan ke kas negara. Pendengar, jangan kemana-mana, kita akan melanjutkan berita setelah dua lagu berikut ini.

0: Shakira, we are ready.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: Kenapa rambut papa ada yang putih?
4: Itu namanya uban, nak.
3: Kenapa papa jadi ada uban?
4: Itu karena kamu.
3: Kok karena aku?
4: Setiap kali kamu nakal, uban papa bertambah satu, nak.
3: Oh, gitu ya, pa. Maaf ya, pa.
4: Kalau kamu sayang papa, jangan nakal ya.
3: Iya, pa. Tapi sekarang aku jadi ngerti.
4: Ngerti apa?
3: Aku ngerti kenapa rambut kakek putih semua.
5: Ajari anak dengan jawaban benar. Jika tidak, menjadi bumerang.
6: Mah, kaleng-kaleng susu aku itu mau diapain?
7: Kaleng-kaleng susu itu mau mama daur ulang buat pot.
6: Kan udah ada pot, Mah.
7: Iya, tapi kan lebih baik harus mengurangi jumlah pemakaian pot-pot plastik.
6: Untuk mengurangi pencemaran lingkungan juga ya, Mah?
7: Iya, dan kita harus ingat 3M.
6: Apa itu 3M, Mah?
7: Mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang barang-barang yang masih bisa kita pergunakan.
6: Wah, Mama hebat ya.
8: Dengan mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang, maka kita telah turut serta menjaga lingkungan. Lingkungan sehat, anak cerdas. So I guess.

0: sendiri untuk kebaikan orang lain dan alam sekitar.
1: Kenapa rambut papa ada yang putih?
2: Itu namanya uban, nak.
1: Kenapa papa jadi ada uban?
2: Itu karena kamu.
1: Kok karena aku?
2: Setiap kali kamu nakal, uban papa bertambah satu, nak.
1: Oh, gitu ya, pa. Maaf ya, pa.
2: Kalau kamu sayang papa, jangan nakal ya.
1: Iya, pa. Tapi sekarang aku jadi ngerti.
2: Ngerti apa?
1: Aku ngerti kenapa rambut kakek putih semua.
0: Ajari anak dengan jawaban benar. Jika tidak, menjadi bumerang.

0: pelayanan yang cepat, transparan, dan akuntabel. Demikian lintas informasi, saya Ria Mitasari. Ikuti terus informasi terkini di Pro 1 RRI Samarinda.
1: Lintas informasi
0: Pro 1. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, sesaat lagi kami akan hadir dengan sajian suara disabilitas dan inklusi yang hari ini akan membahas seputar kontribusi dan peran penyandang disabilitas dalam pengembangan literasi di Kutai Barat. Selengkapnya bersama dengan rekan Fadel.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakmasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
4: Dari Studio Integrasi Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, pendengar, saatnya kami hadir dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi.
5: Ruang Disabilitas dan Inklusi.
4: Selamat siang pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, bersama saya Fadil temani rekan Muhammad Ilham, pendengar, hadir dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi di edisi hari ini Sabtu 25 Juli 2019. 2026. Ya pendengar, ketika kita berbicara mengenai penyandang disabilitas, perhatian kita sering tertuju ya pada akses pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik. Padahal ada satu bidang yang tidak kalah penting, yaitu literasi. Literasi bukan hanya kemampuan membaca dan menulis, melainkan juga kemampuan mendokumentasikan sejarah, menjaga bahasa, merawat budaya, dan juga mewariskan nilai kepada generasi berikutnya. Nah pendengar, di Kutai Barat kita menyaksikan sebuah contoh inspiratif. Seorang penyandang disabilitas tidak hanya aktif memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas sebagai ketua PBDI Kutai Barat, tetapi juga menjadi penulis, peneliti budaya, sekaligus juga penggerak literasi berbasis kearifan lokal. Melalui karya-karyanya, sejarah kampung, cerita rakyat, legenda Dayak, hingga jejak budaya yang selama ini hidup secara lisan mulai terdokumentasikan menjadi karya tulis yang dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Dan tahun ini pendengar, bahkan ya telah disiapkan 3 buku yang siap diterbitkan, bahkan sudah diterbitkan. Pelangi Sendawar yang merupakan kumpulan cerita rakyat Kutai Barat, kemudian ada juga Monak dan Ringan, legenda dari tanah Dayak, serta sejarah Lamin Tolan, Mancong, Benong, dan Pepas Eheng. Tidak hanya itu, pada 24 Juli di Samarinda yang lalu ya, kemarin ya, juga dipresentasikan ini proposal penyusunan modul pembelajaran sekolah adat bagi anak usia dini komunitas masyarakat adat Kutai Barat. Bagian dari program Raya Budaya Etam yang didukung Ibu Hetipa Saipudian bersama Kementerian Kebudayaan. Luar biasa. Inilah pendengar, bukti bahwa penyandang disabilitas bukan hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga pelaku utama dalam pembangunan pengetahuan, pelestarian budaya, dan juga penguatan identitas daerah. Lalu, bagaimana peran PPDI, Balai Bahasa Kalimantan Timur, dan juga komunitas literasi dalam mendukung gerakan besar ini? Kita akan berbincangkan pendengar bersama 3 narasumber kita yang sudah langsung hadir di studio Pro 1 RRI Samarinda siang hari ini. Kita sapa pertama, ini yang sudah kita paparkan. Beliau adalah Bapak Pidelis Nyongka, yang sering kita dengar dengan nama beliau di radio, Pak Jalung. Selamat siang, Pak Jalung.
6: Selamat siang, Bang Padel.
4: Wow, alhamdulillah bisa bertemu langsung dengan sang penulis buku kita dari Kutai Barat ini. Luar biasa. Ini suatu kehormatan bisa langsung bertemu dengan beliau ini ya. Sehat ya, Pak ya?
6: Sehat, puji Tuhan.
4: Alhamdulillah. Dan juga tadi didampingi bersama keluarga dan juga sang putra ya, dan juga ada teman tadi. Ya, pendengar Pro 1 dari Samarinda, beliau ini juga bukan hanya sebagai ketua DPC PPDI Kutai Barat ya, tetapi juga peneliti budaya dan juga sekaligus penulis. Ya, bagaimana perjalanan Bapak hingga akhirnya memilih dunia literasi sebagai jalan pengabdian bagi masyarakat Kutai Barat? Nanti kita akan ulas panjang lebar. Di samping kanan beliau ada perwakilan dari PPDI Kalimantan Timur, Bapak Ahmad Jainuddin. Selamat siang, assalamualaikum Pak Jainuddin.
7: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Fadel.
4: Wow, ini gak bosan Pak ya?
7: Alhamdulillah Pak, bahagia ini Pak.
4: Sepertinya belum tuntas pembahasan kita banyak ya. Dan mudah-mudahan
7: Bercabang-cabang rasanya itu Bang.
4: Baik, saya langsung ke Pak Matripai lagi. Pak Aminuddin Ripai ya. Selamat siang, assalamualaikum Pak Aminuddin.
8: Siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Wah, lembut sekali suaranya Pak Aminuddin ini. Ini
8: seperti penyiar.
4: Seperti penyiar. Ini kayaknya udah bakal penyiar juga nih ya Pak Aminuddin.
7: Agak bahaya ini.
4: Ini kayaknya nanti posisi saya bisa digeser.
8: Penyiar yang menyamar sebagai CEO.
4: Menyamar jadi CEO. Ya, luar biasa. Pendengar Persatu dari Samarinda, itulah keramaian kita dan juga keseruan kita di saat ini di Persatu dari Samarinda. Dan pendengar, untuk Anda nanti yang ingin berpartisipasi, kami juga buka dua jalur telepon untuk Anda ya. Silakan nanti di 736566, 743495, atau juga di jalur WhatsApp dapat Anda gunakan di 0811 5544976. Anda juga bisa menyaksikan acara kita pada siang hari secara langsung melalui kanal YouTube RRI Samarinda. Baik, saya langsung, kita mendengarkan ilustrasi dari sang tokoh kita ya, penulis kita pada siang hari ini, Pak Jalung atau Bapak Pidelis Nyongka, Pak, yang sudah dikenal bukan hanya sebagai ketua DPC PPDI Kutai Barat yang seperti sudah disampaikan tadi, tetapi juga peneliti budaya sekaligus juga penulis. Boleh sedikit bercerita dulu perjalanan Pak Jalung atau Pak Pidelis Nyongka ini hingga akhirnya memilih dunia literasi sebagai jalan pengabdian masyarakat Kutai Barat. Ini seperti apa sih ceritanya sebenarnya, Pak?
6: Ya, terima kasih Bang Padel. Jadi memang sejak kecil sebenarnya suka dengar dongeng ya.
4: Oke.
9: kakek nenek sering dongeng waktu masih SD, dan itu seperti terekam di kepala saya sampai sekolah berikutnya. Ya itu lebih suka nulis, walaupun mungkin nilai bahasa Indonesia tidak bagus, tapi suka mengarang cerita gitu. Nah itu terbawa terus sampai SMA. Ya sempat di SMA, di asrama kami ada buletin benih waktu itu. Kelas 2 sampai kelas 3 saya sudah diberi tanggung jawab sebagai pemimpin redaksi buletin dan penanggung jawabnya. Ya saya lebih fokus ke cerpen. Sampai saya kerja pun di salah satu LSM di Samarinda dulu, itu tetap memegang buletin dan studi publikasi juga. Nah kemudian, karena ini mungkin fashion ya, kecintaan, jadi 2011 atau 2010, karena banyak teman-teman di Kubar waktu itu ada semacam keprihatinan terhadap budaya ini yang hilang, tergerus zaman, maka kami bentuk salah satu lembaga riset lokal. Waktu itu namanya masih Ethno Institute ya. Nah sekarang sudah berubah nama jadi Ethno Kinu Kempunan. Jadi kita banyak kerjasama dengan pemerintah untuk menulis buku-buku bertemakan kebudayaan, baik itu kuliner manusia maupun kuliner arwah pernah kita tulis, kamus juga kita pernah tulis, cerita rakyat. Bahkan saya pribadi sebenarnya lebih ke novel ya. Nah, dulu pernah novel Belanda terakhir itu, ya lumayan itu sejarah yang tertutup tentang sejarah Belanda di Tanah Sendawar itu ada di buku itu. Mungkin di tempat lain itu tidak ketemu.
10: Ya, itu. Berarti saya beruntung dapat itu ya?
9: Iya.
10: Beruntung sekali.
9: Beruntung.
10: Buku Belanda terakhir. Saya dapat bukunya. Spesial dikirimkan oleh Pak Jalung ya. Jadi artinya ini motivasi dari Pak Jalung sendiri ya, berangkat dari keprihatinan seorang Pak Jalung bahwa kebudayaan kita khususnya di Kutai Barat sudah banyak tergerus dan banyak dilupakan gitu, Pak Jalung.
9: Betul, benar.
10: Ya, dan hingga saat ini apakah perhatian dari masyarakat kita khususnya generasi-generasi muda kita masih sangat kurang untuk pelestarian ini, Pak?
9: Kalau generasi muda, saya kira memang perkembangan zaman ini banyak yang pengetahuan lokalnya, terutama bahasa ya. Banyak orang muda sudah tidak mengerti bahasa ibu mereka. Nah ini yang menjadi keprihatinan. Makanya sekarang ada dibentuk beberapa sekolah adat di sana oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Kutai Barat bersama komunitas. Nah di sana mereka bisa belajar bahasa daerah, bisa belajar tentang sejarah, etnografi, seni, dan lain sebagainya. Jadi keprihatinan ini saya kira sekarang sudah muatan lokal tahun ini sudah masuk bahasa daerah di setiap sekolah. Sesuai daerah itu suku apa, ada bahasa daerah. Dan itu kita sudah teriak belasan tahun lalu bahwa kalau tidak mulai sekarang itu akan hilang. Dan puji Tuhan program ini jalan.
10: Luar biasa. Dan ini adalah berkat dari upaya yang sudah dilakukan oleh Pak Jalung juga mungkin. Ini Pak Jalung sendiri atau ada dukungan dari yang lain ini di pemerintah Kabupaten Kutai Barat? Tapi jangan dijawab sekarang Pak. Nanti dijawab ya. Karena ini menarik ini. Baik, saya bergeser dulu ke Pak Aminuddin ini. Sebelum ke Pak Ahmad Jainuddin. Sebelum ke Pak Aminuddin. Soalnya mirip-mirip ya. Pak Ahmad Jainuddin dan Pak Aminuddin Rifai.
11: Udin sedunia.
10: Udin.
7: Bukan Udin pasaran kan.
10: Baik, saya ke Pak Ahmad Jainuddin, Pak Ustaz ini ya.
7: Masya Allah.
10: Ketika berbicara mengenai literasi penyandang disabilitas ini, Pak Jainuddin, tentu kita tidak hanya bisa berbicara tentang kemampuan membaca.
9: Betul.
10: Ini sudah dibuktikan oleh seorang Pak Jalung. Nah, kira-kira bagaimana PPDI Kaltim memandang literasi sebagai bagian dari pemberdayaan penyandang disabilitas? Kalau menurut Pak Jainuddin dari PPDI.
7: Saya mau cerita tentang diri saya dulu, Bang. Ketika saya di Jogja, saya aktif di pers kampus seperti itu kan. Karena saya orang kampung dan kiriman dari rumah itu sangat jarang ada. Salah satu penghidupan saya itu adalah saya menulis seperti itu kan. Baik itu opini maupun resensi kayak gitu kan. Kalau opini ya dapat upah, kalau resensi dapat upah dan dapat buku baru bisa diresensi lagi gitu kan. Nah, ini salah satu pekerjaan yang punya dampak luar biasa seperti itu bagi kami sebenarnya.
10: Untuk menghidupi diri sendiri dan juga untuk biaya berarti.
7: Untuk biaya kuliah dan untuk hidup sehari-hari seperti itu kan.
10: Dengan menulis
7: itu.
10: Juga.
7: Dengan menulis seperti itu. Jadi memang budaya di sana itu, kalau di Jogja itu memang sudah menjadi budaya kan teman-teman, ada komunitasnya juga seperti itu. Nah, Terkait dengan urgensi literasi ini, betul apa yang disampaikan Bang Fadil bahwa literasi itu bukan hanya sekedar menulis dan juga membaca seperti itu kan. Bagi kami seharusnya penyandang disabilitas itu juga harus memahami bagaimana dia bisa mengolah informasi dan juga bisa melek teknologi. Artinya bahwa penyandang disabilitas ini dengan berupaya untuk memahami literasi, maka dia akan memposisikan diri, menempatkan diri, mempunyai hak dan kewajiban yang sejajar dengan yang non-disabilitas. Artinya bahwa ketika mereka, teman-teman sudah paham literasi, maka saya yakin akses ke pendidikan, akses keterlibatan dalam berpolitik juga, saya yakin insya Allah akan lebih mudah seperti itu kan. Karena bagaimanapun kita juga bisa paham seperti itu kan, bahwa Bang Jalung ini adalah salah satu inisiator sekolah rakyat seperti itu, sekolah rakyat, sekolah adat dan sekolah budaya. Bagi sebagian orang mungkin mana bisa sih seperti orang seperti itu bisa, tapi yang seharusnya ini menjadi tanggung jawab besar pemerintah, tapi ini inisiasinya berangkat dari masyarakat dan dari kaum yang dianggap masyarakat secara umum adalah marginal seperti
10: betul,
7: itu.
10: Betul. Artinya serba mengalami kekurangan.
7: Serba gitu mengalami ya kekurangan. Dan ini perlu diapresiasi seperti itu. Dan DPD PPDI Provinsi Kalimantan Timur selayaknya mengucapkan terima kasih seperti itu. Kan kalaupun nanti butuh bantuan, butuh negosiasi untuk tiga provinsi, insya Allah kami PPDI tetap siap membackup dan membantu seperti itu.
10: Artinya jangan memandang sebelah mata penyandang disabilitas. Ini sudah terbukti ya bahwa banyak, dan mungkin bukan hanya Pak Jalung, masih banyak Pak Jalung, Pak Jalung lain di luar sana, masih banyak Pak Aminuddin yang lain, Pak Jainuddin lainnya yang ada di luar sana, mereka mungkin belum siap untuk terekspos.
7: Betul.
10: Mudah-mudahan nanti ini bisa kita rangkul semua mereka ya, karena ini tentu akan menjadi dukungan kepada Pak Jalung dan juga Pak Jainuddin. Baik, Pak Aminuddin Ripai, ini kita langsung ke Balai Bahasa ini ya, karena Balai Bahasa ini selama ini menjadi mitra penting ini dalam pengembangan literasi di Kalimantan Timur. Begitu ya Pak ya? Mohon maaf kalau ada salah sedikit.
8: Mudah-mudahan.
10: Tapi Pak Aminuddin Ripai, bagaimana Balai Bahasa melihat kontribusi penyandang disabilitas dalam dunia sastra dan literasi daerah? Terlepas dari apa yang sudah diceritakan oleh Pak Jalung dan juga Pak Ahmad Jainuddin tadi, Pak.
8: Ya, begini Bang Fadel, sebetulnya kalau kita bicara literasi dan juga Balai Bahasa juga ada peran besar di sana gitu ya. Itu kan literasi dasar itu kan pada basisnya adalah literasi baca dan literasi tulis gitu ya. Dalam konteks ini, maka kalau kita kaitkan tadi dengan persoalan disabilitas, maka mungkin yang perlu mendapatkan sentuhan lebih adalah mereka-mereka atau teman-teman yang memiliki ketidakmampuan atau kekurangan kemampuan di dalam hal yang berkaitan langsung dengan akses ke teks atau persoalan membaca dan menulis. Itu ya tentu saja adalah yang memiliki keterbatasan dalam hal penglihatan, pendengaran dan wicara gitu ya. Nah, ini sebetulnya di sana gitu ya. Adapun untuk keterbatasan kemampuan yang lain itu dalam hal tertentu tidak ada kendala gitu ya, tidak ada kendala. Nah, di sini memang kemudian kita perlu memang memberi perhatian-perhatian yang lebih atau upaya untuk supaya yang memiliki keterbatasan dalam hal tersebut juga memiliki akses yang mendekati sama untuk persoalan literasi itu gitu ya. Ini memang masih PR yang besar gitu, karena kebetulan di Balai Bahasa juga belum terlalu bisa memberi program-program yang mungkin bisa memfasilitasi itu semua. Ada beberapa hal yang pernah dilakukan, itu misalnya ada UKBI adaptif ya. UKBI itu uji kemahiran berbahasa Indonesia. Itu semacam TOEFL kalau bahasa Inggris ya. Nah, itu di TOEFL itu pernah kita uji cobakan untuk mengakomodasi teman-teman yang memiliki keterbatasan dalam hal ini ya, apa, pendengaran. Kalau di UKBI atau di TOEFL kan biasanya ada materi listening atau mendengar ya, mendengar. Nah, itu untuk mengakomodasi itu, sesi mendengar itu diganti dengan teks, atau dalam beberapa hal mungkin diganti dengan video yang ada bahasa isyarat. Nah, okay. Itu diantaranya itu. Nah, kemudian ada juga memang kami pernah juga melakukan kegiatan lomba mendindangkan puisi untuk kaum disabilitas. Tapi ini menurut saya kurang terlalu ini, karena apa? Karena yang pesertanya itu orang yang tidak memiliki kendala dalam hal berdindang gitu ya. Jadi kan misalnya disabilitas misalnya dalam hal cacat, misalnya ya fisik yang bukan dalam hal bicara, tentu saja tidak ada kendala untuk berdindang gitu ya. Misalnya keterbatasan melihat, itu banyak yang vokalnya bagus-bagus. Betul. Gitu ya. Ya itu yang baru kami lakukan, itu artinya belum terlalu menyasar. Misalnya gini, maksudnya misalnya kita bandingkan misalnya dengan kita mengadakan lomba cerpen dengan menggunakan Braille misalnya. Oh. Nah, itu kan mungkin lebih pas ya. Maksudnya memang betul memberi kesempatan kepada orang yang tidak bisa
9: melihat.
8: Ya, untuk itu artinya bisa gitu ya. Atau mungkin misalnya kita mengadakan kegiatan mendongeng atau bercerita itu untuk dengan bahasa isyarat. Nah, itu kan berarti kan memang memberi kesempatan kepada yang tidak bisa bercerita untuk dia juga ikut bercerita.
10: Ya, tapi sejauh ini kalau menurut Pak Aminuddin ini, Pak, apakah sudah tersedia ruang, atau apakah selama ini sudah teman-teman kita, saudara kita yang seperti Pak Jalung, Pak Ahmad Jainuddin sudah mendapat ruang khususnya melalui Balai Bahasa untuk mencurahkan segala kemampuan mereka, terutama ini salah satu adalah upaya pelestarian mereka. Yeah. Jadi bahkan suatu aset negara ini ya, budaya ini, bagaimana Pak?
8: Ya, yeah, itu tadi yang saya terikan tadi, artinya kalau yang secara langsung tidak memiliki kendala dalam hal persoalan berhadapan dengan teks itu, tentu saja tidak ada kendala gitu ya. Kami libatkan semua, termasuk kemarin contohnya misalnya kami ada kegiatan yang baru dikubar kemarin Pak ya, yang bimtek. Penulisan bimtek penulisan cerita Dwi bahasa benua dan bahasa Indonesia gitu ya. Itu kebetulan ikut. Pak Fidel juga menjadi peserta gitu ya. Artinya kan kalau memang itu artinya tidak dibedakan apakah dia memiliki keterbatasan atau tidak gitu ya. Ya. Nah, itu tadi yang saya bilang, yang langsung kecuali yang memang ini yang masih PR-nya, yang langsung itu kendala dalam ya misalnya tadi untuk menulis itu kan, kalau misalnya yang betul-betul tidak bisa melihat dari awal dari lahir kan tentu tidak bisa ya.
10: Betul.
8: Yang itu yang kemudian misalnya kita beri kesempatan untuk menulis dengan menggunakan Braille, itu yang belum kita lakukan. Atau misalnya yang sejak awal kita tidak bisa berbicara, itu yang kemudian misalnya kita beri kesempatan untuk mengembangkan literasi misalnya bercerita mendongeng dengan menggunakan bahasa isyarat. Masih. Itu yang belum, yang masih menjadi PR bagi kami.
10: Wow. Tapi kedepannya ini sudah disusun rencana ke sana Pak ya?
8: Mudah-mudahan.
7: Harusnya ada seperti itu sudah. Iya.
10: Harusnya ada. Pak, harusnya ada
8: kan. Nah, iya. Oh, okay. Dan harusnya di semua instansi itu dibikinkan.
7: Itu maksud saya bahwa literasi bagi teman disabilitas itu kembali bahwa harus fasilitasnya lengkap sebetulnya. Ya, ada JBI-nya, ada Braille-nya, ada tulisan yang bersuara dan sebagainya.
10: Termasuk juga sebenarnya acara kita ini itu. Ya.
7: Nah, betul banget.
10: Cuma karena tenaga kita, SDM kita memang pernah kita rancang dan kita wacanakan, dan beberapa episode dalam dialog ini Pak kita sempat pakai JBI. Cuma karena terbatasnya tenaga JBI kita yang ada saat ini.
7: Betul.
10: Sehingga itu tidak bisa kita lanjutkan. Mudah-mudahan kedepannya nanti bisa kita lanjutkan lagi.
8: Oh, sedikit saya tambahkan, itu di Kemendikbud itu ada satu website atau laman, itu budi.kemendikbud.go.id gitu ya. Itu laman buku digital. Okay. Nah, laman buku digital itu kita bisa mengakses bacaan-bacaan literasi, sastra dan sebagainya. Nah, di situ sudah mulai ada akomodasi terhadap beberapa keterbatasan gitu ya. Misalnya di situ ada buku audiobook. Otomatis kan itu untuk yang keterbatasan melihat itu kan berarti bisa mendengarkan.
10: Ya, mudah-mudahan nanti dari Balai Bahasa bisa memfasilitasi, terutama dengan dialog kita ini kan ada dokumentasi kita berupa hasil dialog di kanal YouTube RRI Samarinda.
8: Ya, betul.
10: Siapa tahu mungkin dari Balai Bahasa untuk teman-teman kita yang mengalami seperti tunarungu atau tunanetra bisa membuat ini menjadi bisa apa didengarkan mereka, dinikmati ya, mereka ya. Mm-hmm. Oke, okay. Baik pendengar, kami sudah buka dua jalur telepon untuk Anda, silakan di 736566743495 dan juga di jalur WhatsApp 0811554976. Ini pertanyaan saya sebenarnya sudah banyak kusiapkan ini ya, tapi tampaknya pertanyaan dari pendengar kita sudah masuk ini. Ada Pak Isa Setiawan. Assalamualaikum, salam inklusi. Bagi penyandang disabilitas, literasi digital dapat menjadi alat pemberdayaan yang efektif untuk mengatasi hambatan fisik, sensorik, dan sosial, membuka akses pendidikan, lapangan kerja, serta kesempatan berpartisipasi dalam masyarakat secara inklusif. Pertanyaannya, bagaimana peran dan kontribusi penyandang disabilitas dalam pengembangan literasi non-digital di wilayah terpencil dengan berbagai ragam disabilitas, terutama disabilitas sensorik netra? Apakah dengan mendirikan taman bacaan inklusif? Ini yang menjadi pertanyaan dari Pak Aisyah, karena di balik luar biasa ya, di balik keterbatasan Pak Pidelis dan juga Pak Jainuddin memberikan kontribusi nyata berkarya tanpa batas. Ini kayaknya sepertinya pertanyaan langsung ke balai bahasa deh ya. Oke, baik. Silakan Pak Aminuddin.
8: Tapi yang oke, ada telepon dulu.
7: Biar nanti dirapel.
10: Bisa sekalian dirapel gitu.
7: Iya, tinggal lah.
10: Baik. Kita sapa dulu yang sudah ada di jalur telepon. Halo, selamat siang RRI.
11: Selamat siang RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jalung, salam.
10: Salam, Pak.
11: Siapa yang tadi dari
10: Oke, baik. Selamat Amin. Siang kembali, Pak.
8: Amin.
10: Ridwan di Tanah Grogot, di narasumber kita ada Pak Jalung atau Pak Fidelis Nyongka. Beliau menjadi tokoh kita ya, penulis buku kita dari Kutai Barat. Ada Pak Ahmad Jainuddin, Pak Ustadz kita dari PPD Kalimantan Timur. Kemudian dari Balai Bahasa ada Pak Aminuddin Ripai. Silakan Pak Ridwan.
11: Ya, baik. Saya langsung ke Pak Jalung aja fokusnya. Ah. Ada berapa buku yang ada di situ Pak Jalung, Mas Padel yang dibawa?
10: Kalau yang saya pegang ada 3 ya.
11: Harganya berapa itu ada?
10: Luar biasa. Ini langsung bertanya.
7: Tembak langsung ya.
10: Oke, baik. Lanjut lagi, Pak.
11: Mohon maaf, saya serius. Berapa? Okay. Ada ya, berapa?
10: Siap, nanti dijawab, Pak. Nanti dijawab. Apalagi, Pak, ya. Pertanyaannya, Pak?
11: Begini pertanyaannya. Kalau misalnya ada 10, di Kabupaten Kota itu kan ada 10 PPDI. Uh-huh. Nah, berapa harganya? Saya membelinya 10 yang menghargai nanti okay. Dikasih satu-satu setiap kabupaten kota itu ya menghargai saya sebagai penyandang di padang netra, menghargai Pak Jalung dan menghargai karyanya orang disabilitas sama disabilitas. Serius saya kalau ada 10 okay. saya beli nanti Bang Padel atau Bang Junaidi, kenakan Bang Junaidi kan orang di padang nanti buat saya 2 jadi 12 okay. Jadi buat saya 2 karena ada ketua saya di sini.
10: Siap.
11: Saya sebagai umatnya nanti buat ketua saya. Okay.
10: baik. Nanti dijawab Pak Jalung nanti Pak ya.
11: Padel. Oh. Nah, yang lain 10 itu kasihkan aja ke setiap kabupaten kota.
7: DPC gitu enggak Pak Ridwan?
11: Iya, jadi 12 saya buat saya nanti Mas Padel atau Pak Bang Juna nanti.
10: Siap.
11: Bayarkan aja nanti. Saya yang serius ini saya bilang.
10: Siap. Oke. Okay.
11: Mungkin itu aja yang
10: baik,
11: bisa,
10: okay,
11: bisa
10: baik.
11: saya membelinya itu. Terima kasih.
10: Sama-sama Pak. Luar biasa Pak Ridwan di Grogot ya, yang langsung mengapresiasi hasil karya dari Pak Jalung dengan menanyakan langsung harga buku yang ada, karena beliau nanti akan ingin membagikannya katanya ke 10 kabupaten kota yang ada, termasuk juga khusus 2 katanya untuk beliau. Nah, silakan pendengar, masih kami undang Anda di 736566743495. Nanti akan dijawab ya. Sabar ya Pak Ridwan, ditahan dulu biar penasaran ini Pak Ridwan. Kita masuk ke pertanyaannya Pak
7: Mas Ihsan.
10: Ihsan Setiawan dulu. Ini masih ada juga nih satunya nih ya. Dengan siapa nih Pak Vincent ini? Ada juga yang bertanya nanti ini di Gunung Lingga nih. Luar biasa ini. Nanti tapi kita menjawab dulu Pak Ihsan Setiawan ini Pak mengenai peran dan kontribusi penyandang disabilitas dalam pengembangan literasi non-digital di wilayah terpencil ini.
8: Ya, ya sebetulnya kan aslinya kita itu kan hidup di situasi non-digital ya, sebetulnya ya. Dan Pak Fidel ini kan contoh nyata gitu ya. Beliau kan berangkatnya juga dari non-digital Pak ya. Jadi memang digital memudahkan ya, tapi bagaimanapun kita real di hidup nyata itu adalah non digital gitu. Dan kemudian kalau itu bagaimana kemudian kontribusi kita di sana itu memang menjadi lebih berat memang ya, karena dengan digital itu beberapa dimudahkan, misalnya yaitu tadi keterbatasan dalam hal netra itu dengan digital kemudian ada muncul audio gitu ya, kemudian keterbatasan dalam yang lain itu dan di digital ada solusinya. Nah sementara kalau di non digital itu ya solusinya manual dan itu memang lebih berat gitu. Nah kemudian apakah yang akan kita lakukan ya memang bisa saja kita misalnya kemudian memberi stimulasi-stimulasi kepada komunitas-komunitas yang ada di daerah untuk kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang mengajak serta para mereka yang memiliki disabilitas itu untuk juga berpartisipasi gitu ya. Sebetulnya idealnya ya misalnya di kita memiliki taman baca masyarakat atau TPM-TPM itu idealnya memang di sana ada koleksi buku misalnya ya 1-2 buku yang dari huruf Braille gitu ya.
10: Oh,
8: idealnya.
10: Jadi taman bacaan inklusif tadi ya?
8: Iya, taman baca inklusif itu memang, tapi memang itu butuh perjuangan yang berat gitu ya. Tapi mungkin dari jajaran Perpusnas ke daerah-daerah mungkin sudah mulai mencoba itu untuk membuat koleksi di perpustakaannya yang ramah, ya artinya yang inklusif gitu ya, ada ramah untuk keterbatasan netra dan ramah untuk keterbatasan rungu gitu. Nah, ini kalau kemudian misalnya terkait ke kami langsung ke Balai Bahasa itu sampai saat ini memang masih menjadi PR. Jadi belum ada gerakan nyata dari kami. Gitu. Mohon maaf gitu.
7: Nah, ini sebenarnya anu Bang, ketika beliau Pak Amin menyampaikan masih menjadi PR, mungkin menjadi tanggung jawab PBDI juga untuk bagaimana kami membangun silaturahim lebih enten nanti dengan Balai Bahasa Bang, seperti itu.
10: Yang selama ini mungkin masih belum.
7: Selama ini mungkin ya belum ada memang, belum ada. Dan alhamdulillah hari ini dari RRI ini kita insyaallah bisa melanjutkan komunikasi lanjut. Seperti
10: kita diperlukan
7: ya,
10: kan berlanjutan
7: nanti Pak ya. Ya, meskipun saya sudah kenal lama dengan beliau, ya tidak sampai diskusi tentang ini seperti itu kan. Nah, kesadaran itu alhamdulillah lahir dari ruang ini nanti seperti itu kan. Luar biasa Bang.
10: Iya, baik. Pendengar Pro Satu di Samarinda, ini menarik ya. Banyak hal yang perlu kita tanyakan, terutama nanti saya akan masih ke Panjalung lagi nih. Atau langsung aja ya, karena ini menjawab, siapa tahu Pak Ridwan sudah gak sabar ini. Ya, saja Pak Ridwan, saya juga tadi sempat ngobrol, bagaimana sistem distribusi penjualan buku dari Pak Jalung ini. Dan ternyata buku ini langsung disediakan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat. Ini luar biasa, jadi kerjasama beliau ini langsung ke Dinas Pendidikan. Tapi apakah ada juga yang diperjualbelikan? Silakan Pak Jalung, ini sudah berapa buku, berapa harganya? Oke, silakan. Ya.
9: Terima kasih Pak Ridwan, sahabat kami yang ada di Pasir. Nah, memang kalau buku ini adalah kerjasama dengan Dinas Pendidikan. Nah, saya kira seluruh kabupaten kota di Kaltim ini, mungkin hanya Kutai Barat saja yang pemerintah intens membuat program penulisan buku-buku budaya per tahunnya. Dan itu dengan anggaran yang cukup besar lah. Ya, saya kira satu buku itu bisa sampai 200-300 lah itu. Artinya biasa. Penulis bisa sejahtera juga. Itu bisa mengcover riset, bisa mengcover percetakan dan seminar-seminar. Karena ada setiap buku ini pasti ada seminarnya.
7: Ada di publiknya gitu.
9: Iya, iya. Laporan pendahuluan, laporan akhir kita mengundang berbagai stakeholder, berbagai pihak di sana dan. Sudah memang masuk kebetulan dalam penyusunan visi misi bupati yang sekarang juga saya juga masuk di dalam tim penyusunan itu, jadi memang kita tekankan tentang literasi juga masuk di sana dalam program ya, terutama masyarakat adat, kemudian disabilitas juga kita masuk. Selama ini kan hanya masuk dalam program tapi tidak dalam misi sebagai cantolan, maka penting dalam misi ini sebagai cantolan dari program-program di bawahnya. Jadi ini tidak diperjualbelikan, tetapi kalau pemerintah Kabupaten Pasir mau mengadakan pengadaan buku ini untuk sekolah-sekolah di sana juga, itu saya kira tidak ada masalah itu. Cuma diperjualkan beli tidak ada. Tapi kalau Belanda terakhir itu bisa dicek di nulisbuku.com atau ketik saja di Google itu ada. Itu bisa. Wah. Itu pribadi.
10: Oke, baik Pak Arino.
7: Bisa didownload itu berarti
10: Pak Arino. Jadi untuk buku yang ada saat ini, Pak Jalung ini sudah kerjasama ya dengan pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Dinas Pendidikan di sana. Jadi ini tidak diperjualbelikan. Nah, kalau misalnya Kabupaten Pasir ingin mendapatkannya, ini mungkin melalui Dinas Pendidikan yang ada di sana bisa bekerjasama dengan Dinas Pendidikan yang ada di Kutai Barat ya Pak Arino. Ya. Oke, karena tadi ada yang dibawa langsung ya, kalau misalnya pendengar atau pemirsa bisa melihat langsung, ini sejarah Lamin Tolan Mancong Benung dan Pepas Eheng. Ini yang pertama yang dibawa oleh Pak Jalung ke studio, Pelangi Sendawa dan juga ada Monak dan Dringeng, itu ya Pak ya?
9: Yes.
10: Oke, jadi ini mudah-mudahan nanti ini bisa bermanfaat karena ini di
9: untuk RRI
10: diberikan oleh Pak Jalung untuk RRI ya. Kalau untuk Belanda terakhir, memang waktu itu saya dapat langsung dari Pak Jalum luar biasa. Saya nggak tahu berapa kali sudah selesai baca itu ya. Padahal lumayan tebal bukunya.
9: 600 halaman.
10: 600 halaman.
7: Luar biasa.
10: Ya baik, pendengar perusahaan dari Samarinda, kita bacakan dulu nih chat yang berikutnya dari Pak Pinsen ya, yang ada di Gunung Linga ini rupanya nih. Mantap Pak Jalung, salam literasi dan salam budaya dari penikmat parodi rumah panjangnya. Oh,
9: penonton saya.
10: Okay. Sukses selalu katanya dari Linga ya di Samarinda. Selamat siang Pro 1 dan para narasumber. Saya Linga dari Samarinda. Salam literasi. Salut dengan semangat Pak Jalung yang berdedikasi dan berkontribusi untuk mengembangkan literasi di Kaltim khususnya Kutai Barat. Di tengah degradasi bahasa dalam hasanah pergaulan anak-anak masa kini yang kerap toksik dalam sapaan sehari-hari, sosok seperti Pak Jalung ini merupakan salah satu inspirator agar kesadaran generasi sekarang terhadap keluhuran bahasa yang santun dan penghargaan terhadap kearifan lokal. Semoga ruang dan dukungan nyata dari pemerintah serta pihak-pihak terkait semakin banyak terrealisasi agar semakin memantik semangat sosok-sosok seperti Pak Jalung dan kawan-kawan agar literasi di kalangan penyandang disabilitas ini dapat membantu menjamin kesejahteraan para penulis tersebut. Terus maju dan melukis dunia lewat aksara. Salam budaya dari Lingai di Samarinda, luar biasa. Kita berikan aplaus ini luar biasa. Pak Jalung, agar masyarakat kita juga tahu ini sebagai penulis ya, karena selain sebagai penulis Bapak juga ini menyusun modul pembelajaran sekolah adat ini luar biasa. Ini berarti semua ini yang dikerjakan oleh Pak Jalung ini ya. Nah, kalau buku ada berapa banyak sekarang yang sudah ditulis Pak?
9: Ya mungkin sekitar 15-16 lah.
10: Dan itu semua bekerja sama melalui
9: dengan pemerintah.
10: Kecuali yang
9: misalnya kecuali novel.
10: Novel. Ada banyak novel juga.
9: Kenapa?
10: Ada berapa banyak novel Pak?
9: Novel baru satu.
10: Baru yang Belanda ya. Terakhir.
9: Mudah-mudahan tahun depan ini ada yang kedua lah, seri keduanya.
7: Oh, iya. Kita tunggu itu.
10: Kita tunggu ya. Karena cerita hikayat Kutai Barat ini sangat menarik untuk dibaca nih ya. Baik, tapi untuk penyusunan modul pembelajaran sekolah adat ini, sebenarnya apa yang menjadi tujuan utama penyusunan modul tersebut dan mengapa penting dimulai sejak usia dini nih Pak Jalung?
9: Iya, kalau untuk menyusun modul sekolah adat ini bukan saya sendiri ya. Ini kolektif, terutama dengan komunitas masyarakat adat di sana, dengan sekolah adat. Nanti program ini berjalan di Agustus sampai September. Jadi nanti ada lokakarya juga di sana. Kemudian dengan berbagai pihak atau ada lembaga-lembaga di sana yang memang punya konsen yang sama. Nah tujuan kenapa anak usia dini? Nah ini perlu diketahui di Kutai Barat itu ada 5 sekolah adat. Itu yang pertama di Kampung Sembuan, nama sekolah adatnya Lolang Adei. Kemudian di Kampung Dingin, Terentau Jue Bulau, Kecamatan Muralawa. Di Kampung Payang, Kecamatan Muralawa itu sekolah adat Payak Ngolau Sulik. Kemudian di Lambing, sekolah adat Benua Tolat. Dan yang terakhir di Kampung Kiai, Kecamatan Damai, itu Kiai Dawat Naper. Nah ini memang fokus ke anak usia dini karena usia PAUD sama SD. Nah jadi memang ini lebih ke, karena kalau kita lihat yang sudah agak dewasa, remaja itu memang sudah agak sulit ya.
10: Sulit menerima ibunya.
7: Sulit.
10: Okay.
7: Sudah punya dunia sendiri itu ya.
10: Sudah terkontaminasi gitu ya.
9: Bukan kita menyerah juga, tetapi
7: ya, betul.
9: Lebih kita ambil titik berat ini karena kenapa sekolah adat ini adalah semacam keresahan dari komunitas adat itu tentang tergerusnya budaya, terutama bahasa. Saya mungkin hari ini mengerti bahasa Dayak Benua itu 75% lah, misalnya. Anak saya mungkin 50, cucu mungkin 25 nanti hilang. Itu pasti hilang kalau tidak. Nah, sekolah adat ini mewajibkan bahasa itu. Jadi kelihatan anak-anak itu pandai bahasa Dayaknya sudah. Nah, membuat kuliner, membuat perangkap, belajar tumbuhan obat juga mereka supaya tahu. Nah, modul ini diharapkan menjadi pegangan untuk sekolah adat. Karena selama ini sistem pembelajarannya ya random aja, terserah aja di sana kan. Tapi ini kita mau ini agak seragam lah di antara sekolah adat ini. Dan program Ibu Hetifah, anggota DPR RI kita dari Dapil Kaltim, membuat program ini tadi, Raya Budaya Etam. Ya puji Tuhan, proposal untuk pembuatan modul ini kita masuk salah satu di 10 besar itu yang terpilih dari 115 proposal yang masuk.
10: Luar biasa.
9: Jadi kemarin sudah selesai kegiatannya, mudah-mudahan program ini bisa berjalan di, dan memang bukan bisa, harus berjalan di Agustus September ini.
10: Jadi untuk di Kabupaten Kutai Barat, Pak Jalung, untuk sekolah adat ini apakah sudah ada mencakup seluruh kecamatan atau kelurahan yang ada di sana, Pak?
9: Belum, selama ini baru di 3 kecamatan, terutama di daerah suku Dayak Benua ya. Dayak yang lain belum. Nah, Dayak Benua ini pun memiliki dialek yang agak beda juga, misalnya Lolang Adai dengan yang di Kecamatan Lawa itu, yang Kecamatan Damai itu dialeknya beda, tapi saling mengerti lah.
7: Oh, gitu ya.
9: Itu.
10: Dari dialeknya aja berbeda ya.
7: Dialeknya, tapi ya, bahasanya sama berarti.
9: Sama. Oh, mungkin ada juga kosakata yang berbeda 1-2, tetapi kita kalau orang dari sana ngomong,
7: secara umum
9: kita tahu bahwa ini orang dari sana.
7: Oh, gitu ya.
10: Tapi secara ini untuk semuanya ini didukung oleh pemerintah Kabupaten Kutai Barat semua, Pak.
9: Yang mana?
10: Untuk sekolah adat yang sudah ada. Oh, terutama dari sistem pembelajarannya, termasuk juga untuk SDM guru-gurunya seperti apa?
9: Sampai hari ini belum. Karena sampai hari ini masih swadaya. Jadi sekolah adat ini ada kepala sekolah, dan kebetulan 5 sekolah adat itu perempuan semua kepala sekolah. Plus ditambah guru relawan-relawan itu, dan tidak ada yang dibayar, bahkan mereka yuran untuk kegiatan. Maka dari pembuatan modul ini, salah satu yang jadi output dari kegiatan itu adalah adanya semacam rencana aksi, action plan, bahwa nanti dari seminar itu kita akan mendorong pemerintah daerah, terutama DPR dan pemerintah kabupaten, untuk membuat semacam perda. Nah, kalau ada perda sekolah adat, tentu saja nanti akan ada keberpihakan anggaran, misalnya hibah atau insentif untuk guru-guru kedapat. Tapi harus ada payung hukum yang kita coba.
10: Ya, karena keberlanjutannya ini akan jadi susah ya, Pak, ke depan, kalau apalagi ini adalah sistemnya swadaya tanpa adanya dukungan, terutama dari pemerintah kabupaten ini paling tidak. Nah, kira-kira ke depan apa ya? Selain presentasi sudah dilakukan oleh Pak Jalung tadi, Pak ya, apakah ada bayangan atau gambaran ke depan bahwa sekolah adat ini nantinya bisa di bawah naungan dari pemerintah kabupaten?
9: Nah, itu kita belum tahu regulasinya, tapi kita berharap ini tetap sekolah informal yang punya komunitas di kampung, tetapi pemerintah itu bisa memberi semacam hibah untuk pengembangannya, kemudian insentif untuk guru-guru ini, tanpa melihat tingkat pendidikan, karena banyak orang yang tidak punya pendidikan formal tapi memiliki keahlian untuk bidang-bidang tertentu.
10: Baik, luar biasa. Baik, pendengar Prosatu di Samarinda, kita larut ini dan kita tarik nafas dulu karena masih ada beberapa pertanyaan yang perlu kita sampaikan ke Pak Jalung ya, dan juga nanti ada masukan-masukan dari Pak Ahmad Jainuddin dan juga Pak Aminuddin kepada para pendengar kita. Tapi kita tarik nafas dulu, kita jeda sejenak, dan pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ruang Disabilitas dan Inklusi Pro 1 RRI Samarinda.
12: Hai Besti, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
13: Wah, boleh.
12: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu, gimana?
14: Aku yang mimpin doanya.
12: Boleh?
15: Mana bisa gitu, yang senior di sini siapa? Aku kan, ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya.
12: Enak aja.
14: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
12: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu gak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
14: Ya, tapi...
12: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
15: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
12: Gitu dong. Udah, akur.
16: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama Papa.
17: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
18: Oh iya.
16: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
17: Hah?
18: Hah? Iya, Nak.
16: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
18: Iya.
16: Hah? Papa?
18: Iya, Nak.
16: Nak, Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Ruang Disabilitas dan Inklusi.
4: Kita lanjutkan kebersamaan kita dari sajian Ruang Disabilitas dan Inklusi siang hari ini, pendengar. Dan untuk Anda, satu atau dua penelpon pertanyaan masih kami tunggu. Silakan di 736-566-743495 dan di jalur WhatsApp 0811-5544-976. Kami sapa Pak Bambang yang ada di Palaran ya. Salam Pak Jalu, mantap. Motivasi dan inspirasi sekali. Semoga muncul generasi penerus yang melestarikan budaya daerah kita, terutama lewat tulisan. Ada Pak Bambang di Palaran. Terima kasih Pak Bambang juga sudah.
5: Semangat pagi Pak Bambang.
4: Siap. Oke, baik. Di sesi akhir kita, karena tidak terasa waktu kita memang sudah sangat ini ya, singkat ya. Pak Jalung, ini menjadi hal penting juga untuk dibagikan kepada masyarakat kita. Apa sebenarnya pengalaman yang paling menginspirasi bagi seorang Pak Jalung yang membuat Pak Jalung ini terus menulis hingga sekarang, Pak?
5: Ya, kalau saya lihat, saya rasakan gini ya, kerinduan kita terhadap romantisme masa lalu tentang budaya ini, inilah yang selalu menjadi kerinduan kita. Ya, mungkin kita tidak bisa mengembalikan secara utuh, secara full seperti dulu, tetapi paling tidak ada sebagian yang masih tersisa yang bisa kita lihat sampai hari ini. Dan misalnya cerita rakyat, kalau itu tidak didokumentasikan dan hanya secara lisan terus, mungkin 5-6 tahun ke depan itu sudah hilang, penuturnya sudah tidak ada. Tetapi kalau ada dalam bentuk buku seperti ini, ya mungkin akan dibaca oleh generasi penerusnya. Kemudian tadi Vincent ya, Lingai, terima kasih. Itu memang saya sekarang sedang nulis, ini iseng sebenarnya, tapi saya mau mengangkat tentang cerita-cerita lucu orang-orang pedalaman, apakah mereka sekolah di sini atau di Jawa, pengalaman gereja masuk, itu banyak lucu. Itu sampai hari ini sudah sampai bagian 107.
6: Betul.
5: Itu judulnya Parodi Rumah Panjang. Rencana saya ini akan
4: dijadikan Parodi Rumah Panjang.
5: Iya, itu nanti bisa dilihat di Facebook, di IG, di TikTok Fidelis Nyongka.
6: Tiap hari itu ya dia
5: ada itu. Mudah-mudahan itu juga jadi buku ke depan. Itu cerita singkatnya saja, tapi nanti kalau jadi buku mungkin lebih panjang.
4: Ini tadi sempat kita sebelum on air kita tadi bercerita ya, bahwa ini seperti cerita sandiwara tutur tinular katanya tadi ya.
6: Betul.
4: Nah, kira-kira ini mudah-mudahan ya bisa nanti di kita rencanakan juga, siapa tahu mungkin secara berseri nanti lewat RRI, apalagi di budaya perompet kan ada ya, nih saluran itu ya. Siapa tahu nanti kita bikin berupa sandiwara atau drama nanti berseri ya Pak Jalung ya.
5: Ya, cerita lokal banyak bisa.
4: Oke, baik, ini menarik sekali nih, baik Pak Jalung. Tapi kalau Pak Jalung sendiri melihat potensi generasi-generasi muda kita untuk terus melestarikan budaya daerah kita khususnya di Kutai Barat seperti apa kalau melihat dilihat Pak Jalung?
5: Saya kira kalau ke depan ini untuk yang non-disabilitas saya kira tidak ada masalah ya. Nah, untuk para penyandang saya kira diberi kesempatan juga. Memang sekarang kita harus melihat minat bakat sampai hari ini untuk bidang penulisan buku untuk teman-teman disabilitas di sana belum ada, tapi untuk literasi lain itu ada. Misal yang sangat jago di media sosial itu ada. Yang terutama yang netra ya. Itu saya ini masih bisa juga lihat kan, tapi saya tidak sepandai orang itu. Tapi dia beliau luar biasa. Nah, ke depan ini memang saya kira peran pemerintah kemudian kepedulian masyarakat juga terhadap disabilitas ini memang harus kita dorong ya. Karena masih banyak keluarga yang juga merasa penyandang disabilitas itu adalah aib keluarga, mungkin malu. Dan itu yang dilakukan kita 5-10 tahun terakhir ini dikubar, dan sekarang mulai banyak disabilitas mulai berani tampil sebagai olahragawan, sebagai ini, apalagi sudah kemarin tuh dapat bonus banyak, wah tambah semangat ya. Ya, bonus sudah sama dengan KONI oleh pemerintah Kutai Barat. Jadi
6: disamakan dengan disabilitas.
5: Iya, sudah.
4: Jadi ini menjadi motivasi untuk mereka, teman-teman.
5: Betul. Kesannya
4: ya, Pak ya. Baik, saya bergeser ke Pak Ahmad Zainuddin. Kira-kira bagaimana masyarakat kita dapat mendukung lahirnya lebih banyak penulis ini Pak Ahmad Jainuddin dan juga peneliti dari kalangan penyandang disabilitas, Pak.
6: Terima kasih Bang Fadhan. Bahwa regulasi itu sudah ada seperti itu kan, payung hukum itu sudah ada, bagaimana kehidupan teman-teman disabilitas itu oleh negara ditanggung. Hak dan kewajibannya juga setara dengan yang non-disabilitas. Artinya tinggal sekarang bagaimana kita membangun komitmen bersama bahwa menciptakan masyarakat yang inklusif.

0: bahwa anak-anak sudah bisa mengakses pendidikan di mana mereka bisa dalam satu ruangan bisa bergaul dengan teman-teman yang disabilitas seperti itu. Di tempat saya alhamdulillah masih ada, dan itu luar biasa Pak, seperti itu kan dampaknya bagi anak-anak non-disabilitas, bagi anak-anak yang apa, dan bagi orang tua juga, itu sangat luar biasa melahirkan kesadaran bahwa dia layak, dia punya ruang dan punya hak yang sama untuk bermain, untuk difasilitasi, termasuk juga dalam tadi itu dalam bagaimana menciptakan anak-anak atau generasi yang disabilitas ini menjadi generasi yang unggul juga, termasuk di salah satunya adalah di literasi tadi. Kalau di Samarinda mungkin karena kemarin beberapa kali kita mengadakan kegiatan termasuk konten kreator, sampai ada yang anak Tenggarong itu sudah bisa apa mendulang dolar itu Bang, wow, kan. Jadi sudah dolar mainnya, bukan rupiah kan, dari hasil konten
1: dolar. Dolar sudah ya.
0: Dolar sudah gitu, enggak main itu. Nah, itu yang selanjutnya adalah menurut saya bahwa Indonesia ini terbentuk dari beberapa adat dan budaya seperti itu, tidak satu warna.
1: Betul.
0: Artinya bahwa ada kebijakan yang memang itu turun dari pusat bahwa ini penting untuk dilakukan, bagaimana mempertahankan budaya, mempertahankan adat ini karena menjadi salah satu ciri khas dari negara kita adalah kearifan lokalnya seperti itu kan. Ketika kearifan lokal ini betul-betul dijaga dengan melibatkan semua stakeholder seperti itu, bukan hanya yang peduli Pak Alung, mudah-mudahan ada Pak Alung, apa Alung yang lain seperti itu kan di Indonesia, khususnya di Kalimantan Timur ini Pak. Nah, ini penting untuk kita bahas bersama. Hai. Dan saya yakin salah satu corongnya itu, kalau bahasa Iwan Fals penyambung lidahnya itu ya lewat Pak Amin ini, insya Allah.
1: Amin. Kita aminkan ada Pak Amin di sini ya. Baik, langsung ke Pak Amin ini. Peluang kerjasama apa yang dapat dibangun antara Balai Bahasa, PPDI, dan juga sekolah serta komunitas budaya yang ada ini untuk kedepannya Pak?
2: Ya, mudah-mudahan akan semakin terbuka ya. Karena prinsipnya kalau kami kan Balai Bahasa itu merupakan UPT dari

0: pangan itu otomatis kan mereka tidak ada kendala. Gitu. Itu memang tidak, sebetulnya bagi konteks bahasa itu tidak masalah.
1: Nah, jadi artinya nanti ini bisa menjadi program prioritas Pak dari
0: Balai Bahasa, Pak. Mudah-mudahan nanti.
1: Pak, nanti kita tagih, Pak ya.
2: Ini bisa anu Pak, bisa dikasihkan ke ketuanya nanti Pak. Nanti asal, gitu.
1: Baik, sebagai penutup ini dan karena kita juga ada masih sudah masuk di penghujung ini, saya langsung ke Pak Jarum sebagai penutup juga. Pak Jarum, ada pesan nggak yang ingin disampaikan kepada masyarakat kita, kepada teman-teman kita yang penyandang disabilitas terkait topik kita yang sangat penting pada hari ini, Pak Jarum?
3: Ya, saya kira sekarang teman-teman ini kan melek teknologi semua lah. Biar itu netra misalnya, itu banyak netra di Kubar itu, teman-teman netra itu pandai misalnya komputer bicara. Itu teknologi sangat membantu penulisan. Aplikasi misalnya salah tulis aja ada untuk ngecek typo kan. Nah, jadi teman-teman jangan berkecil hati, jangan menyerah. Ya, semua teman-teman pasti punya potensi, mungkin bukan di bidang penulisan tapi mungkin di bidang lain. Nah, potensi ini mungkin saja walaupun orang lain mendorong kita untuk maju, kalau diri kita sendiri tidak ingin terangkat juga akan jatuh juga ke bawah. Jadi artinya tetap motivasi yang kuat itu harus dari diri sendiri. Dukungan keluarga itu paling penting. Nah, saya sendiri pengalaman dukungan keluarga. Saya menulis agak susah, saya nulis di kertas, tapi ada salah satu anak saya yang perempuan itu ngerti tulisan saya.
2: Nah, keluarga sangat
3: berhasil. Ya, ada teman saya yang tadi ikut itu ngerti tulisan saya. Jadi dia ketik ulang. Setelah itu saya duduk di samping, kita edit lagi. Oh, ini tanda bacanya salah, saya bilang. Saya dengar aja kan.
2: Ya, dibacakan kayak gitu.
3: Jadi teknisnya kita kita ya kreatif sedikit lah dengan teknis yang ada.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Jarum, Pak Ahmad Jainuddin, Pak Aminuddin. Jangan kapok kita undang dan kita masih menunggu bagaimana kelanjutan nanti kerjasama kita ke depan ya. Kita juga ingin mendapatkan buku-buku lainnya dari Pak Jarum dan juga cerita-cerita lucu lainnya berupa anekdot mungkin yang seperti yang diceritakan sudah beberapa episode tadi ya. Ini mudah-mudahan nanti bisa juga kita bahas secara tersendiri nih ya. Pak Jarum, Pak Ahmad Jainuddin dan juga Pak Aminuddin, terima kasih banyak Pak.
3: Terima kasih Pak.
1: Ya, pendengar Prosatu di Samarinda, semoga perbincangan ini menjadi pengingat ya bahwa literasi bukan sekedar aktivitas membaca dan menulis, tapi juga sebuah gerakan untuk menjaga identitas bangsa, melestarikan kearifan lokal, serta memastikan setiap warga, termasuk penyandang disabilitas, memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pencipta ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Mari kita terus membangun Indonesia inklusif, di mana setiap karya dihargai, setiap suara didengar, dan setiap potensi diberi ruang untuk berkembang. Saya M. Padil dan juga rekan Muhammad Ilham ucap terima kasih. Selamat siang, sampai jumpa, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ruang disabilitas dan inklusi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, saatnya kami bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti penyampaian dinamika olahraga pukul 12 waktu Indonesia Tengah.
6: Klub resmi melatih timnas Jerman. Timnas Indonesia diminta mewaspadai peta persaingan grup A Piala AFF 2026. Timnas voli putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Rudi Z.

Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Federasi Sepak Bola Jerman resmi menunjuk Jurgen Klopp sebagai pelatih kepala timnas Jerman dengan kontrak berdurasi 4 tahun. Mantan pelatih Liverpool itu menggantikan Julian Nagelsmann yang mundur setelah Jerman tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Klopp diharapkan membawa die Mannschaft untuk bangkit

hasil mengecewakan di 3 edisi Piala Dunia terakhir. Sementara itu Pep Guardiola dikabarkan menolak tawaran untuk menangani timnas Italia. Penolakan tersebut membuat Federasi Sepak Bola Italia kini mengalihkan pencarian pelatih baru kepada kandidat lainnya.

0: Manchester United meraih kemenangan telak 5-0 atas klub Norwegia Rosenborg dalam laga uji coba pramusim di Stadion Lerkendal Trondheim dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Nur Diansyah berikut ini. Proved himself again today. Some good cross towards the back post.
1: Manchester United berpesta gol 5-0 saat menghadapi klub asal Norwegia Rosenborg dalam laga persahabatan pramusim di Stadion Lerkendal Trondheim, Norwegia malam tadi. Si setan merah Manchester United tampil solid meski tidak menurunkan starting 11 utama mereka. Para pemain senior seperti Bryan Mbeumo, Mason Mount, Harry Maguire hanya tampil di satu jam awal pertandingan saja. Mereka digantikan para pemain muda, mengizinkan para pemain muda tersebut untuk unjuk gigi di lapangan. Kelima gol Manchester United sendiri dicetak oleh Chelsea pada menit ke-31, Joshua Zirkzee pada menit ke-56, Jacob Devaney pada menit ke-63, Harry Amass pada menit ke-72, dan Ethan Williams pada menit ke-84. Selesai pertandingan, kepala pelatih Manchester United Michael Carrick mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang memuaskan. Ia juga memuji penampilan para pemain muda yang turun bermain pada babak kedua.
2: Yeah, it was good day. I think clean sheet, scoring goals.
1: Tidak kebobolan, mencetak gol, dan sepertinya tidak ada yang cedera adalah hal yang sebenarnya Anda inginkan pada tahap ini. Tentu saja kami juga ingin segalanya terus membaik dan penampilan tim semakin baik dari waktu ke waktu. Menurut saya, menjaga kebugaran pemain dan terus berkembang selama pramusim sama pentingnya dengan hal lainnya. Di babak kedua, para pemain muda yang masuk lapangan, menurut saya mereka luar biasa dan bermain sebagai tim dengan sangat baik serta pantas mendapatkan apa yang mereka raih di babak kedua.
2: Deserve what they got second half.
1: Selaras dengan yang disampaikan oleh sang pelatih, pemain senior dan juga gelandang Manchester United Mason Mount menyampaikan bahwa dirinya senang dengan penampilan para pemain muda di paruh kedua pertandingan.
3: It poses a little bit a different threat. They're a lot sharper.
1: Menurut saya kami tidak memulai pertandingan ini dengan baik, tapi kami benar-benar mulai menemukan ritme permainan di akhir babak pertama dan berhasil mencetak gol. Lalu tentu saja di babak kedua kami mencetak gol kedua dan kemudian para pemain muda yang masuk menggantikan mencetak beberapa gol lagi. Saya sangat senang untuk mereka. Menurut saya, ini adalah hari yang baik bagi semua orang. Selanjutnya, Manchester United dijadwalkan akan berjumpa dengan Atletico Madrid dalam laga persahabatan pramusim di Strawberry Arena, Solna, Swedia, hari Sabtu, pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pembalap Ferrari Charles Leclerc menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1 Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring pada Jumat malam waktu Indonesia Barat. Leclerc mencatatkan waktu terbaik 1 menit 19,075 detik sekaligus mengungguli pebalap Red Bull Max Verstappen. Persaingan berlangsung ketat sepanjang sesi. Verstappen sempat memimpin setelah menggunakan ban yang soft, namun Leclerc berhasil merebut kembali posisi teratas pada 5 menit terakhir meskipun sempat mengalami kendala mesin di penghujung sesi. Dan hasil ini menjadi modal positif bagi Ferrari jelang rangkaian balapan

Mega bintang NBA LeBron James resmi bergabung dengan Philadelphia 76ers. Pemain berusia 41 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun senilai $8 juta atau 143 miliar rupiah dengan opsi pemain pada musim kedua. Dan kepindahan ini mengakhiri spekulasi mengenai masa depan James setelah berpisah dengan Los Angeles Lakers. LeBron mengatakan dirinya masih ingin bersaing.

Kusuma Wardani harus mengakhiri langkahnya di perempat final China Open 2026. Putri kalah dari wakil Jepang, Tomoka Miyazaki, lewat pertandingan 3 game dengan skor 21-16, 11-21, dan 9-21 di Changzhou, China. Dengan kekalahan Putri KW, harapan Indonesia di China Open kini bertumpu pada sektor ganda putra. Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjadi satu-satunya wakil merah putih yang masih bertahan dan akan menghadapi pasangan tuan rumah, Lia

laga Piala AFF 2026 resmi bergulir dengan dua hasil berbeda di grup A. Vietnam langsung memimpin klasemen sementara usai mengalahkan Timor Leste 7 gol tanpa balas di Chonburi Stadium semalam. Sementara itu Singapura meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Kamboja. Gol penentu kemenangan Singapura tercipta pada masa injury time babak kedua. Dan hasil ini menempatkan Vietnam di puncak klasemen berkat keunggulan selisih gol. Disusul Singapura di posisi kedua. Indonesia belum memainkan laga perdana dan dijadwalkan menghadapi Kamboja pada Senin 27 Juli 2026. Pada hari yang sama, Singapura akan

0: Timnas Indonesia diminta mewaspadai persaingan di grup A Piala AFF 2026 yang juga dihuni tim-tim unggulan seperti Singapura dan Vietnam. Luna Elia melaporkan.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Heartman resmi menetapkan 26 pemain yang akan tampil di Piala AFF 2026. Daftar tersebut merupakan hasil seleksi dari 50 pemain yang sebelumnya mengikuti pemusatan latihan sebagai persiapan menuju turnamen Asia Tenggara. Sejumlah nama harus tersisih dari skuad akhir, termasuk Teja Paku Alam, Pratama Arhan, Witan Sulaiman, Rafael Srik, hingga Mauro Zilstra yang sebelumnya sempat mengalami cedera. Heartman memilih kombinasi pemain senior dan talenta muda untuk menghadapi persaingan di grup A. Pengamat sepak bola Ovan Lamara mengingatkan Indonesia untuk tidak boleh menganggap enteng lawan di fase grup.
2: Walau harus kita akui bahwa kekuatan di grup A ini tidak sedahsyat dalam tanda kutip grup B yang dihuni oleh Thailand, Malaysia, kemudian ada Filipina juga di situ dan ada Myanmar di situ. Tapi itu bukan berarti bahwa grup A ini akan bisa kita lalui dengan mudah ya, karena bagaimanapun di grup A ini selain kita ada dua tim kuat lainnya yang juga diunggulkan sebagai juara, apalagi memang di sejarah AFF ini kedua tim ini sudah beberapa kali juara di Piala AFF atau Asian Championship ini, yakni Singapura dan juga Vietnam.
1: Sementara itu John Heartman menegaskan turnamen ini menjadi bagian penting dalam proses membangun kekuatan tim.
3: To see players get minutes in their legs and more importantly to see our tactical identity.
1: Yang terpenting adalah proses agar para pemain mendapatkan menit bermain dan taktik mulai terbentuk saat menghadapi lawan yang tangguh. AFF memberi kami kesempatan berkembang dan membuktikan siapa yang benar-benar siap bersaing.
3: The opportunity to grow together, but more importantly for this group of men to say I'm ready to compete, and you'll only do that by being tested.
1: Piala AFF 2026 menjadi ujian awal bagi skuad Garuda sebelum menghadapi target yang lebih besar di level Asia. Indonesia diharapkan mampu memanfaatkan turnamen ini untuk meningkatkan kualitas permainan sekaligus mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara AFF. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI.

6 resmi bergulir mulai 25 Juli hingga 6 Agustus sebagai ajang pemanasan menjelang kompetisi Liga Indonesia musim baru. 8 tim terbagi ke dalam 2 grup termasuk 3 klub undangan dari Brunei Darussalam, Singapura, dan Thailand. Turnamen berlangsung di Stadion Sijalak Harupat Bandung serta Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Laga pembuka akan mempertemukan DPMM FC menghadapi Tampines Rovers. Dilanjutkan duel Persib Bandung menghadapi Arema FC pada Sabtu sore dan malam nanti. Piala Presiden 2026 diharapkan menjadi ajang bagi setiap klub untuk menguji kekuatan, mematangkan strategi, dan membangun kekompakan tim sebelum kompetisi resmi.

0: pertandingan yang akan tersaji. Berikut kita simak cuplikan wawancara Ana Pratiwi bersama pengamat sepak bola Hanif Marjuni berikut ini.
1: Bung Hanif, bagaimana melihat secara umum tujuan digelarnya turnamen ini, terutama sebagai ajang untuk mengukur kesiapan tim sebelum Liga 1 ini resmi dimulai?
2: Ya, kita tahu bahwa ini perhelatan yang sekian kalinya ya, 8 kali berjalan, dan kita tahu bahwa Piala Asia menjadi salah satu hajatan yang bisa menjadi salah satu parameter setiap klub sebelum hadir di kompetisi yang sebenarnya. Dan tahu bahwa dari turnamen ini biasanya klub akan mengambil manfaat yang dalam skala yang besar, dalam artian mereka bisa mengukur kelemahan, kekurangan, plus kelebihan sebelum hadir di kompetisi resmi. Dan menariknya kalau kita melihat dalam dua musim terakhir ada kehadiran, dua musim terakhir termasuk di musim ini ya, ada kehadiran tim dari luar negeri. Artinya ini menjadi salah satu parameter bagaimana kekuatan tim-tim kita dalam level pramusim ketika harus bersaing dengan tim-tim dari luar negeri. Jadi saya pikir ini pembelajaran yang cukup berarti dan pasti akan memberikan manfaat yang banyak, terutama bagi tim-tim di Liga 1 musim ini, seperti itu.
1: Baik, bagaimana dengan klub-klub yang mengikuti turnamen ini, termasuk juga klub undangan begitu ya?
2: Ya, memang kalau secara umum seperti halnya Piala Presiden sebelumnya ya, bahwa memang ini belum menjadi salah satu kekuatan secara besar bagaimana tim tersebut ketika hadir di kompetisi sebenarnya. Tapi dari sini kita bisa melihat bahwa ini menjadi tolak ukur persiapan awal mereka, bagaimana mengukur tim, bagaimana mereka harus mengasah tim secara keseluruhan gitu. Contoh paling gampang seperti ini, kita tahu bahwa saat ini Persebaya juga sudah melakukan persiapan yang cukup bagus. Mereka bahkan kemarin sudah menggelar pertandingan anniversary gitu, meskipun hasilnya masih imbang. Kemudian Persija sudah latihan, melihat kondisi tim terakhir sebelum insya Allah akan dimulai di bulan September. Jadi saya pikir meskipun nanti hanya akan menjalani beberapa pertandingan, tapi sudah bisa melihat bahwa tim ini sudah berapa persen dari target yang mereka tentukan, baik dari level stamina mungkin, kemudian bagaimana pemahaman strategi, kemudian bagaimana chemistry antar pemain. Karena kita tahu bahwa setiap tim Liga 1 atau Liga 2 musim ini yang ikut di Piala Presiden ini, mereka kebanyakan pernah melakukan penggantian pasang pemain. Artinya ini menjadi salah satu momentum yang sangat tepat buat mereka, sekali lagi sangat tepat dalam momen yang tidak begitu lama, dan bisa meracik plus mematangkan tactical play yang digunakan oleh pelatih, seperti itu.
1: Oke, baik, berarti dengan adanya bongkar pasang pemain begitu, ini sudah momennya begitu ya, karena ada chemistry-nya di sana, Bung Hanif. Lalu untuk persaingan di masing-masing grupnya nantinya akan seperti apa ini, Bung Hanif?
2: Ya, kalau kita melihat ini ada dua grup di Bandung dan Surabaya. Kita melihat memang relatif sama, tapi harus kita akui bahwa ada beberapa yang persiapan mereka mungkin lebih awal dibandingkan tim kita ya, terutama dari Taipot, dari Thailand. Ya, kita tahu mereka tidak banyak melakukan bongkar pasang pemain, dan mereka bersatu sebagai tim yang kemarin menduduki peringkat kedua. Artinya dalam ketika mengikuti turnamen ini, fokus mereka agak berbeda dibandingkan dengan tim-tim kita. Ketika Taipot hadir di turnamen ini, mereka memang berfokus pada positioning secara keseluruhan, mungkin fisik lebih bagaimana mengembalikan, tapi mereka tidak perlu lagi memulai chemistry antar pemain seperti yang tim-tim kita, karena sekali lagi mereka tidak bongkar pasang pemain secara besar-besaran. Begitu juga dengan Tampine Rovers ya, yang kemarin juga mereka menduduki peringkat kedua di Liga Singapura. Jadi sebenarnya ini menjadi salah satu gambaran yang menguntungkan buat tim kita ketika menghadapi level klub di level ASEAN, yang notabene mereka start awal musim lebih mumpuni dibandingkan Liga. Nah, ini yang menjadi PR besar nantinya, karena secara kultur kita tahu bahwa Taipot FC juga salah satu tim yang begitu diperhitungkan di kawasan ASEAN, apalagi mereka juga sudah melakukan persiapan cukup bagus, seperti itu.

0: Turnamen sepak bola usia dini kembali menjadi wadah pembinaan talenta muda Indonesia. Melalui Hayor Cup Indonesia 2026, para pemain U16 berkesempatan mengembangkan kemampuan sekaligus bersaing untuk meraih tiket menuju kompetisi regional Asia Tenggara. Anika Sana melaporkan.
1: Sebanyak 32 klub sepak bola U16 dari berbagai daerah mengikuti Hayor Cup Indonesia 2026 di lapangan bola Pasiran Surabaya. Turnamen ini bagian dari rangkaian kompetisi regional Hayor Cup Southeast Asia 2026. Wang Huazeng, CEO Marketing Director Hayor, mengatakan setelah Surabaya, rangkaian turnamen bergulir ke Jakarta. Tim terbaik akan mewakili Indonesia ke Thailand berhadapan dengan tim-tim unggulan dari berbagai negara Asia Tenggara.
2: One team from the Surabaya will go to the Jakarta. First, we will have one national.
1: Rupanya tidak semua tim semata berambisi untuk menjadi juara. Salah satunya Barata Football School Mojokerto. Miftahul Nizam Firdaus menuturkan, yang penting timnya mengasah kemampuan.
3: Targetnya mungkin poin aja. Fokus ke poin sama strateginya harus benar-benar kokoh.
4: Gak harus juara ya?
3: Gak harus juara, kita cari pengalaman.
1: Sejalan dengan semangat global play with number ones, Hayor Cup Indonesia 2026 diharapkan dapat menjelma.
5: Mendengar kami jeda sejenak siaran Dinamika Olahraga, kaum muslimin dan muslimat, tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya pukul 12 lebih 22 menit waktu Indonesia Tengah.

gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah, karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1340 suku di Indonesia, ada 718 bahasa daerah di Indonesia, dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: tematik, lagu nostalgia, sampai musik hits terbaru bisa Anda dengar tanpa iklan. Langsung streaming radio atau putar musik favorit kapan saja, di mana saja. Download sekarang di Play Store dan App Store.
1: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
2: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

di Intermezzo tentunya. Setelah tadi kita sudah ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI, pendengar, kami masih temani Anda dengan suasana siang ini. Untuk Anda yang masih harus beraktivitas ya, di akhir pekan kami juga akan update informasi-informasi pilihan untuk Anda. Atau yang saat ini juga tengah berkendara, terpantau untuk kawasan M. Yamin, jalanan cukup lengang untuk saat ini. Kemungkinan juga sudah banyak beberapa warga kita yang berlibur ya, memanfaatkan momen akhir pekan ini, meskipun masuk di akhir bulan Juli. Nah, ini informasi dari dunia film, mendengar Paramount itu rilis trailer film Ebenezer yang dibintangi oleh Johnny Depp ya. Jadi ini menandai kembalinya Johnny Depp ke proyek utama Hollywood setelah beberapa tahun terakhir. Dirilis dari rri.co.id, mendengar Ebenezer ini sendiri adalah film yang disutradarai oleh T. West yang menghadirkan versi gelap dari kisah klasik karya Charles Dickens, A Christmas Carol ya. Dalam film tersebut, Johnny Depp memerankan Ebenezer Scrooge, seorang pria pemarah yang membenci perayaan Natal. Nah, trailer terbarunya memperlihatkan Scrooge ini dihantui oleh roh-roh Natal yang menyeramkan sepanjang musim liburan, dan ia dipaksa menghadapi kenyataan pahit mengenai masa lalunya. Bahkan dalam beberapa adegan, Scrooge ini juga terlihat menyebarkan kebenciannya di jalanan bersalju dengan melemparkan bola salju kepada orang-orang yang lewat ya. Jadi ini karir Johnny Depp kembali berkembang tentunya dengan film Ebenezer ini ya, yang kita nantikan dijadwalkan akan tayang di bioskop pada 13 November 2026.

0: platform. RRI.co.id. Akses sekarang untuk berjuta informasi.
1: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
2: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, masa palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
1: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
2: Oh, begitu, Dang?
1: Begitu, Noh.

pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, masih informasi dari dunia film ya. Kali ini Disney Plus resmi mengumumkan bahwa Percy Jackson and the Olympians musim 3 atau season 3 ini akan tayang pada 20 November 2026. Dan ini dirilis RRI, pendengar, musim 3 ini akan mengadaptasi novel ketiga karya Rick Riordan yang berjudul The Titan Curse ya. Dan ceritanya kembali akan mengikuti petualangan Percy Jackson, Grover Underwood, dan juga para penghuni dari Camp Half Blood itu tadi. Dan mereka ini dalam misi menyelamatkan Annabeth Chase serta Artemis, Dewi Perburuan, dari ancaman Titan Atlas ya. Dan cuplikan pembuka musim terbarunya itu menampilkan Talia Grace yang bertarung melawan monster di sebuah gedung parkir. Nah, Percy akan datang untuk membantu, tetapi Talia menolak bantuannya. Tak lama kemudian Annabeth mengungkap bahwa dialah yang meminta Percy datang karena mereka membutuhkan bantuan Talia. Di musim ketiga ini juga akan memperkenalkan sejumlah karakter baru, pendengar, termasuk Nico dan Bianca D'Angelo, ada Apollo, Aphrodite, dan juga Hera ya. Karena musim 2-nya kemarin itu mengadaptasi novel dari The Sea of Monster yang ditutup dengan kemunculan kembali Talia Grace. Selengkapnya bisa Anda baca di website rri.co.id.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Hah, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo, Om.
3: Ayah ada, sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet, sayang.
2: Hah, ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?
5: Bapak turun kerja dulu ya, Mak?
6: Iya, Pak. Hati-hati.
5: Wah, tinggal 5 menit absen kerja. Harus ngebut nih. Aduh, pas lampu merah. Gimana nih? Mana di simpang ini ada lubang besar. Ya udah, tancap gas aja.
6: Allahu Akbar. Astaga, nekat banget sih. Sudah tahu lampu merah, masih saja nerobos dan tancap gas.
7: Waspada, jalan berlubang dan taati selalu rambu-rambu lalu lintas.

0: 101.
1: Lintas Informasi.
2: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur menggiatkan rehabilitasi ekosistem mangrove di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Balikpapan. Langkah ini dilakukan untuk memulihkan kawasan pesisir sekaligus mengurangi dampak perubahan iklim dan abrasi pantai. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Timur Joko Istanto menyampaikan, penanaman mangrove dilaksanakan melalui kolaborasi pemerintah, mitra pembangunan, dan masyarakat. Dalam peringatan Hari Penanaman Mangrove Sedunia, pemerintah menargetkan penanaman 2.200 bibit mangrove di kawasan Pantai Lamaru Balikpapan serta melanjutkan revegetasi di Muara Badak Kutai Kartanegara. Pemerintah mencatat program rehabilitasi mangrove terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Upaya ini diperkuat dengan penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove Kalimantan Timur agar pengelolaan kawasan pesisir berjalan lebih terpadu dan berkelanjutan. Demikian lintas informasi, saya Ria Mitasari, ikuti terus informasi terkini di Pro 1 RRI Samarinda.
1: Lintas Informasi
2: Pro 1.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang

0: terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu...
1: Demikian hubungan kami dengan Pro 1 RRI Samarinda. Segera kita ikuti program siar berikutnya. RRI Senawar dengan program siar berikutnya.

0: Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 13 lewat 10 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita membuka di program acara Etnis Banjar. Bagi para pendengar yang ingin request mengenai lagu-lagu Etnis Banjar, boleh langsung menghubungi di line interaktif kami. Halo, selamat siang menjelang sore, Bang Wasu.
1: Selamat siang, Ragam Etnis.
0: Ragam Etnis. Bang Wasu, gimana kabarnya Bang Wasu hari ini?
1: Kurang fit ini.
0: Kurang fit ya Bang Wasu. Ini mungkin karena faktor cuaca ya Bang Wasu.
1: Nah, iya juga. Ini panas sudah lagi.
0: Panas jadi.
1: Sudah dua hari ini habis hujan, panas lagi. Lagu sudah banyak belum?
0: Lagu boleh langsung Bang Wasu yang mau request langsung. Ini Bang Wasu nah, mau request lagu apa ini?
1: Sakit Lempuhuk sudah kah?
0: Gimana Bang Wasu?
1: Sakit Lempuhuk.
0: Sakit Lempuhuk.
1: Ya.
0: Lempuhuk. Sebelum sambil mencari, boleh dong siapa salamnya Bang Wasu?
1: Nah, siapa salam untuk semuanya aja. Semoga sehat semua, nikmati hari panas.
0: Oh, Lantuhut. Sakit Lantuhut. Oke, Bang Wasu sudah dapat lagunya Bang Wasu.
1: Untuk Bang Abang yang hati-hati pulang, ini mungkin panas lagi ini.
0: Ya, siap Bang Wasu.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang menjelang sore.

0: Halo, selamat siang menjelang sore, ragam etnis.
1: Selamat siang, ragam etnis.
0: Ini dengan Mbak Siska ya, dari Kota Bangun.
1: Omong tadi, enggak tapi kedengaran.
0: Gimana Mbak?
1: Enggak tapi kedengaran suaranya.
0: Oh, enggak terlalu kedengaran ya suaranya.
1: Ini di handphone saya yang bermasalah Bang Dan. Ini dengan Bang Dan nih, kalau
0: Bang Ibnu.
1: Mm-mm. Oh iya.
0: Oh iya.
1: Mau lagunya ini aja. Bang Ibnu.
0: Iya, lagunya apa, Mbak?
1: Lagunya ini aja. Anu Galuh Banjar aja.
0: Galuh Banjar.
1: Ya, Galuh Banjar.
0: Oke, siapa salamnya, Mbak?
1: Siapa salamnya tadi ya, Bang Wasu tadi? Mm-mm. Semoga sehat aja. Ada Kak Erni, ada Bunda Dahlia, ada Tikar Rampi, ada Mbak Rima, ada Edi Permana, mm-hmm. ada Bang Andre, Putra Banjar, Taman John, Putra Kusut, mm-hmm. ada Rian, ada apa itu, ada Leman, semoga monitor ya, ada Bang Dio, mm-hmm. ada siapa lagi nih, ada Putra Galau, ada Bang Riko. Pokoknya buat semua mamanya aja,
0: buat,
1: Bang Ibnu.
0: Buat semua mamanya aja ya, Mbak Rizka.
1: Ya. Siap. Nah, untuk Bang Ibnunya, salam sehat selalu sekeluarga.
0: Amin.
1: Semoga pendengar RRI Jaya di udara semuanya sehat, Bang Ibnu.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Itu aja, makasih. Ada lagunya kan?
0: Ada, Mbak.
1: Oke, kasih selamat siang.
0: Selamat siang. Baik pendengar setia Pro 1 Sendawara, langsung saja kita dengarkan lagu yang telah kita tampung. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawara.

0: Pendengar, setiap negara memiliki perbedaan waktu dengan negara lainnya, termasuk Indonesia dengan Arab Saudi. Perbedaan waktu ini tentu terjadi bukan tanpa sebab. Ada yang lebih cepat dan ada yang lebih lambat. Mengutip dari situs Kementerian Agama, Indonesia memiliki perbedaan waktu 4 jam lebih cepat dari Arab Saudi. Apabila di Indonesia menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat, maka Arab Saudi baru pukul 8 waktu Arab Saudi. Perbedaan waktu di setiap negara ini terjadi dikarenakan bumi berputar 360 derajat dalam waktu 24 jam. Berdasarkan perhitungan dari 360 derajat 24 jam, maka setiap jam bumi akan mengalami perputaran sebesar 15 derajat.
1: Kapan nikah? Keburu umur tua loh.
2: Kapan nikah? Teman seumuranmu sudah nikah loh.
3: Cepat nikah, si Rani seumuranmu itu sudah punya 3 anak loh.
4: Hey. Wah, sudah wisuda ini. Berarti ada rencana mau nikah dong. Oh no.
5: Pernikahan adalah salah satu bagian penting dalam membangun keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Namun, waktu dan jalan menuju pernikahan setiap individu pun berbeda-beda. Menikah melibatkan tidak hanya 2 orang pribadi, tetapi juga 2 keluarga. Karena itu, penting untuk mempersiapkan diri dengan memastikan bahwa keadaan mental dan finansial sudah siap untuk menghadapi pernikahan.
6: Doakan saja, semoga Tuhan segera memberikan jodoh yang baik di dunia dan akhirat. Sembari menunggu, kita kan bisa fokus pada pengembangan diri, mengejar karir, dan juga menjalani hidup dengan bahagia. Karena pada akhirnya, Tuhan pasti akan menghadirkan orang yang terbaik kok untuk kita.

Tahukah Anda, sosok pertama yang jadi pegawai negeri sipil di Indonesia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Sejak tahun 1940 dengan nomor induk pegawai 01000001. Kartu PNS milik Sri Sultan Hamengkubuwono IX diterbitkan oleh Badan Administrasi Kepegawaian Negara BAKN dan ditandatangani oleh Kepala BAKN saat itu A.E. Manihuruk di Jakarta pada 1 November 1974. Sri Sultan Hamengkubuwono IX menjabat sebagai pemimpin tertinggi Yogyakarta tahun 1940 hingga 1988 serta menjabat sebagai Wakil Presiden kedua Indonesia pada periode 1973 sampai 1978. Ia diangkat menjadi PNS pada usia 28 tahun.

0: Kalau kamu masih buang sampah sembarangan, kita putus.
1: Loh, Beb, alasannya kok nggak masuk akal gitu?
0: Hah? Nggak masuk akal kamu bilang? Itu, baca.
1: Hanya monyet yang boleh buang sampah sembarangan.
0: Tuh, masih mau buang sampah sembarangan. Udah ah, aku nggak mau pacaran sama monyet. Bye.
1: Iya, Beb. Aku janji nggak buang sampah sembarangan lagi. Beb, jangan pergi, Beb. Beb.
2: Membuang sampah tidak sembarangan. Bukan karena peringatan, tapi karena kesadaran. Buanglah sampah pada tempatnya. Jagalah kebersihan diri dan lingkungan kita.
3: Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 13.40 waktu Indonesia Tengah. Kita buka lagi attention di ragam etnis Banjar. Halo, selamat siang.
4: Halo, selamat malam. Selamat siang.
3: Selamat siang.
4: Ya.
3: Ini dari Bang Damarwulan ya, Muara Asa.
4: Ya.
3: Abangnya boleh agak jauhan Bang dari radionya Bang, biar suaranya enggak. Ya.
4: Mau tanya hari ini siapa bawa karaoke Bang?
3: Oh, hari ini bawa karaoke, bentar Bang ya, saya lihat jadwalnya dulu ya.
4: Iya, ya. Tanya aja.
3: Iya, iya, ya. Jadwal karaoke di tanggal 25. Habis ini aja ada Mbak Dewi ya habis ini.
4: Mbak Dewi hari ini ya?
3: Iya.
4: Ya, ya, ya. Ditunggu karaoke-nya nanti.
3: Oke, siap-siap.
4: Ya. Kalau nyanyi di studio bisa enggak?
3: Oh, kurang tahu saya, Bang.
4: Ya, soalnya kan kalau bisa kan langsung ke studio, langsung karaoke live.
3: Oh, iya, iya, iya, iya.
4: Ya. Ya, daripada di HP ini kan kalau di studio kan suaranya kan agak bulat. Kalau di HP ini kan turun naik biasanya signalnya.
3: Baik, baik, Bang.
4: Bingkisnya buat putra kusutnya, ditunggu juga gabungannya. Ini dengan abang siapa ya?
3: Bang Ibnu Bang.
4: Ya, salam kenal aja.
3: Ya, salam kenal kembali Bang Damarwulan ya.
4: Juga buat Mbak Aninya, ditunggu juga nantinya.
3: Baik Bang.
4: Di studio dengan siapa?
3: Nih, dengan rekan-rekan yang lain Bang.
4: Oh, Mbak Dewinya belum datang?
3: Ah, sudah.
4: Oh sudah ya.
3: Mm-hmm.
4: Ya bingkisnya buat semuanya aja.
3: Mm-hmm.
4: Buat abangnya makasih, selamat siang.
3: Selamat siang kembali Bang. Kemudian ada juga ini dari Bang Putra Banjar. Halo, selamat siang Bang Ibnu, cuaca lagi panas. Lagunya yang berjudul Bajadian, spesial buat Mbak Siska. Kemudian ada Bang Andre. Kemudian ada Mbak Birni ya. Kemudian ada Bunda Darusi, Cimbri, Bunda Dahlia, Bunda Ceria. Buat Mbak Ani, Bang Liman, Bang Rian, ada juga Bang Mikael yang dibungkus rata. Buat Bang Inu, terima kasih. Terima kasih kembali Bang Putra Banjar. Baik pendengar, tak perlu lama-lama lagi, langsung kita dengarkan lagu Bajadian. Selamat mendengarkan.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Tahukah Anda, perbedaan selera musik setiap orang itu ternyata tumbuh sejak kita masih di dalam kandungan.

0: Dengan banyaknya variasi musik yang ada di dunia, bikin
1: baik pendengar setia Pro 1 Cendawar, tiba kita pada pukul 13, pukul 11 lewat 13 lewat 56 menit waktu Indonesia Tengah. Kita akhiri sesi etnis Banjar pada siang hari ini. Selanjutnya saya Ibnu Mahfuzi pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan akan dilanjutkan dengan rekan siar kami setelah ini. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Cendawar.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang, edisi Sabtu 25 Juli 2026.
2: Telekomunikasi di kampung di Kecamatan Longawari itu sudah mengalami mati dari tanggal 20 sampai sekarang belum ada sinyalnya untuk dapat digunakan.
3: Beberapa pemetaan dari sisi data juga kami dari BPBD Kabupaten Kota bahwa potensi yang tinggi adalah di Brau, di Kota Timur dan Kota Barat.
0: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya M. Padel. Gangguan jaringan telekomunikasi kembali dikeluhkan warga di pedalaman Kabupaten Mahakam Ulu. Selama 4 hari terakhir, sinyal 4G di Kecamatan Lok Ngapari dilaporkan tidak berfungsi, sehingga masyarakat kesulitan berkomunikasi serta mengakses informasi. Berikut laporan Ahmad Junedi.
4: Gangguan jaringan telekomunikasi 4G di Kecamatan Longapari, Kabupaten Mahakam Ulu telah berlangsung selama 4 hari dan hingga kini belum juga pulih. Guru SMA Negeri 1 Longapari, Robi Borneo, saat dihubungi RRI mengatakan gangguan tersebut terjadi di sejumlah kampung, di antaranya Tiong Ohang, Nahabuan, Tiong Buu, serta wilayah lain di sekitar Kecamatan Longapari. Akibatnya masyarakat tidak dapat menggunakan jaringan seluler untuk berkomunikasi maupun mengakses informasi.
2: Menginformasikan bahwa telekomunikasi dari Longapari, khususnya di kampung di Kecamatan Longapari itu Tiong Ohang, Ngombuan, Tiong Buu dan lain-lain di sekitar Kecamatan Longapari sudah mengalami mati untuk 4G-nya sinyalnya. Jadi dari tanggal 20 sampai sekarang belum ada sinyalnya untuk dapat digunakan untuk telekomunikasi. Jadi kami ataupun warga yang ada di sini sangat kesulitan untuk mengabari ataupun mendapatkan informasi dari luar, hanya mengandalkan media internet dari Starlink.
4: Menurut Robi, keberadaan layanan Starlink hanya membantu di lokasi tertentu yang telah dipasang perangkat tersebut. Di luar area itu, masyarakat sama sekali tidak dapat mengakses komunikasi melalui jaringan seluler. Ia berharap pemerintah bersama pihak penyedia layanan telekomunikasi segera mengambil langkah untuk memulihkan jaringan, mengingat komunikasi menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat di wilayah perbatasan.
2: Jadi kalau keluar dari rumah atau instansi yang ada Starlink, kami ya offline ataupun tidak dapat mengakses informasi atau menghubungi teman, saudara ya melalui jaringan 4G karena memang sampai saat ini belum ada. Kami mengharap bahwa pemerintah dapat membantu karena jaringan internet ataupun jaringan telekomunikasi ini sangat penting agar kami tidak terisolir.
4: Hingga laporan ini disampaikan, belum ada informasi resmi mengenai penyebab gangguan maupun

0: waktu normalisasi jaringan 4G di Kecamatan Long Apari. Masyarakat berharap gangguan jaringan telekomunikasi di Kecamatan Long Apari dapat segera ditangani agar aktivitas komunikasi dan akses informasi kembali berjalan normal. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur mengidentifikasi 4 wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan. Salah satunya Kabupaten Paser yang masih terdeteksi 3 titik panas meski diguyur hujan ringan. Berikut laporan Rizky Multianata.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Timur terus melakukan langkah mitigasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dengan memetakan wilayah yang memiliki potensi tinggi munculnya titik panas atau hotspot. Berdasarkan pemantauan terbaru, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat, dan Kabupaten Paser menjadi daerah yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Hal tersebut dikemukakan pelaksana tugas Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kalimantan Timur Sugeng Prianto kepada RRI. Ia pun mengatakan pemetaan tersebut mengacu pada data piket Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Pusdalop BPBD Kaltim serta laporan dari BPBD Kabupaten dan Kota. Meski demikian, Sugeng Prianto menjelaskan kondisi di lapangan masih bersifat dinamis karena dipengaruhi cuaca. Hujan dengan intensitas ringan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir turut mempengaruhi perkembangan titik panas di sejumlah wilayah. Sugeng menyebut, berdasarkan data terbaru, Kabupaten Paser terdeteksi memiliki 3 titik panas, sedangkan Kabupaten Kutai Timur terdapat 1 titik panas. Jumlah tersebut masih dapat berubah mengikuti kondisi cuaca yang saat ini masih didominasi hujan dengan intensitas rendah.
3: Piket di Pusdalop, beberapa pemetaan dari sisi data juga kami dari BPBD Kabupaten Kota bahwa potensi yang tinggi adalah di Berau, ya, di Kutai Timur dan Kutai Barat dan Pasir. Data ini kami ikutin adalah data yang terbiasa bahwa daerah itu semua potensi tinggi. Tapi kalau kemarin memang ada hujan dengan kita punya data yang kita dapat itu di Pasir ada 3 titik, sementara yang di Kutim ada 1. Itu pun juga dinamis dengan cuaca hujan yang saat ini masih rendah gitu.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalimantan Timur mengimbau pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan serta tidak melakukan pembakaran lahan. Langkah mitigasi terus diperkuat melalui pemantauan titik panas atau hotspot dengan koordinasi lintas daerah dan kesiapsiagaan personil guna mencegah karhutla meluas selama musim kemarau. RRI, Rizky Multianto melaporkan.
1: Dinas Kehutanan Kalimantan Timur terus meningkatkan tutupan lahan vegetasi di kawasan daerah aliran sungai atau das untuk memulihkan ekosistem serta mengurangi risiko banjir. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kehutanan Kaltim Rusmadi menyampaikan pemerintah menargetkan penambahan tutupan lahan di kawasan das mencapai 465 ribu hektar pada tahun 2026. Program ini akan dilaksanakan secara bertahap hingga tahun 2030. Rehabilitasi hutan juga diarahkan untuk mengurangi luas lahan kritis serta mendukung penurunan emisi gas rumah kaca. Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pengawasan penyakit masyarakat di kawasan sekitar Ibu Kota Nusantara terus diperketat. Dalam operasi Satpol PP Provinsi Kalimantan Timur, ditemukan ribuan botol minuman keras hingga praktek prostitusi di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Kita simak laporan Sela Depa.
4: Satpol PP Provinsi Kalimantan Timur menemukan ribuan botol minuman keras hingga praktik prostitusi dalam operasi penyakit masyarakat di kawasan sekitar Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Provinsi Kalimantan Timur, Edwin Noviansyah Rahim, kepada RRI pada minggu ini. Edwin mengungkapkan, operasi tersebut merupakan tahap pertama yang dilakukan bersama Satpol PP Kabupaten Penajam Pasir Utara. Dari 11 titik yang telah dipetakan, petugas baru menindak 5 lokasi di Kecamatan Sepaku, sementara sisanya akan dilakukan operasi lanjutan.
5: Ada 11 titik, tapi baru kita eksekusi 5 titik. 5 titik itu kita sudah dapat kurang lebih sekitar 1.815 miras dan minol. Itu berkedok dia lapotua, tapi tidak, dan di dalamnya itu jual miras dan minol. Ada juga rumah tangga yang menjual. Nah, di situ juga kita temukan pekerja-pekerja seks komersial PSK.
4: Edwin mengungkapkan, praktik peredaran minuman beralkohol maupun prostitusi sebenarnya sudah ada sebelum pembangunan IKN. Namun, aktivitas tersebut menjadi semakin masif seiring meningkatnya jumlah pendatang dan perkembangan kawasan ibu kota baru. Karena itu, Edwin menilai pengawasan tidak bisa hanya mengandalkan operasi penertiban Satpol PP. Menurutnya, seluruh instansi terkait harus memperkuat pengawasan sekaligus melakukan upaya pencegahan agar persoalan sosial tidak semakin meluas. RRI Samarinda, Seladeva melaporkan.
1: Layanan administrasi kependudukan di Kota Samarinda terus bertransformasi ke sistem digital. Salah satunya penerbitan akta kelahiran yang kini dapat diajukan secara online melalui inovasi Adminduk Smart Service dengan proses yang mudah, cepat, dan gratis. Berikut laporan Julpikar Ali.
6: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kota Samarinda memastikan masyarakat kini dapat mengurus penertiban akta kelahiran secara digital. Kepala Disdukcapil Kota Samarinda Eko Suprayitno mengatakan, layanan online tersebut diterapkan secara masif sejak 1 Oktober 2024 melalui inovasi Adminduk Smart Service berbasis web. Melalui layanan tersebut, masyarakat dapat mengajukan permohonan dokumen kependudukan tanpa harus datang dan mengikuti proses pelayanan tatap muka secara langsung.
7: Bagaimana waktu penyelesaiannya? Sudah barang tentu Dukcapil meningkatkan layanan publik ini semaksimal mungkin, sehingga layanan yang kami berikan, kami pastikan itu tidak lebih dari 10-15 menit dengan catatan berkas lengkap. Jadi sejak berkas dinyatakan lengkap, itu proses selanjutnya adalah membutuhkan kurang lebih durasi waktu 10-15 menit. Bagaimana dengan biayanya? Sudah barang tentu seluruh layanan kami gratis. Produk outputnya tidak hanya akte kelahiran, namun juga ada kartu keluarga yang di mana di dalamnya ada tambahan anggota keluarga baru, yakni si anak.
6: Selain proses yang cepat, seluruh pelayanan administrasi kependudukan di Disdukcapil Kota Samarinda juga diberikan secara gratis. Dalam layanan tersebut, masyarakat tidak hanya memperoleh akta kelahiran, tetapi juga memperbaruan kartu keluarga dengan penambahan anggota keluarga baru. Disdukcapil Samarinda terus melakukan edukasi kepada masyarakat agar semakin memahami layanan digital dan dapat mengurus dokumen kependudukan secara mandiri. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
1: Perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan transformasi digital membawa perubahan besar di berbagai bidang, termasuk dunia pendidikan di Kota Samarinda. Kita simak laporan Deni Kartikasari.
8: Pemerintah Kota Samarinda terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan sebagai langkah strategis dalam menghadapi pesatnya perkembangan kecerdasan buatan atau AI dan transformasi digital. Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan bahwa pola pembelajaran ke depan harus lebih berorientasi pada pemahaman materi, kemampuan berpikir kritis, serta keterampilan memecahkan masalah. Menurutnya, kemampuan tersebut menjadi bekal penting bagi generasi muda untuk menghadapi perubahan dunia yang semakin dipengaruhi perkembangan teknologi. Sebagai bagian dari upaya tersebut, pemerintah Kota Samarinda akan memperkuat pembelajaran berbasis sains, teknologi, engineering, and matematik atau STEM di berbagai satuan pendidikan. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan analitis peserta didik, sehingga mereka lebih siap bersaing, baik dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, maupun memasuki dunia kerja.
9: Kita di Kota Samarinda, di tahun ini dan tahun ke depan, kita akan berusaha untuk melakukan penguatan pada bidang studi STEM ya. Kenapa? Karena kita belajar dari perkembangan dinamika peradaban, khususnya di sektor pendidikan sekarang. Kita menemukan atau mendapatkan berita misalnya dari Tiongkok, itu menghapus 12.200 program studi di perguruan tinggi. Kenapa? Karena melihat situasi perkembangan artificial intelligence dan human aid robotik ya, sehingga memang bidang studi kita ke depan diarahkan untuk tidak fokus pada hafalan, tapi difokuskan pada bagaimana memahami pelajaran itu.
8: Selain mendorong peningkatan kualitas pembelajaran, Andi Harun juga mengingatkan para siswa untuk tetap menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama. Ia menilai hobi dan berbagai aktivitas di luar sekolah tetap penting sebagai sarana pengembangan diri, namun tidak boleh mengganggu proses belajar. Menurutnya, keseimbangan antara prestasi akademik dan pengembangan minat akan membantu peserta didik mengoptimalkan potensi yang dimiliki sekaligus mempersiapkan diri menghadapi tantangan di era digital. Melalui penguatan kualitas, pendidikan dan penerapan pembelajaran berbasis STEM, pemerintah Kota Samarinda berharap mampu mencetak sumber daya manusia yang unggul, inovatif, serta adaptif terhadap perkembangan teknologi termasuk kemajuan AI yang diperkirakan akan terus mengubah berbagai sektor kehidupan. RRI Samarinda, Dini Kartikasari, melaporkan.
1: Kepala Desa Biu di Kabupaten Paser mengapresiasi pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun ke-129. Menurutnya program ini membantu mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Biu. Berikut laporan Randy Pahlepi.
10: Sejak dibuka pada 15 Juli 2026 lalu, pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-129 sudah berjalan dan kini tengah melakukan perbaikan serta pembangunan infrastruktur yang berlokasi di Desa Biu Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, di mana program ini melakukan pembenahan kegiatan fisik seperti pembukaan jalan baru sepanjang 3 km dengan lebar 8 meter untuk mobilisasi aktivitas pertanian dan perkebunan. Kemudian pembuatan box culvert, pemasangan 5 gorong-gorong, rehabilitasi rumah tidak layak huni atau RTLH, beserta sanitasinya, rehabilitasi masjid sekitar dan pembersihan danau. Selain fisik, ada pun juga kegiatan non-fisik seperti penyuluhan pertanian dan perkebunan, penyuluhan penyalahgunaan narkoba, penguatan karakter pelajar, juga penyuluhan posyandu dan stunting di Desa Biu. Dengan adanya TMMD ke-129 ini, Kepala Desa Biu Ishak mengaku sangat senang dan berterima kasih sekali karena tanpa adanya kegiatan fisik seperti ini, maka pembangunan di desa akan tertinggal.
11: Alhamdulillah, setelah adanya TMMD ini, ya, di Desa Biu sangat banyak pembangunan, terutama perbaikan rumah masyarakat Desa Biu, habis itu pembuatan jalan usaha tani sepanjang 3 km, pembuatan box culvert, terus sumur bor dan lain-lain. Mungkin itu sangat bermanfaat buat masyarakat Desa Biu.
10: Melihat segala kegiatan dalam rangkaian program TMMD ini, Ishak juga menerangkan baik fisik maupun non-fisiknya sangat bermanfaat bagi warga Desa Biu. Sebab seperti rumah yang harusnya tidak layak huni, kini menjadi rumah yang sangat layak untuk ditempati.
11: Sangat bermanfaat sekali karena mana awalnya rumah masyarakat itu ya ada yang bocor, roboh dan sebagainya. Setelah adanya TMMD, pemukiman warga yaitu rumah itu diperbaiki.
12: Untuk jalan-jalan dan jembatan yang dibangun, apakah bermanfaat juga, Bapak?
11: Sangat bermanfaat karena mana itu untuk supaya perekonomian masyarakat itu lebih meningkat untuk di Desa Biu.
10: Ishak pun menyampaikan harapannya atas program TMMD ke-129 di Desa Biu ini agar ada keberlanjutan selain program tersebut supaya kedepannya pembangunan di Kabupaten Paser bisa merata. RRI Randy Valepi Kesuma melaporkan.
1: Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Gangguan jaringan telekomunikasi kembali dikeluhkan warga di pedalaman Kabupaten Mahakam Ulu. Selama 4 hari terakhir, sinyal 4G di Kecamatan Longapari dilaporkan tidak berfungsi, sehingga masyarakat kesulitan berkomunikasi serta mengakses informasi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur mengidentifikasi 4 wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan. Salah satunya Kabupaten Paser yang masih terdeteksi 3 titik panas meski diguyur hujan ringan. Demikian berita siang hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya M. Padel mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Kertas. Hidup bagaikan selembar kertas. Ketika kertas itu tidak digunakan, maka kertas itu akan berdebu dan menguning. Lain halnya ketika kertas itu kita gunakan untuk menulis, maka akan terciptalah sebuah tulisan yang indah. Lakukan tindakan untuk meraih dan menggapai impian. Mulailah membuat suatu perencanaan mengenai ide, konsep, lalu merubahnya menjadi suatu tindakan yang nyata, sehingga kita pun akan mendapatkan hasil yang nyata. Lakukan perubahan untuk masa depan mulai dari sekarang.
1: Pernahkah Anda penasaran di beberapa toko jasa fotokopi, persebaran informasi lowongan kerja, dan lain-lain? Menuliskan suatu lembaran kecil yang mempunyai kekuatan hukum meterai sebagai materai?
2: Penulisan yang benar materai atau meterai ya?
1: Tahukah Anda, keduanya sah-sah saja diucapkan. Yang membedakan adalah jika meterai adalah bentuk kata baku, sedangkan materai adalah bentuk kata tidak baku. Ketika Anda bilang materai, boleh saja. Namun ketika menuliskannya dalam suatu kondisi yang formal, gunakan kata meterai. Lembaran kecil yang ditempel menggunakan cairan ini ada yang nilainya Rp3.000, Rp6.000, dan Rp10.000. Penentuan tarif meterai yang berfungsi untuk memungut pajak bea atas suatu dokumen seperti yang disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Bea Meterai ini tergantung dari jenis dokumen yang dikenakan pajak bea. Namun, tidak semua dokumen dikenakan pajak bea meterai.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Hai hai hai, sahabat pendengar, berjumpa kembali bersama saya Dewi Puspa, tentunya di edisi siaran hari ini Sabtu 25 Juli 2026. Ya, sudah dihibur tadi ada dari Jaskia Gotik, Tarik Selimut. Nah, gimana kabar sahabat pendengar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak kurang dari apapun. Dan jika saat ini sedang terbaring sakit, kami doakan semoga lekas pulih dan dapat beraktivitas seperti sedia kala ya. Sahabat pendengar, dimanapun Anda berada, cuaca di Busur ini cukup terik. Gimana nih cuaca di wilayah sahabat pendengar? Boleh ya bagikan informasinya. Dan juga buat sahabat pendengar yang tinggal di pesisir Sungai Makam, juga boleh nih bagikan informasinya. Kondisi debit air Makam nih naik kah, turun, boleh ya berbagi informasi. Nah, karena di luar sana cukup terik, buat sahabat pendengar yang beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa perbanyak minum air putihnya biar tidak dehidrasi. Buat sahabat pendengar yang saat ini sedang beradang, jangan lupa pakai andalan Dewi, yaitu pupur dingin dan seraong. Panas soalnya ya. Oke, seperti biasa dalam sesi Pro Dangdut spesial karaoke di hari ini, tetap ya, walaupun hari ini spesial karaoke, tetap bisa request seperti biasa. Nah, Anda bisa bergabung di jalur telepon, SMS dan juga WA di 0812 552 3938. Kita sapa yang sudah bergabung, ada siapa dan dari mana. Selamat siang jelang sore Pro Dangdut. Oke, terputus, baiklah. Oke, mendengar dimanapun Anda berada,

0: Pagi pendengar dimanapun Anda berada, masih kami buka sesi atensi untuk Anda di jalur telepon SMS dan juga WA di 0812-552-3938. Kita sapa dulu ya, yang di jalur telepon ada siapa? Selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut.
0: Iya, ada siapa dan dari mana ini?
1: Dengan Bang Jaka.
0: Bang Jaka di mana nih posisinya?
1: Di Tutung.
0: Oh, warga Tutung, jauh ya. Abang Jaka mau karaoke kah atau request

0: RRI Senawar. Selamat sore.
1: Oke, ya. Mantap kali suaranya. Terima kasih buat Bang Jaka. Nah, pendengar masih buka sesi atensi untuk Anda di jalur telepon SMS dan juga WA di 0812 552 3938. Oke, karena sudah ada hari ini cukup spesial, kita kedatangan tamu yang luar biasa ya. Kita sapa dulu ya. Siapa tahu ada yang kenal suaranya nih. Ada dengan siapa dan dari mana?
2: Dengan Bang Damarulan di Muara Asa.
1: Mantap. Dari sana Bang ya, dari rumah langsung ke sini.
2: Iya.
1: Waduh, panas ini cuaca hari ini ya.
2: Daripada petek di rumah
1: lebih baik. Iya kan, studio. Lebih baik ke studio. Boleh nih iya. Ya, buat sahabat pendengar yang pengen langsung karaoke dari studio boleh banget. Kayak Abang Damarulan ini, mau lagu apa nih Bang?
2: Lagunya Maya aja dari Muksin Alatas.
1: Oke, okay, Maya ya. Coba kita carikan dulu. Cek nada dulu Bang ya.
2: Iya, iya.
1: Oke. Okay. Iya, majukan aja mic-nya enggak apa-apa. Iya, iya, mantap. Kita tes nada dulu ya.

0: Bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Oke, kita mulai ya.

0: Mantep. Ini Bang Damar Wulan mau nyapa dulu enggak?
1: Lanjut aja ya.
0: Oke, tapi Abang tetap stay kan?
1: Iya.
0: Belum pulang kan?
1: Belum. Saya caranya Abang pulang.
0: Mantap. Oke, kita bacakan WA dulu ya. Ini ada dari Selamat sore Mbak Dewi, aku Bang Dion di Empaku. Minta puterin lagu Rumah Penjara. Terima kasih aja buat Mbak Dewinya. Oke, terima kasih buat Bang Dion di Empaku yang sudah menyapa melalui WA. Dan masih kami buka sesi atensi di jalur telepon SMS dan juga WA di 0812 5523938. Nah buat sahabat pendengar jangan khawatir ya, karena hari ini setiap Sabtu ada karaoke. Tapi kalau tidak ingin karaoke tetap bisa request seperti biasa. Oke, kita dengarkan dulu beberapa lantunan lagu yang sudah Anda request. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar.
2: Tadi.
3: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
2: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
3: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
2: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
3: Iya deh, Tabe di Kak Rian.
2: Iya.
4: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.
5: Widih, mantep banget nih baunya. Lagi goreng apa nih?

0: hemat kita.
1: Waduh, hemat sih hemat, Besti. Tapi minyak goreng kalau udah hitam gitu bisa bahaya banget loh buat kesehatan.
2: Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan menyebut, minyak goreng yang digunakan lebih dari 2 kali pemakaian akan mempengaruhi perubahan pada viskositasnya. Berbagai vitamin seperti A, D, E, dan K di dalam minyak goreng jika berulang kali digunakan, maka kandungan vitamin akan menyusut dan hanya menyisakan asam lemak jenuh yang justru dapat mengakibatkan penyakit berbahaya seperti terjadinya peningkatan kolesterol jahat dan berpengaruh pada tekanan darah di dalam tubuh.
3: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, pendengar, Dewi dan Bang Damar Wulan masih temani ya Bang ya di sesi Pro Dangdut nanti hingga tuntas pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Jadi buat sahabat pendengar yang ingin bergabung silakan di jalur telepon, SMS dan juga WA di 08 12 55 23 938. Boleh bergabung, boleh karaoke atau request aja, atau sapa salam boleh banget ya di nanti ya buat sahabat pendengar. Oke, kita sapa dulu yang bergabung, ada siapa dan dari mana. Halo. Sudah terhubung, ada siapa dan dari mana? Silakan. Halo, sudah terhubung. Oke, karena tidak ada jawaban, kita putuskan.

di WA. Selamat sore Dewi. Nah, cuaca panas ya, sangat membara hari ini. Aku ingin request lagu dari NDXAK mungkin maksudnya ini ya. Spesial dibingkis buat teman-teman yang lain. Semoga semuanya sehat selalu, dan buat Dewinya TKB aja. Terima kasih yang sudah menyapa ya, ujungnya yang 5502, tidak ada nama dan alamat.

Oke, kita bacakan lagi yang di belakang. Minta diputarkan lagu dari Vitalvia, Merah Jambu ya. Dibingkis buat semua pendengar RRI Sendawar dari A sampai Z aja untuk penyiarnya. Selamat sore. Oke, terima kasih sudah menyapa yang ujungnya 0812. Tidak ada nama dan alamat. Nanti boleh ya disertakan nama sama alamatnya.

0: Pagi Beringar, masih ada waktu untuk Anda bergabung di jalur telepon SMS dan juga WA di 0812 5523938. Bang Damarulon, kalau biasanya kerjaannya apa nih? Oh, Nores. Ya. Oke, mantap. Karet sekarang naik atau turun nih, Bang?
1: Naik 15 sudah.
0: 15 sekarang ya? Oh, lumayan aja sudah. Enggak kayak dulu ya, cuman sempat 7.000 aja kan? Iya. Kalau 15 lumayan lah, bisa buat beli apa kayak gitu kan. Itu Noresnya di mana? Di sana juga, di
1: Muara Asa
0: ya? Ya. Oh, mantep. Kalau manggungnya tuh tiap malam. Nggak, jadwalnya?
1: Ada waktunya juga.
0: Oh, ada waktu. Kalau kayak gitu ikut sama siapa?
1: Sama teman.
0: Memang ada anunya, khusus bandnya gitu ya? Ikut. Electun.
1: Iya.
0: Oh,
1: Jadi saya kan kalau nyanyi kan ke salon dulu.
0: Oh, mantep. Dandan dulu kan?
1: Iya.
0: Make up dulu. Soalnya buat sahabat pendengar yang gak tahu, Bang Damarulan tuh rambutnya panjang banget, lurus. Bagus Dewi banget.
1: Dewi pernah di yang semua tinggi.
0: Oh iya kak. Kalau Dewi gak, rambutnya pendek aja. Karena pakai hijab kan, jadi gak perlu panjang-panjang. Gerah soalnya. Kita sapa yang telpon ya. Ada siapa dan dari mana? Selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Mantep, Abang Putra Kusut. Nih ada Abang Damarulon loh di studio.
2: Oh iya kak.
0: Iya langsung, aturannya Abang juga gitu. Langsung dari studio.
2: Oh boleh ke studio kak.
0: Boleh dong, siapa yang larang ya.
1: Langsung karaoke.
2: Nanti lah Mbak Dewi.
0: Iya sekalian temani Dewi kan ya. Abang mau lagu apa ini?
2: Aku mau coba karaoke lagu Pengadilan Cinta.
0: Pengadilan Cinta.
2: Pengadilan Cintanya warna biru Mbak Dewi ya.
0: Pengadilan Cintanya warna biru.
2: Ya, karaoke-nya warna putih semua.
0: Imam S. Arifinnya putih.
2: Iya.
0: Karaoke-nya juga putih. Oke, kayaknya ketemu.
2: Pengadilan Cintanya warna biru.
0: Biru. Oke, kita cek nada dulu ya.

0: Ini gak bang? Halo?
1: Iya.
0: Ini ya, kita mulai ya.
1: Tarilan cintanya warna biru ya?
0: Iya. Oke, kita siapkan dulu ya. Oke, kita mulai.

0: Mantep. Ada salam-salam gak Bang?
1: Salamnya buat Damar Ulandia. Semoga sehat selalu bersama keluarga ya. Terima kasih sudah ada di studio. Semoga nanti Putar Kusut ada waktu ke situ ya. Bisa
0: iya,
1: karaoke di situ.
0: Dinanti.
1: Iya, dinantikan. Ya, salamnya juga buat Mbak Ani. Semoga bisa bergabung ya di sore hari ini. Di karaoke live-nya. Juga ditunggu. Yang lainnya juga bisa bergabung bersama karaoke di sore hari ini ya. Untuk Mbak Dewinya, semoga sehat selalu Mbak Dewinya.
0: Amin.
1: Ya, sekali merdeka kita tetap merdeka, sekali di udara RRI Sendawar tetap di udara.
0: Luar
1: sekian
0: biasa.
1: Dan terima kasih, selamat sore.
0: Terima kasih, selamat sore juga ya buat Abang Putra Kusut nih sudah menyapa. Oke pendengar, masih kami nantikan atensi Anda di jalur telepon SMS dan juga WA di 0812-5523-938.
2: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.

0: Aduh, Jeng, aku lagi bingung nah.
1: Kenapa, Jeng? Kok bingung? Sini, pegang tanganku biar gak bingung.
0: Ih, Jeng, kamu ini bercanda. Orang lagi serius tahu. Aku nih bingung. Lihat perkembangan anakku. Umur 11 tahun tapi ya, kok gak seperti anakmu? Padahal kan seumuran, anakmu lebih tinggi daripada anakku.
1: Wah, Jeng, mungkin itu gejala stunting. Nih ya, lihat gejala stunting. Tuh, di artikel kesehatan, stunting adalah kondisi badan anak lebih pendek daripada usianya akibat kekurangan gizi jangka panjang. Kondisi ini bisa disebabkan malnutrisi dialami ibu. Stunting bisa dicegah dengan menghindari faktor yang dapat meningkatkan resikonya, seperti memenuhi gizi cukup saat kehamilan, memberi ASI eksklusif bayi hingga berusia 6 bulan, mencukupi asupan gizi selama 1000 hari pertama kehidupan, memastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap. Stunting harus diketahui gejalanya sejak dini. Pastikan asupan masa kehamilan tetap terjaga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan RRI Sendawar.
2: Pernah gak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu gak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang gak perlu angkat senjata atau punya kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
3: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Lagi mendengar, masih bersama Dewi dan juga Abang Damarwulan dalam sesi Pro Dangdut kali ini. Dan masih buka sesi atensi untuk Anda di jalur telepon, SMS dan juga WA di 08 12 50 52 3938. Kita ke SMS dulu. Ini ada, selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Lagunya Semua Tahu dari Caca Handika. Cuaca lagi panas nih di Muara Pahu. Salam buat Cibi, Siska, Bang Liman, Maya, Ani, Bang Rian, Bunda Ceria, Putra Akbar, Bang Andre, buat Mbak Dewinya TKB aja. Terima kasih buat Abang Putra Banjar yang sudah menyapa melalui WA. Lagunya dari Caca Handika, Semua Tahu. Oke, kita bacakan pesan lagi. Selamat sore Kak, kenapa teleponnya gak bisa dihubungi? Waduh, kenapa? Bisa ini, RRI bisa ditelepon kok. Mungkin jaringan di tempat mbak atau abangnya kali ya yang gangguan. Oke, kita sapa lagi di jalur telepon. Ini ada siapa dan dari mana? Selamat sore.
2: Halo, selamat sore Pro Dangdut, adalah kita.
1: Mantep, ya. Mbak Ani akhirnya bergabung. Ini ada Bang Damarwulan loh di studio.
2: Oh begitu.
1: Iya, tinggal tunggu Mbak Ani aja.
2: Boleh nanti kalau ada waktu Mbak Ani ke situ ya.
1: Iya, di nanti ya.
3: Mbak Ani, okay. Beda suara saya di mikrofon ya sama di HP.
2: Lagunya dari Evita Mala, Mbak. Tulisannya warna hijau ya.
1: Warna yang hijau apa? Evita Malanya?
2: Iya, yang hijau Evita Malanya. Rembulan malamnya warnanya krim.
1: Krim.
2: Lalu karaoke-nya warnanya kuning.
1: Evita Mala hijau, rembulan malam krim.
2: Iya.
1: Karaoke dangdutnya kuning.
2: Iya.
1: Oke, kita cek nada dulu ya.
2: Kalau Mbak buka nanti ada tulisannya Vinokor, berarti benar.
1: Oh iya, benar.
2: Iya.
1: Oke. Kita cek nada ya.
2: Oke.

0: Terima
1: Mantep.
0: Kasih.
1: Salamnya buat siapa nih?
0: Sapa salamnya seluruh pendengar setia Risen Dawar pada sore hari ini yang monitor. Semoga terhibur selalu dan sehat semuanya. Okay. Buat yang sudah gabungan terdahulu tadi, sudah menyapa Mbak Ani, terima kasih sapaannya. Semoga juga selalu sehat.
1: Amin.
0: Dan tetap semangat. Amin. Buat Mbak Dewinya, selamat bertugas ya.
1: Iya.
0: Dan selalu bersama keluarga.
1: Amin.
0: Dan terima kasih atas waktunya. Selamat sore.
1: Terima kasih. Selamat sore juga buat Mbak Ani yang sudah menyapa. Masih ada waktu sahabat pendengar yang ingin bergabung di jalur telepon, SMS juga WA. Silakan kita sapa lagi di belakang. Selamat sore, Prodengdu.
2: Selamat Merian.
1: Merian juga. Abang Putra Rantau.
2: Lagunya Mari Pacaran.
1: Mari Pacaran dari
2: tahu siapa penyanyi itu?
1: Cewek Cok.
2: Mari Pacaran itu.
1: Cewek cowok yang nyanyi?
2: Orang laki.
1: Oke, dicarikan dulu ya.
2: Apa ini, apa Mari Pacaran, apa pacar baru,
1: cowok? Oh, cowok. Ntar coba dicarikan dulu ya, Dewi carikan.
2: Pinjam dulu yuk.
1: Iya.
2: Ya, sapaannya Manok Tokong. Busu-busu. Eh, mana Putra Lampit ini ada kedengaran nih. Lawas nih, ini ada kedengaran lagi nih. Eh, Putra Lampit, coba-coba bernyanyi di situ. Supaya banyak pendengar-pendengar hitam yang ada ini. Aku senang jat nih, baru habis makan nih Putra Lampit.
1: Iya, Kak.
2: Ya. Aku dapat jukut banyak hari ini.
1: Mantap. Jukut apa?
2: Iya. Campur aja jukut tuh, segala lepok, segala apa itu. Yang paling banyak ini, tebal dada dengan jukut salap.
1: Lepok tuh nyaman dibakar.
2: Kendia.
1: Oh.
2: Ya, dengan jukut lalang. Maka jukut lalang tuh disenangi orang tuh. Jukut lalang, jukut anu, apa ini, seluang.
1: Seluang.
2: Ya. Itu.
1: Mantep.
2: Sayangnya ya. Ibu yang dia nuni nomor saya ini hidup lagi ini pas.
3: Mungkin ganti itu
2: yang di balok nih.
1: Iya Kak.
3: Mungkin ganti nomor.
2: Iya kan? Makanya aku minta nomor tuh siapa tahu kalau aku dapat biasanya kerja-kerja aja yang dapat nih. Mumpung ada dapat kan.
1: Iya.
2: Kalau nggak dapat jangankan makan sida untuk seorang aja payah. Jadi itu aja, yuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih ya sudah bergabung, Abang Putra Khusus. Mohon maaf kok Putra Khusus sih, Abang Putra Rantau. Salam dari Muyup Akit. Nah, mendengar karena waktu merapat ke pukul 16, ya terpaksa. Karena waktu membatasi kita dan juga sudah ada beberapa lantunan lagu yang siap hibur ruang dengar Anda. Jadi Dewi sama Bang Damarulan mau pamit undur diri. Nah, Abang ada sapa salam kah dulu? Silakan.
3: Salamnya buat Mbak Ani, juga buat Putra Kusut, juga buat Mbak Rosinya, juga buat semuanya aja.
1: Iya. Dan peringat Dewi dan juga Bang Damarulan pamit undur diri. Dalam sesi Pro Dangdut kali ini kami hadirkan beberapa lantunan lagu penutup untuk Anda. Selamat sore.
4: 103,3 FM RRI Sendawar.

0: saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an

حي على الصلاة.

0: qa'imah. Ati Sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ada.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat asar. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.

0: 1.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, pendengar, Persatuan Wartawan Indonesia Kalimantan Timur menegaskan komitmennya membangun organisasi profesi yang lebih terbuka dengan membuka rekrutmen anggota sepanjang tahun. Langkah ini dilakukan untuk menghapus anggapan bahwa PWI hanya diperuntukkan bagi wartawan senior, sekaligus memperkuat kompetensi dan integritas insan pers. Ketua PWI Kaltim Abdul Rahman Amin mengatakan, wartawan yang telah memenuhi persyaratan keanggotaan, termasuk memiliki atau sedang mengikuti uji kompetensi wartawan UKW, dapat bergabung kapan saja tanpa harus menunggu agenda orientasi atau rekrutmen khusus. Menurut Rahman, kepengurusan PWI Kaltim periode ini mengusung 3 program prioritas, yakni membangun organisasi yang inklusif, mencetak wartawan spesialis di berbagai bidang liputan, serta meningkatkan kapasitas anggota melalui pelatihan berkelanjutan. Demikian Lintas Informasi.
2: Lintas Informasi.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan. Karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan, kita membutuhkan patriotisme yang nyata dalam keseharian, kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya ketua.

membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemahri pahloh jinawi, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.

0: 1.
1: Tinggalkan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, secara perlahan tampaknya cuaca, langit, kota tepian Samarinda sedikit redup ya saat ini. Dan ini menjadi waktu yang pas mungkin untuk Anda yang dalam perjalanan sempat terkendala dengan cuaca yang begitu panas. Nah ini saatnya nih, ada agak redup dan teduh ini. Ya, selamat melanjutkan perjalanan Anda. Mudah-mudahan selamat sampai di tujuan ya. Dan untuk Anda yang saat ini menikmati kebersamaan dengan keluarga di rumah, ya mudah-mudahan senantiasa berbahagia mengisi hari libur di akhir pekan ini. Kami hadir pendengar di sajian Green Radio, dan kami akan hadirkan informasi terkait topik kita pada sore ini, cara mengatasi pencemaran udara. Ya pendengar, cara mengatasi pencemaran udara tidak hanya penting dilakukan guna menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga untuk melindungi diri sendiri dari berbagai penyakit akibat polusi udara. Nah, cara-cara ini pendengar bisa dilakukan dengan menerapkan beberapa kebiasaan sederhana. Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, pencemaran udara ini adalah kondisi di mana udara tercemar oleh zat berbahaya seperti asam kendaraan, limbah industri, partikel debu atau zat kimia berbahaya, maupun partikel halus yang berukuran kurang dari 2,5 mikrometer. Nah, polusi ini pendengar, ini bisa berasal dari aktivitas manusia ya, seperti pembakaran sampah dan juga penebangan hutan, maupun proses alami seperti letusan-letusan gunung. Nah pendengar Pro 1 di Samarinda, dampak pencemaran udara ini terhadap kesehatan sangatlah serius ya, dan tidak boleh disepelekan. Ya pasalnya kondisi ini juga bisa menimbulkan berbagai masalah kesehatan. Bisa iritasi mata, infeksi saluran pernapasan, penyakit kardiovaskular, dan juga bahkan bisa menyebabkan kanker. Nah oleh karena itu pendengar, penting ya untuk mengetahui cara mengatasi pencemaran udara ini agar kita bisa mengurangi resikonya dan juga menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Nah pendengar Pro 1 RRI Samarinda, ada beberapa cara untuk mengatasi pencemaran udara yang bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa saja pendengar? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di rangkaian sajian Green Radio Pro 1 RRI Samarinda.

0: penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia. Washington Post menyebutkan kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa. Mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.
1: Dengan suara kampung halaman. Pakai RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran RRI dari berbagai daerah di Indonesia. Berita lokal, musik daerah, dan budaya khas dari kampung halaman, semuanya bisa Anda nikmati di mana saja. Download aplikasi RRI Digital sekarang, gratis di Play Store dan App Store.
2: Ya, masih di Sajiana Green Radio. Pendengar, seperti yang sudah kita sampaikan tadi, ada beberapa cara untuk mengatasi pencemaran udara yang bisa diterapkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, kurangi penggunaan kendaraan pribadi. Ya, pendengar, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi ini adalah salah satu cara efektif ya untuk menekan pencemaran udara. Nah, pasalnya kendaraan bermotor, terutama kendaraan berbahan bakar fosil, dapat menghasilkan gas karbon dioksida. Maksud kami karbon monoksida, nitrogen dioksida, dan juga partikel halus yang mencemari udara. Nah, zat ini pendengar tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga dapat meningkatkan risiko terjadinya berbagai masalah kesehatan, seperti penyakit jantung, gangguan pernapasan, dan juga stroke. Makin banyak kendaraan pribadi di jalan, tentu akan makin tinggi pula emisi gas buang yang dihasilkan. Nah, oleh karena itu pendengar, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi ini dapat menjadi solusi sederhana ya untuk membantu mengurangi pencemaran udara. Nah, sebagai gantinya kita bisa beralih ke transportasi umum atau bersepeda, dan juga bisa berjalan kaki ya untuk menuju tempat yang mungkin tidak terlalu jauh. Langkah berikutnya pendengar adalah tidak membakar sampah sembarangan. Nah, ini juga sekaligus juga untuk himbauan di tengah cuaca panas saat ini ya. Karena selain itu pendengar, membakar sampah sembarangan ini bisa mencemari udara dan juga membahayakan kesehatan. Asap yang dihasilkan mengandung zat beracun yang dapat menyebabkan berbagai penyakit, termasuk penyakit jantung,

disediakan pihak berwenang. Lalu langkah apa lagi yang bisa dilakukan pendengar? Masih kami akan hadirkan di sajian Green Radio Pro 1 RRI Samarinda.

0: mana sih ini orang? Kok belum sampai-sampai juga sih? Apa aku telepon aja ya? Kok lama banget sih? Hampir 1 jam nih nungguin.
1: Aduh, maaf ya bang. Tadi saya keserempet. Untungnya gak apa-apa dan bisa diselesaikan dengan damai.
0: Loh, kok bisa keserempet?
1: Iya bang, emang salah saya juga sih. Tadi saya mau belok ke kanan, tapi ternyata rating motor saya ke kiri. Jadinya pengendara motor di belakang nyerempet saya deh.
0: Rating?
1: Aduh, kaki.
0: Lampu sein kali maksudnya?
1: Iya bang, lampu sein maksudnya.
0: Makanya, kalau naik motor itu konsentrasi, terutama pengguna lampu sein. Kalau kamu nyalakan yang ke kiri, ya belok ke kiri dong, bukan ke kanan.
1: Iya bang.
0: Yaudah, obati dulu sana lukamu.
2: Lampu sein menjadi salah satu alat komunikasi dengan pengendara lain saat di jalan. Lampu sein harus digunakan dengan tepat dan pada waktu yang tepat demi mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.
3: Ragam informasi seputar kesehatan dapatkan di rri.co.id.
4: Satu FM, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, masih ada beberapa langkah yang bisa diatasi untuk mengatasi pencemaran lingkungan yang bisa kita terapkan ya dalam kehidupan sehari-hari. Tadi cara yang pertama, kurangi penggunaan kendaraan pribadi, kemudian tidak membakar sampah sembarangan. Langkah berikutnya pendengar adalah menggunakan energi ramah lingkungan. Menggunakan energi ramah lingkungan merupakan salah satu cara yang efektif ya untuk mengatasi pencemaran udara. Beberapa pilihan sumber energi yang lebih baik untuk lingkungan bisa berasal dari sinar matahari, angin, dan air. Sumber energi bersih ini pendengar umumnya lebih ramah, tidak seperti sumber energi yang menggunakan bahan bakar fosil. Selain itu, energi ramah lingkungan ini juga dapat mengurangi emisi gas rumah kaca yang memperburuk perubahan iklim. Nah, oleh karena itu, untuk membantu mengatasi pencemaran udara, kita bisa beralih ke energi ramah lingkungan dan mengendarai kendaraan listrik jika memungkinkan. Berikutnya pendengar adalah menghemat penggunaan energi. Ya pendengar, tidak dapat dipungkiri ya bahwa sebagian besar sumber energi yang kita pakai sehari-hari masih berasal dari bahan bakar fosil seperti minyak dan batu bara. Transisi penggunaan energi fosil ke energi yang lebih ramah lingkungan ini masih terkesan lambat karena belum adanya sumber energi hijau yang banyak tersedia di dalam negeri. Namun pendengar, kita bisa memulai langkah kecil ya untuk mengatasi pencemaran udara dengan menerapkan kebiasaan hemat energi seperti mematikan lampu dan alat elektronik saat tidak digunakan, menggunakan peralatan hemat energi, atau juga mengurangi pemakaian kendaraan bermotor. Kebiasaan ini tentu tidak hanya membantu mengurangi polusi udara, tetapi juga menghemat biaya dan menjaga lingkungan tetap sehat. Ya pendengar Pro 1 di Samarinda, satu upaya lainnya terkait dengan tema kita juga pada sore hari ini yaitu Green Radio, yaitu menanam dan merawat pohon. Seperti apa informasinya pendengar? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sajian Green Radio.

sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berwick, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan

0: menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
1: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
2: Hai lampu, siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
3: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi, asam lambungku bisa naik ini.
2: Yang benar aja kok. Masa aku harus mas lagi? Hei otak, kasih tahu tuh setika.
4: Sabar kerongkongan, lambung, usus,

Ya, pendengar Persatu dari Samarinda, kita sudah di segmen air untuk sajian Green Radio untuk sore hari ini ya, sesuai dengan tema kita Green Radio. Dan langkah terakhir atau yang kelima, pendengar, untuk mengatasi pencemaran udara ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita adalah dengan menanam dan merawat pohon. Ya, pendengar, menanam dan merawat pohon ini adalah salah satu cara alami ya untuk mengatasi pencemaran udara. Pohon berperan sebagai penyaring udara dengan menyerap karbon dioksida dan juga menghasilkan oksigen yang kita butuhkan untuk bernapas. Menjaga kualitas udara merupakan tanggung jawab bersama agar lingkungan tetap sehat dan juga bebas dari polusi. Dengan menerapkan beberapa cara mengatasi pencemaran udara, kita telah berkontribusi ya untuk menjaga kelestarian lingkungan dan juga mengurangi risiko terjadinya gangguan kesehatan akibat polusi udara. Dan untuk melindungi diri dari pencemaran udara atau paparan polusi, kita bisa menggunakan masker juga ya saat beraktivitas di luar ruangan dan juga menyalakan pembersih udara di dalam ruangan ketika berada di dalam ruangan jika memungkinkan. Nah, tapi jika Anda merasakan dampak buruk polusi udara seperti iritasi mata, sesak napas, dan juga batuk yang sering kambuh, atau malah mungkin susah sembuh ya karena paparan udara kotor, sebaiknya bisa memeriksakan diri ke dokter untuk mendapatkan penanganan yang sesuai. Nah, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, demikian tadi sajian kami, bagaimana kita cara mengatasi pencemaran udara agar lingkungan tetap sehat di sajian Green Radio di edisi hari ini, Sabtu 25 Juli 2026. Dan selanjutnya, pendengar, jangan lewatkan ya untuk sajian acara berikutnya nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kami akan hadir dalam penyampaian berita Lintas Banjaran Nusantara ya. Nanti akan hadir bersama RRI Palangkaraya. Jangan kemana-mana, pendengar, rangkaian Samarinda sore masih akan terus temani Anda bersama saya nanti hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

0: sampai juga.
1: Parkirnya langsung ya, Kak?
0: Oh, iya, Kak.
1: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
0: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
1: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
0: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
1: Anu kak, jangan lah kak.
0: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Ya pak, siap-siap pak. Ya pak, ya siap-siap. Baru juga mau pesen kopi, udah disuruh balik.
3: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
2: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
3: Eits, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
2: Iya deh. Semangat.
3: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan koordinator Nusantara 8 Banjar Masin, edisi hari ini Sabtu 25 Juli 2026. Sejumlah informasi dari Banjar Masin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Aminuddin, inilah dia Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Baik pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara, kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantaraya dari Samarinda, Kalimantan Timur, ada rekan saya Bung Padel. Halo Bung Padel, apa kabar?
1: Halo juga rekan Amin, alhamdulillah kabar baik untuk kota Samarinda. Mudah-mudahan juga rekan-rekan kita yang ada di Palangkaraya dan tiga wilayah lainnya semuanya juga dalam keadaan sehat walafiat ya rekan Amin.
0: Siap, semangat selalu ya rekan Padel. Gimana kondisi cuaca di Samarinda rekan Padel?
1: Luar biasa, untuk hari ini memang cuacanya lebih cerah dari kemarin ya. Kalau kemarin sedikit galau, ada mendung, kemudian panas. Kalau hari ini, sepanjang hari ini tampaknya cerah ini rekan Amin.
0: Wah luar biasa. Rekan Padel, ada informasi apa dari Samarinda?
1: Dari Samarinda, informasi terkait Polda Kaltim yang membongkar modus sindikat narkoba ini, tukar sabu dengan kentang beku.
0: Wah, silakan informasi selengkapnya, Bung Padel.
1: Baik, terima kasih rekan Amin. Pendengar dan pemirsa RRI, Direktorat Reserse Narkoba Polda Kaltim membongkar modus licik operandi baru dalam peredaran gelap narkotika. Sindikat pengedar menukar paket sabu asli dengan kentang beku guna mengelabui petugas jika terjadi penggerebekan. Berikut laporan selengkapnya.
2: Jongkok atau duduk nggak apa-apa.
3: Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Timur membongkar modus operandi baru yang sangat licik dalam peredaran gelap narkotika. Sindikat pengedar menukar paket sabu asli dengan kentang beku.

0: mengelabui petugas jika terjadi penggerebekan. Dari operasi yang berlangsung di Balikpapan dan Samarinda pada 16 hingga 18 Juli 2026 ini, polisi mengamankan dua tersangka berinisial IN dan NU dengan total barang bukti sabu seberat 1.796 gram bruto. Hal ini disampaikan Direktur Reserse Narkoba Polda Kaltim Kombespol Romilus Tamtelahitu.
1: Sindikat di Balikpapan dengan nama saudara NU dan juga berhasil dilumpuhkan juga salah satu anggotanya daripada bandar yaitu saudara IN. Dan kemudian menariknya adalah dalam pengungkapan ini kita sukses menemukan ada modus baru yang dilakukan oleh sindikat ini, yaitu si bandar memerintahkan kepada pengedar untuk melakukan decoy yaitu penyesatan, yaitu dengan cara si bandar dia membawa satu bungkus yang menyerupai seperti 1 kilo narkotika jenis sabu yang ternyata di dalamnya itu berisi kentang yang diolah menyerupai seperti narkotika jenis sabu. Oleh karena itu, ini adalah modus baru yang memang sengaja dibuat oleh saudara NU karena sudah paham dengan modus yang biasa diungkap oleh pihak kepolisian. Dia cukup cerdik ya buat modus baru seperti ini. Namun, kekuatan daripada tim Otnal 1, Direktorat Reserse Narkoba Polda Kaltim, kita berhasil membongkar sampai tuntas.
0: Taktik tersangka mengeco terendus setelah polisi menemukan sisa butiran sabu pada plastik pembungkus kentang beku di salah satu apartemen di Kota Balikpapan. Pengembangan kilat kemudian membuahkan hasil dengan diringkusnya sang otak pengendali di Samarinda beserta sisa paket sabu murni yang disembunyikan menggunakan sistem jejak di pinggir jalan. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
2: Rekan Amin, demikian laporan Apriani Guntur dari Kota Tepian Samarinda. Kami kembalikan ke Anda di Palangkaraya.
3: Baik, terima kasih Bung Padel dari Samarinda. Pendengar dan pemirsa lintas Banjar Nusantara ya, sekarang saya akan mengajak Anda menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa dari Kota Tarakan Samarinda, Kota Tarakan maksud saya, Kalimantan Utara, ada Heri Susanto. Halo Bung Heri, sampai salah saya ini. Apa kabar Bung Heri?
1: Ya baik Bung Amin, di Tarakan cuaca cerah dan kawan-kawan juga sehat selalu.
0: Baik, Bung Heri, ada informasi apa dari Kota Tarakan Kalimantan Utara?
1: Dari Tarakan Kalimantan Utara, informasi terkait dengan pelaksanaan Porprov Kalimantan Utara ini tahun 2026.
0: Silakan informasi Anda selengkapnya.
1: Baik pendengar dan pemirsa, Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Bulungan menargetkan 190 medali emas pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov kedua Kalimantan Utara pada tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Ramlan.
2: Tetapi presentasi mereka juga tidak mengada-ngada. Kami juga butuh data. Presentasi berdasarkan data latihan dan berdasarkan dari monitoring yang kami lakukan.
3: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Bulungan memasang target tinggi pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov 2 Kalimantan Utara tahun 2026. Bulungan membidik sekitar 190 medali emas, meningkat lebih dari 2 kali lipat dibanding capaian Porprov sebelumnya yang meraih 89 medali emas. Ketua KONI Bulungan Heru Rahmadi menegaskan target tersebut bukan sekadar ambisi. Menurutnya, angka 190 medali emas disusun berdasarkan hasil evaluasi, monitoring dan presentasi dari masing-masing cabang olahraga yang akan berlaga di Porprov. Heru menjelaskan, KONI telah 3 kali menggelar rapat persiapan dan meminta seluruh cabang olahraga memaparkan program pembinaan, kekuatan atlet, serta potensi raihan medali yang didukung data dan kondisi real di lapangan.
2: Terkait dengan target, tentu kami juga tidak menargetkan ini secara berhayal, bermimpi-mimpi, tidak ya. Kami juga, karena begini Mbak Ding, sekarang sudah 3 kali rapat ya, rapat persiapan untuk cabur-cabur itu, kita sudah minta presentasi semua cabur, tetapi presentasi mereka juga tidak mengada-ngada. Kami juga butuh data, presentasi berdasarkan data latihan dan berdasarkan dari monitoring yang kami lakukan.
3: Dari 48 cabang olahraga yang direncanakan dipertandingkan pada Porprov 2 Kaltara, Bulungan sementara memastikan akan mengikuti 29 cabang olahraga yang dinilai telah memiliki kesiapan organisasi dan pembinaan atlet yang memadai. Menurut Heru, hampir seluruh cabang olahraga yang akan diikuti optimistis mampu bersaing bahkan akan menjadi juara umum di cabang masing-masing. Namun, KONI memilih tidak memaksakan keikutsertaan pada cabang yang belum siap. KONI Bulungan memastikan akan terus melakukan pendampingan dan evaluasi terhadap seluruh cabang olahraga agar target yang telah ditetapkan dapat diwujudkan melalui pembinaan yang terukur dan berorientasi pada prestasi. Data Newsroom Kabupaten Bulungan, Ramlan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Selanjutnya kembali ke Aminuddin di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih rekan Heri dari Kalimantan Utara, Tarakan.

Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan dari RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan juga RRI Banjarmasin. Sekarang setelah dari Tarakan, saya mengajak Anda ke Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa, dari Nunukan ada rekan saya Rista. Halo rekan Rista.
1: Halo rekan Amin, selamat sore. Gimana?
0: Sore juga, gimana kabarnya rekan Rista?
1: Alhamdulillah kabar baik di Nunukan. Dan kalau untuk cuacanya sih ini udah terang ya, setelah tadi pagi sempat hujan deras nih. Di sana gimana kabarnya?
0: Wah, kalau di Palangkaraya masih kebagian mendung-mendung aja nih Rista ya. Semoga bisa turun hujan juga, karena hampir 3 minggu ini kami belum ada turun hujan di Palangkaraya.
1: Waduh, amin amin amin, semoga ya.
0: Semoga. Baiklah rekan Rista, ada informasi apa dari Nunukan?
1: Dari Nunukan ada informasi soal status tanggap darurat bencana di wilayah Krayan Selatan.
0: Baik, silakan informasi Anda selengkapnya Rista.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kabupaten Nunukan menetapkan status tanggap darurat bencana di wilayah Krayan Selatan setelah akses jalan penghubung dengan Krayan Induk terputus akibat longsor dan kubangan lumpur. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
2: Hujan deras yang terus mengguyur wilayah Krayan sejak Februari lalu memicu longsor di sejumlah titik jalan penghubung Krayan Induk dan Krayan Selatan. Jalan tanah sepanjang sekitar 43 km itu kini berubah menjadi kubangan lumpur sehingga kendaraan tidak dapat melintas. Akibatnya aktivitas ekonomi warga lumpuh, distribusi kebutuhan pokok terhambat, dan ratusan kepala keluarga di Krayan Selatan terisolasi. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Nunukan Haji Asmar mengatakan, pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari untuk mempercepat penanganan dan meminta dukungan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
3: Nah, kemarin kami konfirmasi dengan Pak Camat, itu ada berapa titik yang tertutup. Jadi bahasa Pak Camat itu tidak ada titik, bahkan malah secara keseluruhan itu tidak apa, kalian tidak bisa lagi sama sekali. Nah, dari dampak longsor yang terjadi di jalan dan termasuk tertutup sama sekali, akhirnya berdampaklah terhadap masyarakat. Kita kemarin sudah tetapkan tanggap darurat berdasarkan perintah Pak Bupati, Pak Wakil, dan dipimpin langsung oleh Pak Asisten. Jadi kita sudah tetapkan tanggap darurat dan kita sudah tembuskan ke provinsi.
2: Menurut Haji Asmar, masyarakat mulai mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari karena aktivitas ekonomi terhenti. Sebagian besar warga merupakan petani yang bergantung pada akses jalan untuk menjual hasil panen dan memperoleh kebutuhan pokok. Ia menambahkan perbaikan jalan menjadi prioritas utama, namun ruas tersebut merupakan kewenangan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
3: Kenapa provinsi dan pusat? Karena provinsi ini termasuk akses jalannya. Akses jalan ini kewenangan provinsi. Kita masih menunggu respon dari provinsi.
2: BPBD Nunukan mencatat sedikitnya 460 kepala keluarga di Krayan Selatan terdampak langsung akibat putusnya akses jalan. Jika sebelumnya perjalanan dari Krayan Induk ke Krayan Selatan hanya ditempuh sekitar 2 jam, kini warga membutuhkan waktu antara 4 hingga 6 hari. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan Kalimantan Utara. Saya kembalikan ke Anda, rekan Amin di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih rekan Rista dari Nunukan Kalimantan Utara. Sekarang saya mengajak Anda pendengar menuju kota Samarinda, Kalimantan Selatan.

0: Ya, pemirsa dan pendengar, dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, ada rekan saya Auliana. Halo Auliana, apa kabar?
1: Iya, halo juga, amin. Kabar baik, alhamdulillah. Kru juga baik. Dan untuk cuaca sore hari ini kayaknya bagus deh untuk malam mingguan ya.
0: Wah, mendukung ya.
1: Mendukung.
0: Okay. Kaulah muda beraksi saatnya nih.
1: Betul berarti. Sekali. Ya, apalagi ada ini, ada jajanan nih di depan di halaman RRI Banjarmasin. Dukung sekali.
0: Iya. Baik, Auliana, ada informasi apa dari Banjarmasin?
1: Nah, ini Aminuddin terkait dengan polemik belasan siswa KKO SMA N2 Banjarmasin yang dinyatakan tidak naik kelas.
0: Aduh, ini terkait kaulah muda juga ya. Silakan.
1: Iya, betul Auliana. Sekali. Baik, terima kasih Aminuddin. Di Palangkaraya, pendengar dan pemirsa, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan menyiapkan regulasi baru berupa peraturan gubernur atau pergub terkait penyelenggaraan kelas khusus olahraga atau KKO. Langkah ini dilakukan setelah polemik belasan siswa KKO SMA N2 Banjarmasin yang sebelumnya dinyatakan tidak naik kelas akhirnya diselesaikan tanpa merugikan para siswa. Selengkapnya dilaporkan Diki Munadi.
2: Bukan hanya satu sekolah aja yang melaksanakan KKO. Kedepannya kita akan
3: persoalan belasan siswa kelas khusus olahraga atau KKO SMA 2 Banjarmasin yang sebelumnya dinyatakan tidak naik kelas akhirnya tuntas. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan memastikan penyelesaian persoalan tersebut tidak merugikan para siswa. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel Abdul Rahim mengatakan pihaknya akan menyusun regulasi baru berupa peraturan gubernur atau pergub yang mengatur petunjuk teknis penyelenggaraan KKO Satuan Pendidikan. Menurutnya selama ini masih terdapat kekosongan dan perbedaan regulasi karena SMA 2 Banjarmasin berpedoman pada aturan internal sekolah. Penyusunan regulasi baru akan melibatkan Disdikbud, Dispora, Satuan Pendidikan, praktisi olahraga, serta instansi terkait. Regulasi tersebut nantinya tidak hanya mengatur prestasi olahraga, tetapi juga aspek akademik, integritas, dan pembinaan karakter siswa.
2: Kami akan mengeluarkan regulasi sesuai dengan pergub atau juknis yang dikeluarkan oleh gubernur. Jadi bukan hanya satu sekolah aja yang melaksanakan KKO. Kedepannya kita akan, apakah sekolah itu siap untuk melaksanakan KKO-nya, itu yang kami akan, kedepannya itu akan kami lakukan.
4: Kapan Pak?
2: Contohnya Pak, di tahun ini kita akan membuat peraturannya, pergubnya, kita bersama-sama, bukan hanya dari Dinas Pendidikan.
3: Sementara itu, Kepala SMA N2 Banjarmasin Muhdi Harto menyatakan persoalan siswa KKO telah selesai. Ia memastikan para siswa memperoleh penyesuaian nilai tambah berdasarkan regulasi yang lebih tinggi hingga memenuhi persyaratan kenaikan kelas ke kelas 11.
5: Regulasi habis ini dengan Dinas Pendidikan, kemudian juga dengan Dispora. Selama ini mungkin ada miskomunikasi antara kami, antara SMA 2 dengan Dispora dan juga mungkin yang praktisi olahraga, sehingga untuk kedepannya kita akan bekerja sama lagi dan berkolaborasi. Jadi untuk kedepannya ya, tapi kita menyelesaikan yang ada saat ini.
3: Pihak sekolah ke depan akan mengevaluasi sistem rekrutmen dan memperkuat koordinasi dengan Disdikbud serta Dispora Kalsel agar prestasi olahraga dan pendidikan siswa dapat berjalan seimbang.
1: Baik, amin. Itu tadi informasi dari Banjarmasin, Kota Seribu Sungai. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda, Aminuddin, di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih rekan Auliana dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan selanjutnya pendengar Lintas Banjar Nusantara, ya, kami akhiri dengan informasi dari Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Baik pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara, informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah terkait tentang Polda Kalteng menggelar rilis keberhasilan pengungkasan kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap 3 anggota kepolisian saat bertugas meringkus bandar narkoba di Desa Tumbang Kaleme, Kabupaten Katingan. Selengkapnya, Edi Suroso melaporkan.
1: Peredaran narkoba di Desa Tumbang Kaleme, Katingan Tengah, di Kabupaten Katingan.
2: Polda Kalimantan Tengah merilis pengungkapan kasus peredaran narkoba yang berujung pada pembunuhan berencana terhadap 3 anggota kepolisian saat penggerebekan di Desa Tumbang Kaleme, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan. Saat ini seluruh tersangka yang terlibat dalam kasus tersebut telah berhasil diamankan dan kini menjalani proses hukum. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Polisi Iwan Kurniawan mengatakan, pengungkapan kasus ini berawal dari informasi yang diterima Satuan Reserse Narkoba Polres Katingan pada Maret 2026. Mengenai adanya aktivitas peredaran narkotika di Desa Tumbang Kaleme. Berdasarkan informasi tersebut, petugas langsung melakukan penyelidikan secara mendalam. Hasil penyelidikan mengarah kepada seorang tersangka berinisial B yang diduga menjadi pelaku utama dalam jaringan peredaran narkoba di wilayah tersebut. Setelah bukti dinilai cukup, aparat kepolisian melakukan langkah penindakan yang kemudian berkembang menjadi pengungkapan kasus besar.
1: Mendapatkan informasi khususnya dari Sat Narkoba Polres Katingan di bulan Maret 2026 sudah mendapatkan informasi adanya peredaran narkoba di Desa Tumbang Kaleme, Katingan Tengah, di Kabupaten Katingan. Dari informasi tersebut, rekan-rekan sekalian, anggota Sat Narkoba melakukan penyelidikan. Dan dari hasil penyelidikan tersebut terungkap bahwa pelaku narkoba tersebut adalah saudara B. Didapat barang bukti beberapa, yaitu sabu, ya, kemudian juga alat-alat senjata tajam seperti parang, kemudian juga senjata senapan dum-dum, dan juga ada beberapa barang-barang lain yang memang dipergunakan untuk melakukan waktu itu adalah pengejaran terhadap anggota yang sedang melaksanakan tugas.
2: Pengungkapan kasus ini merupakan bentuk komitmen Polda Kalimantan Tengah dalam memberantas peredaran narkotika sekaligus memberikan kepastian hukum atas kasus yang menewaskan 3 personel kepolisian. Ia memastikan seluruh pelaku yang terlibat akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku dengan pasal berlapis, yaitu pengedaran narkoba dan pembunuhan terhadap 3 anggota kepolisian. Sementara itu, Kepala Bidang Pemberantasan Narkoba BNNP Kalimantan Tengah Rustan Abdul Rashid mengingatkan, pemberantasan narkoba tidak hanya menjadi tugas aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan peran aktif keluarga dan masyarakat. Menurutnya, keluarga merupakan benteng pertama dalam mencegah penyalahgunaan narkoba.
3: Terus ini adalah tim dari keluarga kita terdampak narkoba. Gunakan kesimpulan dalam proses jadinya tidak narkoba. Itu di keluarga adalah seperti di sini. Itu adalah efek jera kita harapkan terjadi.
2: Ruslan menambahkan penguatan pendidikan dan pengawasan di lingkungan keluarga menjadi langkah penting untuk memutus mata rantai peredaran narkoba. Melalui sinergi antara aparat pemerintah dan masyarakat diharapkan penyalahgunaan narkotika dapat ditekan sehingga mampu melindungi generasi muda dari dampak buruk narkoba. Edi Suroso melaporkan.
0: Baik pendengar, informasi laporan reporter Edi Suroso tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Banjar Nusantara ya, edisi hari ini Sabtu 25 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aminuddin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lintas Banjar Nusantara ya.

Kementerian Perindustrian menyebut Indonesia adalah produsen kertas ke-6 terbesar di dunia. Diperkirakan untuk menghasilkan 1 ton kertas, dibutuhkan 24 pohon. Satu pohon dapat menghasilkan sekitar 15 rim kertas. Sementara 1 hektar lahan kemungkinan bisa menanam hanya maksimal 2.500 pohon. Penebangan sekitar 384 juta pohon untuk kertas terjadi setiap tahunnya di area hutan seluas 259.200 hektar. Setengah hektar pepohonan hutan mampu menyuplai oksigen sebanyak udara yang dihirup 18 orang per tahun, bahkan mampu membersihkan 2,6 ton karbon dioksida dari udara setiap tahunnya. Bijaklah dalam memanfaatkan kertas.

0: Sesuatu yang kecil bisa mendatangkan musibah yang besar.
1: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.

Ketika ada gempa bumi, maka biasanya peringatan tsunami juga turut menyertainya ya. Tsunami adalah rangkaian gelombang ombak raksasa yang muncul karena ada pergerakan atau pergeseran di laut. Penyebabnya beragam, mulai dari gempa bumi tektonik, gunung api di laut, hingga meteor yang jatuh. Meski bisa disebabkan oleh gempa bumi, tapi tidak semua gempa bumi disebabkan oleh tsunami ya. Nah, misalnya jenis gempa bumi harus dibedakan, disebabkan adanya aktivitas untuk tektonik untuk bisa menjadi tsunami. Nah, ada beberapa karakter lain suatu gempa bisa disebabkan oleh tsunami. Misalnya saja peringat, yaitu dengan kekuatan lebih dari 7,0 skala magnitudo. Nah, biasanya besaran gempa ini muncul umumnya akan dinilai sama meskipun dihitung dari tempat yang berbeda. Skala yang sering digunakan untuk menyatakan magnitudo gempa ini adalah skala Richter. Nah, untuk memicu tsunami, maka magnitudo peristiwa gempa bumi harus lebih besar dari 7,0.

mendengar titik pusat gempa dangkal dengan permukaan tanah, jadi energi yang dilepaskan terasa lebih kuat. Nah, selain kerusakan gempa bumi dangkal, di laut juga sangat berbahaya karena bisa memicu tsunami. Artinya di gempa di laut bermagnitudo 7,0 tetapi kedalamannya kurang lebih 100 km, maka tak memicu tsunami.

gempa bumi yang lainnya peringat dengan karakter yaitu gempa dengan deformasi vertikal. Nah, sebagai informasi, deformasi adalah perubahan posisi, bentuk, serta dimensi dari suatu benda. Deformasi gempa bumi tektonis secara umum ada 3 macam, yaitu horizontal, vertikal, dan juga diagonal. Ada jenis gempa bumi tektonik yang memicu tsunami, adalah gempa dengan deformasi vertikal. Nah, gempa dengan deformasi vertikal ini memiliki pola sesar naik dan juga sesar turun, sahabat pendengar ya. Nah, penurunan tanah juga tergantung pada jarak dan juga tingkat aktivitas yang lain.

Nah, contohnya saja pendengar, tsunami besar yang terjadi karena gempa besar di seluruh dunia itu ada tsunami pantai Pasifik Utara di Jepang, ada juga tsunami Aceh di Indonesia tentunya ya, dan juga tsunami Lisbon di Portugal dan tsunami Nankaido di Jepang. Nah, pendengar, itulah ciri-ciri ataupun

0: Dina, kok kamu main air? Ayo cepat makan dulu, sebentar lagi pergi sekolah.
1: Sebentar, lagi cuci tangan, Bu.
0: Cuci tangannya yang benar ya.
1: Yang benar bagaimana, Bu?
0: Basahi dulu tangan seluruhnya dengan air bersih. Jangan lupa airnya yang mengalir dan pakai sabun ya. Terus digosok ke telapak tangan, punggung tangan, dan sela-sela jari sampai ke kuku-kukunya.
1: Ya, jadi lama dong cuci tangannya. Kapan makannya? Nih, udah bersih kan, Bu?
0: Pintar anak ibu. Oh iya, jangan lupa keringkan dengan handuk. Bisa juga diangin-anginkan.
2: Lakukan 5 langkah. Cuci tangan pakai sabun yang benar.
3: Rita, kok pulang cepat? Loh, hidungmu kenapa keluar darah? Mimisan ya? Badanmu juga panas sekali. Hah? Di lenganmu? Ada bintik-bintik merahnya lagi.
4: Iya, tadi di sekolah Rita hampir pingsan. Lalu muntah-muntah. Makanya disuruh pulang cepat oleh Bu Guru.
3: Kalau melihat tanda-tandanya, kamu terkena demam berdarah. Wah, gawat. Ayo nak, kita ke rumah sakit.
2: Hati-hati dan waspadalah terhadap penyakit demam berdarah. Dengan gejala panas tinggi 2-5 hari, timbulnya bintik-bintik merah, rasa nyeri di ulu hati, gelisah, tangan dan kaki berkeringat, pendarahan pada hidung atau mimisan, muntah-muntah, dan buang air besar disertai darah segar, segera bawa ke puskesmas atau rumah sakit terdekat.

0: Ibu, aku takut. Tadi malam aku mimpi banyak ular.
1: Mimpi itu kan bunga tidur, sayang. Nggak usah dipikirin.
0: Tapi kayak beneran loh, Bu.
1: Makanya sebelum tidur baca doa dulu, sayang. Biar tidurnya tenang.
0: Suka lupa tuh, Bu.
1: Nah, mulai sekarang jangan lupa baca doa sebelum tidur.
2: Sudahkah Anda membimbing anak untuk membaca doa sebelum tidur? Atau doa-doa lainnya sebelum melakukan kegiatan?
3: Inilah kata bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.

0: Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, saatnya kita dengarkan pengajian berikut ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah oleh kamu Allah, karena sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia, maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"

Maka pemuka-pemuka orang yang kafir di antara kaumnya menjawab, "Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, yang bermaksud hendak menjadi seorang yang lebih tinggi dari kamu. Dan kalau Allah menghendaki, tentu Dia mengutus beberapa orang malaikat. Belum pernah kami mendengar seruan yang seperti ini pada masa nenek moyang kami yang dahulu."

Ia tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang berpenyakit gila, maka tunggulah, sabarlah terhadapnya sampai suatu waktu.

Lalu kami wahyukan kepadanya, buatlah bahtera di bawah penilikan dan petunjuk kami, maka apabila perintah kami telah datang dan tanur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam bahtera itu sepasang dari tiap-tiap jenis dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa azab di antara mereka. Dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim, karena sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan.

Apabila kamu dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas bahtera itu, maka ucapkanlah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim.

Dan berdoalah, "Ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati, dan Engkau adalah sebaik-baik yang memberi tempat."

0: Amin.
1: Sesungguhnya pada kejadian itu benar-benar terdapat beberapa tanda kebesaran Allah, dan sesungguhnya kami menimpakan azab kepada kaum Nuh itu.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
3: Allah.

Abdullah bin Umar radhiyallahu an berkata, Umar berkata, ketika Hafsah menjadi janda, saya bertemu dengan Utsman bin Affan menawarkan Hafsah, kalau kau suka saya kawinkan dengan Hafsah. Jawab Utsman, nanti saya akan pikir dahulu. Kemudian beberapa hari ia menemuiku dan berkata, saya kini masih belum ada ingatan untuk kawin. Maka saya menemui Abu Bakar, saya pun berkata, kalau kau suka saya kawinkan dengan Hafsah binti Umar. Abu Bakar tinggal diam, tidak menjawab apa-apa, hingga menyebabkan saya lebih menyesal dari penolakan Utsman. Kemudian setelah beberapa hari, tiba-tiba Rasulullah datang meminang dan saya kawinkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar bertemu kepadaku berkata, mungkin kau menyesal padaku ketika menawarkan Hafsah dan tidak saya jawab. Berkata Umar, benar. Berkata Abu Bakar, sebenarnya tiada sesuatu yang menahan saya untuk menjawab tawaranmu itu, selain karena saya telah mengetahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebut Hafsah, dan saya tidak akan menyiarkan atau membuka rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan andaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam melepaskannya, tentu saya akan menerimanya. Hadis riwayat Bukhari.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Pendengar Radio Republik Indonesia, sendiri pada pun Anda berada. Terima kasih telah bersama kami sejak pagi tadi. Dan tentunya jangan lupa pada pukul 19 akan Anda dengarkan Sendawar Malam yang dipandu bersama rekan siar kami selanjutnya. Saatnya saya Dewi Puspa yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa semua orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dengan demikian, setiap orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa memandang ras, gender, kebangsaan, warna kulit, etnis, agama, atau karakteristik lain tanpa hak istimewa, diskriminasi, atau bias.
1: Ele, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
2: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
1: Ah, sok suci kamu, teh.
2: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
1: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
2: Rejeki kumaha. Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
1: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
2: Lebih baik lapar, kan?
3: Hidup jadi lebih bermakna, dimulai dari sebuah kejujuran.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar setia RRI Pro 1 Sendawar dimanapun saat ini Anda berada ya. Jumpa lagi nih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang akan menemani di ruang dengar Anda hingga merapat ke pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan kita awali di Sendawar malam ini dengan sesi tren teknologi ya pendengar. Dan tahukah Anda pendengar, perkembangan teknologi pada 2026 ini didominasi oleh pergeseran AI dari sekedar chatbot menjadi sistem otonom yang adaptif dan proaktif. Tren ini dilengkapi dengan ekspansi komputasi terdesentralisasi, infrastruktur cyber berstandar zero trust, serta integrasi perangkat pintar ke dalam operasional bisnis dan industri skala kecil. Dan berikut pendengar adalah pilar utama perkembangan teknologi di tahun 2026. Yang pertama ya ada kecerdasan buatan atau AI yang proaktif ya. AI tidak lagi hanya merespon perintah tetapi telah bertransformasi menjadi adaptif AI yang dapat mengambil keputusan otonom, menganalisis risiko dan melakukan perbaikan sistem perangkat lunak secara mandiri. Lalu yang kedua yaitu integrasi robotika dan IoT. Penggunaan robot cerdas dan perangkat Internet of Things atau IoT yang menghemat biaya kini diadopsi hingga ke sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk meningkatkan otomatisasi operasional. Lalu selanjutnya ada keamanan cyber berbasis AI dan blockchain. Sistem keamanan bertransisi ke arsitektur zero trust. Blockchain kini dimanfaatkan lebih luas untuk verifikasi identitas digital, transparansi rantai pasok, dan validasi dokumen resmi. Lalu selanjutnya yaitu konektivitas tingkat lanjut pendengar. Infrastruktur konektivitas berkembang dengan penelitian 6G dan pita frekuensi terahertz ya, yang mulai dipersiapkan untuk mendukung kapasitas jaringan masif di masa depan. Lalu selanjutnya yaitu tren green tech ya, pusat data atau data center dan sistem komputasi awan kini didorong untuk lebih hemat energi sebagai bagian dari komitmen keberlanjutan global. Di Indonesia sendiri pendengar, pengembangan ekosistem digital nasional terus dipercepat untuk menjangkau daerah tertinggal dan menyelaraskan kebijakan transformasi digital di berbagai sektor industri. Dan seperti apa penjelasan lebih lengkapnya terkait pilar utama dalam perkembangan teknologi di tahun 2026 ini pendengar, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: kakak dong, itu sebelah kamu.
1: Duh, apaan sih? Ambil sendiri sana. Gak lihat, aku lagi main game.
0: Kamu nih, tiap hari, tiap jam, tiap detik main HP terus.
1: Apa-apaan sih kakak ini? Ais, kan? Kalah. Kakak sih.
0: Ya kamu boleh main HP, tapi harus ingat waktu juga. Tahu gak, gara-gara sering main HP, kamu jadi gak ada sopan santunnya. Ditambah kurang bersosialisasi sama teman-teman kamu dan lingkungan sekitar juga. Itu tuh bisa memperburuk karakter kamu deh, kalau kamu terus-terusan begitu.
1: Ya deh kak, maaf ya, sini aku ambilin bukunya.
2: Gunakan gadget dengan bijak untuk membawa pengaruh positif.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dan pendengar, pilar utama perkembangan teknologi di tahun 2026 yang pertama yaitu tentang kecerdasan buatan atau AI yang proaktif. AI proaktif atau adaptif AI adalah generasi baru kecerdasan buatan yang mampu mengambil inisiatif sendiri tanpa harus menunggu perintah atau prompt dari manusia. Teknologi ini bekerja secara mandiri dengan cara membaca situasi, memprediksi kebutuhan, dan langsung mengeksekusi tindakan terbaik. Adapun berikut mendengar adalah penjelasan mengenai 3 kemampuan utama AI proaktif ya, sesuai dengan pernyataan keputusan otonom ya. Yang pertama yaitu keputusan otonom atau autonomous decision making, yang dimana cara kerjanya yaitu AI terus-menerus memantau lingkungan digital secara real time. Ketika mendeteksi perubahan pola atau anomali, AI akan mengevaluasi pilihan tindakan dan langsung mengeksekusinya. Contohnya pendengar, dalam sistem rantai pasok atau supply chain, AI dapat langsung memesan bahan baku tambahan ke pemasok ketika mendeteksi tren penjualan produk sedang melonjak tanpa perlu persetujuan manual dari manajer. Lalu yang kedua yaitu analisis risiko secara mandiri atau risk analysis. Cara kerjanya pendengar, alih-alih hanya melaporkan masalah yang sudah terjadi, AI proaktif menggunakan analisis prediktif untuk melihat potensi bahaya di masa depan atau simulasi skenario buruk. Contohnya, di sektor keuangan, AI secara proaktif memblokir transaksi atau menyesuaikan portofolio investasi dalam hitungan milidetik ketika mendeteksi tanda-tanda awal ketidakstabilan pasar atau indikasi penipuan atau fraud. Lalu yang ketiga yaitu perbaikan sistem perangkat lunak mandiri atau self-healing software. Jadi pendengar, cara kerja AI bertindak sebagai dokter sekaligus teknisi bagi dirinya sendiri atau sistem operasi sistem AI yang berjalan ya. Ya, AI mendeteksi bug, kegagalan server atau celah keamanan atau vulnerability, lalu membuat dan menerapkan kode perbaikan atau patch secara otomatis. Contohnya nih pendengar, jika sebuah server aplikasi web mengalami lonjakan traffic yang ekstrim, adaptif AI akan mendeteksi perlambatan sistem, mengalokasikan memori tambahan atau memperbaiki kode yang error agar situs tidak tumbang atau down. Nah, jadi mengapa disebut adaptif AI, pendengar? Disebut adaptif AI karena sistem ini memiliki lingkaran umpan balik atau feedback loop. AI belajar dari setiap keputusan yang ia ambil dan dampak yang dihasilkan. Jika sebuah tindakan otonom membuahkan hasil yang baik, AI akan memperkuat pola tersebut. Jika salah, AI akan langsung mengubah strateginya di masa depan tanpa perlu diprogram ulang oleh manusia. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Di tengah hiruk pikuk kehidupan seluruh manusia, teknologi agaknya merupakan suatu kebutuhan vital yang paling tidak bisa untuk ditinggalkan. Hampir semua kegiatan manusia dibarengi dengan teknologi, mulai dari alat komunikasi, transportasi, proyek tugas, peralatan rumah tangga, sampai penelitian jurnal-jurnal ilmiah dunia. Bahkan, pelayanan masyarakat saat ini pun sudah terintegrasi dengan sistem online dan semua itu tidak terlepas dari teknologi. Status sosial tak lantas jadi sebuah kepastian seseorang bijak dalam menggunakan teknologi. Cybercrime seperti human trafficking, narkotika, terorisme, hingga yang bersifat serius seperti spionase, sabotase, dan hacking tak jarang bisa mengganggu hubungan bilateral lintas negara. Mari bersikap bijak dalam menggunakan teknologi informasi dengan baik dan benar, bermanfaat, serta membuat kita lebih berkembang.

Lalu pilar utama perkembangan teknologi di tahun 2026 selanjutnya pendengar atau yang kedua yaitu tentang integrasi robotika dan IoT. Dan pendengar, integrasi antara robotika dan Internet of Things atau IoT ya, kini bukan lagi monopoli perusahaan besar. Dengan biaya yang semakin terjangkau, teknologi ini mulai diadopsi oleh usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk mengotomatisasi operasional mereka. Adapun pengertian integrasi robotika dan IoT, yang dimana pendengar, robotika bertindak sebagai tangan dan kaki yang mengeksekusi tindakan fisik, sementara IoT bertindak sebagai sistem saraf yang mengumpulkan data melalui sensor digital. Dan kolaborasi sensor IoT mengirim data ke awan atau cloud ya, lalu robot cerdas mengeksekusi tugas berdasarkan data tersebut. Alasan UMKM mengadopsi teknologi ini pendengar, yang pertama yaitu biaya terjangkau. Perangkat keras mikro seperti Arduino dan Raspberry Pi berharga murah, sistem modular ya, komponen dapat dibeli terpisah sesuai skala kebutuhan anggaran usaha. Lalu akses cloud, UMKM tidak perlu menyewa server fisik mandiri yang mahal. Adapun contoh penerapannya di sektor UMKM pendengar, saya yang pertama yaitu sektor di sektor pertanian dan hidroponik ya. Sensor IoT mendeteksi kelembapan tanah, robot menyiram otomatis bergerak menyiram tanaman. Di sektor retail dan gudang kecil, sensor memantau jumlah stok barang, robot sortir memindahkan produk yang habis. Kemudian di sektor kuliner dan kafe ya, aplikasi mencatat pesanan pelanggan masuk, lengan robotik meracik kopi secara presisi. Dan manfaat utama bagi operasional UMKM pendengar yaitu efisiensi waktu ya, mengurangi pekerjaan manual yang berulang secara signifikan, akurasi yang tinggi ya, meminimalkan risiko kesalahan manusia dalam hitungan produksi. Lalu manfaat selanjutnya itu tentunya hemat energi pendengar. Sensor IoT mematikan robot saat tidak ada aktivitas. Lalu keputusan yang tepat, data operasional terekam otomatis untuk bahan evaluasi. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: saatnya azan Isya untuk wilayah Kecamatan Parung Tongkok dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.

0: التامه والصلاه القائمه اتي سيدنا محمد الوسيله والفضيله والشرف والدرجات العاليه الرفيعه وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menjalankan ibadah sholat isya untuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah Barung Tongkok dan sekitarnya.
2: Nasi bekepor merupakan sejenis nasi liwet khas Kutai Barat. Hidangan ini dulunya disajikan khusus untuk raja dan keluarganya saja. Namun, berjalannya waktu, nasi ini bisa dikonsumsi oleh masyarakat hingga dijadikan oleh-oleh khas Kutai Barat. Bahan yang digunakan dalam pembuatan nasi ini adalah beras putih, daun salam, daun pandan yang dipotong-potong, minyak sayur, garam, air, ikan asin gabus yang digoreng kemudian disuir-suir, daun kemangi, cabai rawit yang diiris, dan jeruk nipis. Cita rasa dari nasi bekepor ini sangat gurih dan lezat. Gak heran ya, karena banyak sekali rempah-rempah.

0: pesan ini disampaikan oleh Pro 1 RRI Samarinda.
1: Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini menemani di ruang dengar Anda dan masih membahas terkait tren teknologi ya pendengar. Dan pilar utama perkembangan teknologi di tahun 2026 yang selanjutnya yaitu tentang keamanan cyber berbasis AI dan blockchain. Jadi pendengar, keamanan cyber berbasis AI dan blockchain dengan arsitektur Zero Trust adalah sistem perlindungan data modern yang tidak lagi mempercayai siapapun secara otomatis, baik pengguna dari luar maupun dari dalam jaringan. Dan berikut adalah penjelasan detail mengenai bagaimana integrasi teknologi ini bekerja. Arsitektur Zero Trust, jangan pernah percaya, selalu verifikasi. Akses minimal, pengguna hanya mendapatkan hak akses data sesuai kebutuhan kerja mereka. Verifikasi terus-menerus, sistem memeriksa identitas, perangkat, dan lokasi pengguna setiap kali meminta akses. Lalu pencegahan kebocoran pendengar, jika satu akun peretas berhasil masuk, mereka tetap tidak bisa mengakses bagian sistem lainnya. Adapun peran AI atau kecerdasan buatan dalam keamanan cyber, yaitu deteksi otomatis ya, AI menganalisis miliaran data secara real time untuk menemukan aktivitas mencurigakan. Menganalisis perilaku, sistem mempelajari kebiasaan normal pengguna dan langsung memblokir jika ada anomali. Kemudian merespon cepat ya, AI dapat mengisolasi serangan cyber dalam hitungan detik sebelum menyebar luas. Adapun peran blockchain sebagai fondasi keamanan pendengar, yang pertama yaitu sebagai data desentralisasi. Data tidak disimpan di satu server pusat sehingga tidak ada titik lemah tunggal yang bisa diretas. Ya, dan selanjutnya yaitu sebagai anti manipulasi ya, sekali data tertulis di blockchain, data tersebut tidak dapat diubah atau dihapus oleh siapapun. Kriptografi kuat pendengar, setiap transaksi atau pertukaran data dilindungi oleh enkripsi matematika yang sangat rumit. Dan pendengar, informasi ini sekaligus mengakhiri sesi tren teknologi ya di Sendawar malam ini. Namun jangan kemana-mana, karena setelah ini tepat pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI dalam Warta Berita Sentral. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

Shooting Championship 2026 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga. Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU.

0: Pangan, mulai dari personil Polri, TNI, Kementerian dan Lembaga, DPR RI, media, masyarakat umum, hingga atlet menembak. Menurut Kapolri, keterlibatan berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi sekaligus membangun kolaborasi melalui olahraga.
1: Ini Pak, jadi hari ini kita melaksanakan kegiatan Kapolri shooting. Dalam kegiatan ini ada
0: Panitia Kapolri Cup Shooting Championship 2026 sekaligus dan Kor Brimob Polri Komjen Pol Ramdhani Hidayat mengatakan kejuaraan mempertandingkan kategori anggota Polri maupun kategori terbuka. Untuk kategori anggota, pertandingan nomor presisi telah berlangsung sejak Kamis kemarin. Panitia mencatat peserta kategori anggota mencapai hampir 1000 orang dari berbagai daerah di Indonesia. Sementara kategori open diikuti sekitar 700 peserta.
2: Rekor terkini dipegang siapa?
3: Sekarang kita buka baik untuk khusus anggota maupun untuk open. Untuk khusus anggota kita laksanakan tempat terakhir posisi dan sudah dilaksanakan mulai hari Kamis kemarin. Kemudian untuk peluru menang sama pagi kita laksanakan yaitu menembak berat. Kemudian untuk open sendiri kalau untuk anggota hampir 1000 yang di seluruh Indonesia. Kemudian dari kegiatan yang versi baru 700 pendaftar.
0: Panitia berharap Kapolri Cup dapat menjadi agenda rutin untuk mendukung regenerasi atlet menembak nasional. Selain meningkatkan prestasi olahraga, kejuaraan tersebut juga diharapkan mempererat sinergi Polri dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Koordinator Tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan Tim 9 telah melakukan penahanan mulai kemarin malam selama 20 hari ke depan. Berikut Muhammad Isnen Suwanda melaporkan.
5: Saudara Eva telah ditetapkan tersangka dan dilakukan penahanan 20 hari ke depan sampai tanggal 24 di Rutan KPK Jakarta Cabang Jakarta.
6: Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin mengatakan perkara yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA akan ditangani oleh Tim 9 Kejaksaan Agung yang dipimpin Jaksa Agung Muda Pengawasan Rudi Margono.
7: Khusus terkait penanganan perkara dengan dugaan tindak pidana korupsi dari penyidikan Polri atas 6 tersangka DR dan EPA yang saat ini penyidikannya telah diserahkan kepada kejaksaan. Saya tegaskan penanganan perkara itu tetap menjadi kewenangan Tim 9 yang dipimpin oleh Saudara Rudi Margono selaku Jaksa Agung Muda Pengawasan.
6: Sementara itu, Koordinator Tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan FA ditetapkan sebagai tersangka pada hari Jumat malam, tanggal 24 Juli 2026. Rudi menjelaskan tersangka FA langsung dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan KPK. Menurutnya, penempatan lokasi penahanan di Rutan KPK berdasarkan pertimbangan objektif, yaitu bentuk sinergi kelembagaan antara Kejaksaan Agung dan KPK, serta untuk menjamin perlindungan keamanan bagi tersangka.
5: Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar dan ketahui. Itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana.
6: Rudi menerangkan komitmennya untuk tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah serta menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas penyidikan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan oleh kelompok TPNPB OPM.

0: Kodab 16 Yahukimo, pimpinan Kopi Tua Helukan di Yahukimo. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
1: Prajurit Korps TNI Habima berhasil mengevakuasi 2 jenazah warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan TPNPB OPM Kodab 16 Yahukimo, pimpinan Kopi Tua Heluka di sekitar Jalan Trans Papua Distrik Seradala Kabupaten Yahukimo Kamis kemarin. Lokasi jenazah diketahui telah berpindah di bawah jembatan Kaliahom tidak jauh dari ruas Jalan Trans Papua yang menjadi lokasi terjadinya aksi penembakan. Pada saat tim evakuasi bergerak menuju lokasi jenazah, keberadaan OPM sempat terdeteksi dan terjadi kontak tembak dengan kelompok tersebut yang berada di sekitar area kejadian. Meski demikian, personil Korps TNI Habima tetap mengutamakan keselamatan seluruh anggota tim dan memastikan proses evakuasi dapat dilanjutkan. Setelah situasi berhasil dikendalikan dan dinyatakan aman, personil Korps TNI Habima berhasil mengevakuasi 2 jenazah korban untuk dibawa ke RSUD DKI guna menjalani proses identifikasi sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara satu orang perempuan dari suku Unah Pukam hingga saat ini masih dalam proses pencarian oleh tim gabungan. Berdasarkan laporan lapangan, satu orang yang diduga anggota OPM dilaporkan tewas, sementara seluruh personil TNI berhasil menyelesaikan operasi tanpa korban. Pangkops TNI Habima, Mayjen TNI Yuda Erlangga dan jajaran menyampaikan bela sukawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan dan juga seluruh masyarakat Papua yang mendambakan kehidupan yang aman dan damai.

0: perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, anggota kita dari Koos TNI Habema berhasil menjangkau daerah penembakan tersebut dan melaksanakan evakuasi tadi sekitar pukul 10.30. Kami sangat menyayangkan dan mengecam kekerasan yang dilakukan oleh kelompok OPM. Kami sekali lagi mengajak kasihan rakyat pada semua pihak agar mendinginkan situasi. Dan apabila ada saudara-saudaraku ingin bergabung, ingin menyerahkan diri baik-baik, kami tangan terbuka. Kasihan rakyat, itu pesan saya. Setelah ini korban akan diberikan pada RSUD. Ini Pak Bupati ini juga ntar lagi mau ke Jayapura supaya maskapai dapat berfungsi lagi di Balinga, Pak. Kami berharap dengan terbukanya maskapai, baik itu AMA ataupun maskapai yang lainnya, kehidupan masyarakat dapat tercipta ruang untuk menghidupkan kembali roda perekonomian. Itu berdasarkan identifikasi dokumen diduga adalah kelompok Opitua Heluka. Sudah banyak korbankan jiwa masyarakat. Ya, kita berusaha terus untuk melakukan pertama, kita utamakan keselamatan rakyat dulu, menjaga rakyat-rakyat yang berada di pedalaman. Yang kedua, kami akan melakukan pengejaran kelompok tersebut karena itu di luar perhitungan bisa. Kemudian yang ketiga, kami akan berusaha untuk mencari korban yang ketiga.
1: Koops TNI Habema meyakini bahwa setiap nyawa warga Papua sangat berharga. Karena itu perlindungan terhadap masyarakat akan selalu menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan tugas bersama seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, dan aparat keamanan. Koops TNI Habema terus berkomitmen menjaga stabilitas keamanan sebagai fondasi bagi terwujudnya Papua yang aman, damai, dan sejahtera. Demikian laporan Bobby Kosa Politi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dampak makan bergizi gratis dapat dirasakan manfaatnya oleh para pelajar, ibu hamil, hingga ibu menyusui di daerah terpencil di wilayah Nias Utara. Hingga saat ini telah dibangun 14 dapur MBG yang telah melayani 30.000 penerima manfaat di Nias Utara. Selengkapnya laporannya disampaikan Munieli Harifa dari RRI Gunung Sitoli.
3: Sampai dengan fase pertama, belum ada yang berinvestasi membuka dapur MBG di dua kecamatan itu.
4: Sebanyak 14 dapur program makan bergizi gratis di Kabupaten Nias Utara telah beroperasi sejak Agustus 2025.

0: Hulu menjelaskan Satgas MBG dibentuk sejak 2025 Dinas Utara dan melibatkan ASN serta Badan Gizi Nasional. Saat ini ada 14 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang mendistribusikan makanan setiap hari ke 9 kecamatan. Target penerima adalah siswa, ibu hamil, tenaga kependidikan, dan ibu menyusui. Total penerima manfaat hingga saat ini di Kabupaten Nusantara sekitar 30.775 jiwa dari total penduduk 153.609 jiwa.
1: Ada dua kecamatan lagi yang masih belum, yaitu Kecamatan Belawoyo dan Kecamatan Lafulu. Sehingga kondisi terakhir yang sudah tersuplai, baik itu kepada siswa, kepada ibu hamil, tenaga kependidikan, dan kepada ibu-ibu yang menyusui, ya, saat ini kurang lebih sudah melayani 30.775 penerima manfaat.
0: Sementara itu,

0: pemahaman sekolah yang masih menganggap MBG sebagai program sementara. Selanjutnya, standar bangunan dapur ideal butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Sebagai daerah 3T, standar saat ini masih dimaklumi karena keterbatasan investor. Kemudian akses geografis, wilayah seperti Kecamatan Namuhalu dan Sawu belum semua sekolah terlayani. Yaaman mengusulkan skema dapur 3T dengan memanfaatkan kantin sekolah. Keempat, kelangkaan bahan baku lokal. Nias Utara masih tergantung pasokan dari luar daerah.
1: Kita sangat kita menghimbau pada saat itu, kita memberikan semangat kepada adik-adik kita SPPG itu, termasuk pemerintah daerah, bagaimana mengkonsolidasikan itu. Ya. Yang kesulitan kedua mereka yang dapat informasi itu ya dari pemantauan kita adalah soal ketersediaan bahan baku. Ya. Masih bergantung mengimpor dari luar, dari luar Nias ini. Ini kesulitan bahan baku.
0: Untuk itu Yaaman mengimbau Pemda Nias Utara segera membenahi rantai pasok bahan baku agar program MBG berjalan optimal dan berkelanjutan di Kabupaten Nias Utara. Dari Gunung Sitoli, Munir Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur sukses mencatat transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Dari RRI Surabaya, Anika Sana melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim sukses mencatatkan transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Kegiatan East Java Trade Investment Forum 2026 ini digelar di Regal Hotel Hong Kong. Diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri atas delegasi pemerintah Provinsi Jawa Timur serta para pelaku usaha Jawa Timur. Sedangkan dari Hong Kong diikuti jajaran Konsulat Jenderal Republik Indonesia Hong Kong, calon buyer serta investor dari Hong Kong. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan keberhasilan forum tersebut menjadi bukti semakin tingginya kepercayaan pasar internasional terhadap kualitas produk-produk unggulan Jawa Timur.
4: Terima kasih atas seluruh kehadirannya, terima kasih atas seluruh supportnya. Mudah-mudahan semuanya akan bisa menghasilkan dan menguatkan hubungan dagang dan investasi antara Jawa Timur dan Hong Kong.
3: Acting Consul Jenderal RI di Hong Kong, Fitonatul Marati menyampaikan bahwa East Java Trade and Investment Forum 2026 menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan perdagangan dan investasi, baik antara Jawa Timur dengan Hong Kong serta kawasan Greater Bay Area.
5: Terima kasih banyak atas kunjungannya ke Hong Kong.

0: merupakan penyelenggaraan ke-8 yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Jawa Timur di negara mitra. Ani Hasana melaporkan.
1: Kasus perundungan di Kota Kediri menunjukkan tren peningkatan dari Januari hingga Juni 2026. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
2: Kasus perundungan di Kota Kediri menunjukkan tren peningkatan. Dalam kurun waktu bulan Januari hingga bulan Juni 2026, laporan kasus bullying yang diterima oleh pemerintah Kota Kediri telah mencapai hampir 40 kasus. Jumlah tersebut diketahui melampaui total laporan sepanjang tahun 2025 lalu yang tercatat sebanyak 30 kasus. Mayoritas kasus terjadi di lingkungan sekolah, baik di tingkat SMP maupun SMA

0: atau fenomena fatherless.
1: Tahun lalu selama 1 tahun ada sekitar 30 kasus. Sekarang baru 6 bulan sudah hampir 40 kasus yang kami tangani. Kasus-kasus ini paling banyak terjadi di lingkungan sekolah, baik di tingkat SMP maupun SMA. Nah, salah satu faktor yang kami lihat cukup berpengaruh adalah minimnya peran ayah atau yang sering disebut fatherless. Karena apa? Ayah itu punya peran penting sebagai pelindung sekaligus figur yang membuat anak merasa aman. Jadi, kalau ada sosok ayah yang hadir dan dekat dengan anaknya, biasanya anak jadi lebih percaya diri dan tidak mudah takut. Kemudian sebaliknya, ketika figur ayah tidak hadir dalam pengasuhan, anak bisa lebih rentan menjadi sasaran perundungan.
0: Sementara itu,

0: setiap anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, serta mendapatkan seluruh haknya secara utuh.
1: Tahun ini Hari Anak Nasional mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Tema ini mengingatkan kita bahwa membangun masa depan bangsa tidak cukup hanya dengan memberikan pendidikan yang baik, tetapi juga memastikan setiap anak ini tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, serta mendapatkan hak-haknya secara utuh.
0: Pemerintah Kota Kediri berharap kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan juga seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat perlindungan anak sekaligus menekan angka perlindungan di Kota Kediri. Anu Suma, laporkan.
2: Lembaga Pers Dr. Sutomo atau LPDS meluncurkan buku berjudul Jejak Zaman Nilai Jurnalisme 5 Tokoh Perempuan Pers Indonesia. Buku tersebut mengisahkan tentang tokoh perempuan dalam dunia pers. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
3: Karena ini sejarah pers sebenarnya. Jadi setiap ulang tahun kami menerbitkan buku tentang tokoh-tokoh pers agar menjadi catatan sejarah generasi pers kemudian.
4: Lembaga Pers Dr. Sutomo atau LPDS meluncurkan buku berjudul Jejak Zaman Nilai Jurnalisme 5 Tokoh Perempuan Pers Indonesia. Buku ini berkisah mengenai perjalanan tokoh perempuan dalam dunia pers. Direktur Eksekutif LPDS Kristanto Hartadi menjelaskan ada 5 tokoh perempuan yang diangkat dalam buku tersebut, salah satunya Rohana Kudus, SK Trimurti, Ani Idrus, Herawati Diah, dan Tuti Aziz. Ia juga menjelaskan lewat buku ini masyarakat khususnya generasi muda pers bisa belajar sejarah pers Indonesia.
3: Kenapa kami ingin dengan buku ini? Supaya kita semua belajar, terutama generasi muda pers hari ini, gitu, bahwa pembuat media itu bukan hanya bikin media gitu, tapi ada perjuangannya, ada nilai-nilainya, ada visi misi yang harus dikejar dan seterusnya gitu. Ada kemerdekaan pers yang harus dijaga dan sebagainya. Nah itu yang kami samakan, ini sejarah pers sebenarnya. Jadi setiap ulang tahun kami menerbitkan buku tentang tokoh-tokoh pers agar menjadi catatan sejarah generasi pers kemudian.
5: Tentang 5 orang ini siapa aja?
4: Sementara itu, Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal mengapresiasi peluncuran buku tersebut sekaligus bangga sebab di dalam buku ada sosok Rohana Kudus yang merupakan tokoh dari Kabupaten Agam.
6: Dari Kabupaten Agam, dan tentu kami dari Kabupaten Agam sangat bangga sekali. Rohana Kudus merupakan salah satu tokoh wartawan di Indonesia pertama dan tokoh nasional. Saya kami bangga dan saya sangat senang sekali diundang ke acara ini.
4: Apresiasi ya Pak dengan kegiatan LPDS ya? Oke. Sekedar diketahui, buku yang mengisahkan perjalanan 5 tokoh perempuan pers Indonesia diluncurkan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Dan kegiatan ini bertepatan dengan momen ulang tahun LPDS ke-38 tahun. Dari Jakarta Pusat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar.

Pertanian PBB, FAO, dan Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNICEF. Melansir dari kantor berita UWAFA pada Sabtu 25 Juli 2026 ini, di mana kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut masih memprihatinkan. Meski demikian, situasi menunjukkan sedikit perbaikan dibandingkan akhir tahun lalu.

0: yang berlangsung di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Untuk mengetahui situasi terkini dan antusiasme masyarakat pada pertandingan ini, kita simak laporan langsung bersama dengan rekan kami, Senpi Hilhamsyah. Senpi.
1: Iya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung, di mana saat ini telah berlangsung opening ceremony Piala Presiden 2026 dan akan dilanjutkan dengan pertandingan nanti ada Persib versus Arema yang akan kick off pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sementara itu saat ini Steering Committee Piala Presiden 2026 yaitu Marwar Sirait telah memberikan speech-nya, dan mohon juga di sini saat ini hadir juga Menpora sekaligus juga Ketua PSSI ini Erick Thohir bersama juga Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang memang pembukaan Piala Presiden resmi ini telah dilakukan sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat tadi dan juga akan diberikan oleh beberapa penampilan musisi tanah air, dimulai dari Jackson Zeran, ada Edo Kondolongi tadi yang juga menyanyikan lagu Indonesia Raya, hingga Toton Karibon yang sukses juga akan menghibur ribuan penonton yang hadir. Dan juga tadi ada Ustadz Sumki Al-Bukhari yang juga mengajak seluruh insan sepak bola agar berdoa bersama. Di sini pun dengan gemerlapnya lampu-lampu yang sudah berada di Stadion Sijalak Harupat, akan ada juga konfigurasi tarian yang berada di tribun timur dengan bendera Piala Presiden yang sangat besar akan dibentangkan di tengah lapangan. Sementara itu juga akan didukung oleh para pemain-pemain muda ataupun pemain yang akan melakukan juggling. Ada sekitar 500 anak yang akan melakukan juggling di stadion ini sebelum pertandingan Persib menghadapi Arema. Memang selain menyuguhkan pertandingan sepak bola, penyelenggaraan Piala Presiden tahun ini juga memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal, yaitu dengan panitia melibatkan total 100 pelaku UMKM yang memang terbagi di dua kota penyelenggara, yaitu di Bandung masuk di Stadion Sijalak Harupat ini 50 UMKM, sedangkan juga di Surabaya juga disebar sebanyak 50 UMKM yang juga memeringatkan bagaimana di area stadion, yaitu tidak hanya kuliner, ada fashion juga hingga produk kreatif yang dapat dinikmati oleh para supporter. Sementara itu dari sisi pengamanan sendiri, panitia memastikan seluruh rangkaian pembukaan juga aman dan tertib, di mana unsur gabungan pengamanan yang dari Polri dan Stewart dan pemerintah daerah juga sudah melakukan persiapan sejak H-2. Dan sebelum pembukaan ini memang tadi pertandingan dimulai ataupun ada pertandingan pembuka grup, yaitu antara DPM FC asal Brunei Darussalam melawan Tampis Proper FC dari Singapura yang telah berlangsung sore tadi dan berakhir imbang dengan skor 2-2. Setelah rangkaian opening ceremony usai, perhatian kini tertuju pada laga yang dinantikan juga dinantikan oleh Boboto, yaitu Persib Bandung menghadapi Arema FC, karena memang dari update panitia yang disebutkan tadi bahwa 30.000 penonton hadir di Stadion Sijalak Harupat ini menunggu pertandingan tersebut. Sementara itu tadi sekitar 20 menit yang lalu Persib baru dan juga Arema baru saja melakukan pemanasan, sehingga kita akan nantikan detik-detik kick-off dan juga opening ceremony yang akan dilakukan pada malam hari ini. Pasti akan semakin seru dan juga ini akan menjadi titik mula bagaimana Piala Presiden 2026 akan dimulai, karena esok akan dimulai juga di Surabaya. Kita nantikan hasilnya seperti apa pertandingan Persib Bandung versus Arema. Namun kita akan kembali dulu ke The Studio dari Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Syamri Hansa, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya. RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda. Dan saat ini pendengar, kita akan ikuti bersama mimbar agama Katolik ya, yang akan dibawakan oleh Yosef Gorontokan dengan judul Pertaubatan Sejati. Selamat mendengarkan.
2: Mimbar agama.
3: Saudara-saudari pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali. Apa kabar para pendengar? Semoga para pendengar sehat dan selalu diberkati Tuhan. Senang sekali saya, Yosef Gorontokan, dapat menemani saudara dalam acara Mimbar Agama Katolik. Acara ini disiarkan melalui program 1 FM 97,6 MHz. Para pendengar yang berbahagia, hari ini kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan, firman kebenaran dan hidup yang membawa kita dalam suasana kebahagiaan dan kasih. Tema perjumpaan kita pada hari ini adalah pertobatan sejati. Untuk itu, kita awali perjumpaan kita ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga damai sejahtera dari Tuhan menyertai kita semua sekarang dan selama-lamanya. Para pendengar yang berbahagia, sebelum kita masuk dalam suasana doa, marilah kita memeriksa batin kita sejenak. Marilah kita sesali dosa dan tobat kita dengan mendoakan doa tobat. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah mengutus Yesus ke dunia untuk menyelamatkan semua orang. Dialah jalan yang mengantar manusia kepada-Mu. Dialah kebenaran yang menjadi pegangan hidup kami. Dialah hidup yang memberikan jaminan keselamatan bagi siapa saja yang percaya kepada-Nya. Dia telah ada di dunia, tetapi dunia tidak mengenal-Nya. Maka kami mohon kepada-Mu, terangilah hati semua orang agar semakin terbuka untuk mengenal Dia. Dialah Putra-Mu yang Kau kasihi, dan kepada-Nyalah Engkau berkenan. Semoga semua orang selalu berusaha hidup dalam kasih yang diajarkan Yesus sebagai hukum yang utama, agar dengan hidup saling mengasihi semua orang sampai pula kepada Yesus Juru Selamat yang sejati. Pada kesempatan ini juga kami berdoa untuk semua umat Katolik dimanapun berada. Semoga mereka selalu diberkati Tuhan dan diberikan rahmat yang berlimpah. Dengan demikian kami pun peroleh keselamatan yang diperjuangkan oleh Yesus Kristus lewat sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para pendengar yang berbahagia, kita akan mendengarkan bacaan-bacaan suci atau bacaan-bacaan dari kitab suci. Bacaan pertama diambil dari kitab Yesaya, bab 40 ayat 1-11. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihat-Nya. Tuhan bersabda, hiburkanlah umat-Ku, tenangkanlah hati Yerusalem, dan serukan kepada-Nya, bahwa penghambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan dua kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Di padang berantara, luruskanlah jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan, dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi umpah jeripayanya ada bersama-sama dengan dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Dalam Mazmur 104 ayat 1-5, Tuhan Allahku, Engkau sungguh besar, Engkau berpakaian keagungan dan semarak, berselimutkan terang ibarat mantol, Engkau membentangkan langit laksana tenda, Engkau mendirikan bangsal-bangsal megah di atas air, awan-awan Kau jadikan kendaraan dengan bersayap langit, Engkau melayang-layang, angin Kau jadikan suruhan, dan api menyala Kau jadikan pelayan. Betapa banyak karyamu ya Tuhan, semuanya Kau buat dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaanmu. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak binatang-binatang kecil dan besar, tidak terbilang banyaknya. Semuanya menantikan Engkau untuk mendapatkan makanan pada waktunya. Apabila Engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila Engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila Engkau menyembunyikan wajahmu, mereka kebingungan. Apabila Engkau mengambil rohmu, matilah mereka dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim rohmu, mereka tercipta kembali, dan Engkau membaharui muka bumi ini. Dalam bacaan surat kedua Rasul Paulus kepada Titus, bab 2 ayat 11-14, kita diselamatkan berkat permandian, kelahiran kembali, dan berkat pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudaraku terkasih, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Tetapi ketika nyata kemuliaan Allah, juru selamat kita, dan kasihnya kepada manusia, pada waktu itu ia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya, oleh permandian, kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang diberkati oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Para pendengar yang berbahagia, dalam bacaan Injil Lukas bab 3 ayat 15-22, ketika Yesus sesudah dibaptis sedang berdoa, terbukalah langit. Pada waktu itu orang banyak sedang menanti-nanti penuh harapan serta bertanya-tanya dalam hati, kalau-kalau Yohanes itu Al-Masih. Maka Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang telah berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengar suara dari langit, engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Pendengar yang berbahagia dan dikasih Tuhan, ada sebuah cerita yang berjudul Arti Kehidupan. Ada seorang ayah dalam sebuah keluarga. Ia adalah seorang pekerja keras yang mencukupi seluruh kebutuhan hidup bagi istri dan ketiga anaknya. Ia menghabiskan malam sesudah bekerja dengan menghadiri kursus-kursus untuk mengembangkan dirinya, dengan harapan suatu hari nanti ia bisa mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang lebih baik. Kecuali hari Minggu, sang ayah sangat susah untuk bisa makan bersama-sama keluarganya. Ia bekerja dan belajar sangat keras karena ia ingin menyediakan keluarganya apa saja yang bisa dibeli dengan uang. Setiap kali keluarganya mengeluh kalau ia tidak punya cukup waktu dengan mereka, ia selalu beralasan bahwa semuanya itu dilakukan untuk mereka. Tetapi seringkali juga ia sangat berkeinginan untuk menghabiskan waktu bersama keluarganya. Suatu hari tiba saat hasil ujian diumumkan, dengan sangat gembira sang ayah ini lulus. Dengan prestasi gemilang pula, segera sesudah itu ia ditawarkan posisi yang baik sebagai senior supervisor dengan gaji yang wah lumayan besarnya. Seperti mimpi yang menjadi kenyataan, sekarang sang ayah mampu memberikan keluarganya kehidupan yang lebih mewah, seperti pakaian yang indah-indah, makanan-makanan yang enak, dan juga liburan ke luar negeri. Namun, keluarganya masih saja tidak bisa bertemu dengan sang ayah hampir dalam seluruh minggu. Ia terus bekerja sangat keras dengan harapan bisa dipromosikan ke jabatan manajer. Nyatanya, untuk membuat dirinya calon yang cocok untuk jabatan itu, ia mendaftarkan diri pada kursus lain di universitas terbuka. Lagi, setiap saat keluarganya mengeluh kalau sang ayah tidak menghabiskan cukup waktu untuk mereka, ia beralasan bahwa ia melakukan semuanya ini demi istri dan anak-anaknya. Tetapi seringkali lagi ia sangat berkeinginan untuk menghabiskan lebih banyak waktu lagi untuk keluarganya. Kerja keras sang ayah berhasil dan dia dipromosikan. Dengan penuh sukacita, ia memutuskan untuk mempekerjakan seorang pembantu untuk membebaskan istrinya dari tugas-tugas rutinnya. Dia juga merasa kalau flat dengan 3 kamar sudah tidak cukup besar lagi, akan baik untuk keluarganya bisa menikmati fasilitas dan kenyamanan sebuah community atau sebuah rumah mewah. Setelah merasakan jerih payah kerja keras yang selama ini, sang ayah memutuskan untuk lebih jauh lagi belajar dan bekerja supaya bisa dipromosikan lagi. Keluarganya masih tidak bisa sering bertemu dengan dia. Kenyataannya, kadang-kadang sang ayah harus bekerja di hari Minggu untuk menemani tamu-tamunya yang datang dari berbagai perusahaan. Lagi-lagi, setiap kali keluarganya mengeluh kalau dia tidak bisa menghabiskan cukup waktu dengan mereka, Dia beralasan kalau semuanya ini dilakukan demi mereka, istri dan anak-anaknya. Tetapi seringkali lagi ia sangat berkeinginan untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarganya. Seperti yang diharapkan, kerja keras sang ayah berhasil lagi. Ia membeli sebuah rumah mewah yang indah yang menghadap ke pantai. Pada malam pertama di rumah mewah itu, sang ayah mengatakan kepada keluarganya bahwa dia memutuskan untuk tidak mau mengambil kursus dan mengejar promosi-promosi lagi. Sejak saat itu, ia ingin memberikan lebih banyak waktu lagi untuk keluarganya. Ternyata pada keesokan harinya, sang ayah terus tidur dan tidak bangun lagi dari tidurnya. Sang ayah telah tiada. Ia telah membuang waktunya yang begitu banyak untuk bisnis dan promosi-promosi perusahaan. Dia lupa akan keluarga yang selama ini merindukan dalam kebersamaan. Bukan harta duniawi yang didambakan oleh keluarga, tetapi kehadiran sang ayah dalam kebersamaan itu yang diharapkan oleh istri dan anak-anaknya. Pendengar yang berbahagia, dalam bacaan pertama yang kita dengar tadi, berita pembebasan, berita paling ditunggu-tunggu oleh seorang narapidana adalah berita bebas tanpa syarat. Apalagi bila masa hukuman tersebut dianggap sangat menyiksa. Setelah 70 tahun Yehuda mengalami masa penawanan di Babel, berita kebebasan itu pun menghampiri mereka. Dosa Yehuda begitu besar, dan atas keadilan Tuhan, kesalahannya telah diampuni. Berita pembebasan sudah diwartakan jauh sebelum penghukuman dialami. Semoga nilai-nilai iman yang kita renungkan pada hari ini memberi kita kekuatan dan kebahagiaan. Saya Yosef Gorontokan, penyuluh agama Katolik pada Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda, mohon diri. Kita akan bertemu kembali pada minggu depan, jam yang sama, lewat radio kesayangan kita, RRI Samarinda. God bless you.

0: Mimbar Agama.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Bunga Rafflesia arnoldi menjadi salah satu tumbuhan paling unik dan menakjubkan di dunia. Merupakan tumbuhan berbunga terbesar yang ada, Rafflesia arnoldi dapat tumbuh hingga diameter lebih dari 1 meter. Bunga berwarna merah dengan bintik-bintik putih yang beratnya dapat mencapai 11 kg ini memberikan kesan serupa dengan bunga bangkai. Baunya yang sangat kuat dan menyengat menarik serangga penyerbuk, terutama lalat dan kumbang yang dapat membantu dalam penyerbukan tanaman. Tumbuhan ini ditemukan di hutan-hutan tropis Indonesia, terutama di Sumatera dan Kalimantan, serta hidup sebagai parasit pada akar tumbuhan liar tertentu. Sayangnya, Rafflesia arnoldi termasuk dalam deretan tanaman yang terancam punah karena perburuan yang berlebihan dan kerusakan habitat alaminya.
1: Pernahkah Anda penasaran di beberapa toko jasa fotokopi, persebaran informasi lowongan kerja, dan lain-lain? Menuliskan suatu lembaran kecil yang mempunyai kekuatan hukum meterai sebagai materai?
2: Penulisan yang benar materai atau meterai ya?
1: Tahukah Anda, keduanya sah-sah saja diucapkan. Yang membedakan adalah jika meterai adalah bentuk kata baku, sedangkan materai adalah bentuk kata tidak baku. Ketika Anda bilang materai, boleh saja. Namun ketika menuliskannya dalam suatu kondisi yang formal, gunakan kata meterai. Lembaran kecil yang ditempel menggunakan cairan ini ada yang nilainya Rp3.000, Rp6.000, dan Rp10.000. Penentuan tarif meterai yang berfungsi untuk memungut pajak bea atas suatu dokumen seperti yang disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Bea Meterai ini tergantung dari jenis dokumen yang dikenakan pajak bea. Namun, tidak semua dokumen dikenakan pajak bea meterai.

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan selanjutnya kembali kita dengarkan bersama mini drama produksi RRI Surakarta dengan judul Gadai Hati. Selamat mendengarkan.
2: Gadai Hati.

0: Mas Bekti. Kalau enggak terpaksa, aku enggak berani menemui. Tolong Mas, sekali ini saja, tolong aku ya Mas.
1: Wah gimana ya No, namamu di kampung ini sudah tercoreng ya. Banyak tetangga berpikiran yang bukan-bukan. Ayo wajar toh, memang kamu yang cari masalah.
0: Kebutuhan hidup mendesakku untuk melakukan itu Mas. Kalau kecukupan, ya enggak seperti itu
1: No, Darno, masalah kecukupan hidup itu tergantung masing-masing yang melakukan. Jangan terlalu berlebihan menuruti nafsu hati. Yo itu, jadi nih, antara pemasukan dan pengeluaran.
0: Lalu bagaimana Mas? Aku enggak minta uang, aku cuma pinjam sepeda motor. Aku mau ngojek Mas.
1: Terus biaya perawatan sepeda itu gimana?
0: Separuh hasil ojekan harian aku setor ke Mas Bekti.
1: Nah gitu. Mengingat kamu itu saudaraku, jasa pinjam gak kupikir. Cuma mesin itu kan butuh perawatan. Iya toh. Sekarang kamu bawa sepeda itu. Ini STNK-nya. Punya SIM enggak?
0: Jelas punya Mas. Terima kasih. Terima kasih ya Mas. Moga dapat omset dan aku bisa berkembang Mas.

0: Aku kan cuma sehari pergi toh. Tahu-tahu motorku sudah raib.
1: Waduh, Bu. Kebetulan pulsanya pas habis. Lagian kalau mau keluar, rumah enggak ada orang. Apalagi Anis keluar dengan temennya.
0: Tapi itu kan motor kesayanganku, Thomas. Tiap hari ku pandang, ku belai, ku rawat dengan baik. Mesinnya bagus, halus lagi. Lah kok saiki wis ilang, wis ora ono.
1: Bu, ora ilang, itu dipinjem mau buat ojek sama Darno adikku.
0: Oh, ya Allah, apalagi buat gue ngojek. Pasti malah semena-mena. Mesin itu pasti kasar loh, Mas. Dasar ganggu obrolan. Gimana toh, Mas? Mas aku ini sudah terlanjur sayang sama motor itu.
1: Kosek. Lu jangan nangis kayak gitu toh. Iya, aku tahu. Kita itu masih punya dua motor. Apa salahnya toh menolong saudara? Dia kan butuh hidup.
0: Apa enggak ingat toh, Mas, adikmu itu? Hutang kanan kiri, atas bawah sama tetangga. Semuanya apa ada yang kembali? Coba. Orang kok mau enaknya sendiri? Dasar selompret, bajak laut, enggak punya etika adikmu itu.
1: Sudah toh, Bu, sudah. Enggak usah berlebihan marahnya. Lagian kita bisa beli lagi toh. Uang kita kan masih banyak loh, Bu.
0: Waduh, lah kalau cara berpikirmu seperti itu, lalu kapan toh, Mas, kita bisa pindah rumah? Oh alah, Pak Bekti. Mas, ambiar kabeh, ambiar. Remok pokoknya. Angel kandanane. Sudah, aku mau istirahat. Mikir malah pusing.
2: Rame, Mbak. Madu ini asli. Aku order langsung dari petani lebah loh. Jadi bisa dibuktikan khasiat apalagi keasliannya.
3: Wah, menarik. Di kampungku sedikit yang jualan madu.

0: Tapi ini asli ya mas. Aku ragu dengan khasiatnya. Jangan-jangan cuma rasanya saja yang madu, nggak ada khasiatnya.
1: Benar mbak, aku jamin asli madu super. Pasti khasiatnya juga super berguna. Jadi mbak, nggak usah berpikir terlalu panjang kok. Sedas-des gitu loh mbak. Apalagi ada promo rewardnya loh. Gini mbak, kalau jadi order ya, nanti tak kasih etalase lemari kaca itu loh. Tulangnya dari logam. Ya ukurannya ikut. Berapa dulu ordernya? Kalau bukan mbak yang order, gak aku kasih etalase. Jadi ini khusus untuk mbak.
0: Anis, namaku Anis mas. Berapa jadinya mas dengan etalase itu?
1: Order 500.000, etalase ukuran panjang 50 cm, lebar 40, tinggi 35 cm. Ya muat sedikit mbak. Tapi kalau order 1.500.000, ukurannya itu bisa 3 kali lipat mbak.
0: Deal, aku setuju banget. Aku order yang 1.5 juta itu. Kira-kira kapan etalase itu sampai rumah?
1: Secepatnya mbak. Yang penting mbak terima madunya dulu. Bagaimana?
0: Oke mas, ini uangnya lunas.
1: Siap mbak, senang transaksi sama mbak Anis.
2: Mas, gimana toh motorku? Ada kabarnya enggak?
3: Sabar bu, sabar. Uang kemarin Darno sudah store uang yang 1 bulan loh.
2: Tapi yang kedua kan belum. Lah ini sudah yang ketiga. Sudah tanggal berapa coba? Enggak setor. Walah ini anak malah mondar mandir. Bikin geram saja tondok ndok. Kiki lagi ngopo? Dari tadi kok wira-wiri loh. Bikin kemerungsung kamu itu.
0: Bu, Pak, maaf ya. Aku lagi gundah, galau, gak enak hatiku. Hampir 3 bulan lemari kaca gak nyampe-nyampe. Bulan kemarin aku hubungi mas Dwi-nya, katanya tinggal finishing. Sampai hari ini gak bisa dihubungi. Mana madunya hanya laku 2 biji saja. Sebel.
3: Kamu itu ya terlalu percaya Onis. Namanya sales janji-janji melulu. Yang penting dagangannya laku. Wis toh, ikhlaskan saja nduk. Jangan harapkan etalase itu. Kamu kan tidak rugi toh. Uangmu sepadan dengan madu-madu itu kan.
0: Iya sih pak. Tapi laku sedikit pak.
2: Ya ora masalah toh nduk. Semuanya itu kan merintis dari bawah. Iya ora.
4: Titin,
5: bu, ini ngopo toh iki?
4: Gawat,
5: ada apa?
4: Gawat iki.
5: Lah kok lari seperti lonjong mimis?
0: Lonjong mimis itu apa, bu?
5: Yo kenceng, seperti peluru bedil, meledos.
0: Oh, cepat sekali seperti peluru senapan.
4: Gawat mbak, gawat. Aku di pasar Harjo tak sino serengan. Tadi ketemu sama kenalanku.
5: Lawang apanya toh yang gawat? Wong ketemu sama kenalan malah panik koyo nenek-nenek kecepit. Ya ndak aneh toh itu.
4: Denger dulu toh. Nah, kenalanku bawa sepeda motor.
5: Terus
4: setelah aku pandang, aku teliti dengan seksama, ada tanda-tanda khusus yang aku kenali, mbak. Seperti nomor platnya, warna sepeda, dan stiker Semar kaligrafi. Ternyata,
5: alah, apa toh bu? Lah kok sampean koyo guru TK? Lah aku kan bukan bocil lagi toh.
4: Iya ya. Saya tahu Mbak bukan bocil. Ternyata tak lain dan tidak bukan itu sepeda motor Mbak Yu.
5: Waduh. Arti lo kok tenan? Apa bener kowe? Atau kamu yang salah lihat?
4: Plat, Bu. Plat nomornya. Plat nomornya itu loh. Saya hafal motor punya Mbak Yu itu.
5: Loh. Pak, piye coba iki? Motorku piye? Gimana?
3: Alah, sabar toh. paling motor dipinjem. Kebetulan yang pinjem kenalan Bu Santi.
4: Ya enggak lah.
3: Loh, enggak gimana?
4: Kenalanku bilang kalau dia punya motor, terima gadai. Dia juga bilang kalau satu minggu enggak ditebus, motor itu akan dijual. Ngono lho, Pak.
5: Piye to, Pak? Pak, saya cepet ndang diurus. Itu perbuatan.
3: Angel tenan iki kandhane. Mau enggak mau aku harus nebus iki. Keburu dijual. Ayo, cepet, Bu. Bu, antar aku ke kenalanmu itu. Wes, apes tenan ngene iki.
5: Wes. Lama-lama tak gadek iki tenan kok atiku iki anyel aku.
6: Mana riwet? Mana etalase? Ampir remuk tenan. Oh, tenan.
7: Persembahan Teater Angkasa Radio Republik Indonesia.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan saat ini pendengar, kita sudah berada di program Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas. Dan seperti biasa pendengar, di Ngobras akan kami hadirkan informasi-informasi seputar dunia komunitas ke ruang dengar Anda. Dan informasi yang pertama masih kita kutip dari rri.co.id. Gebrakan penerbitan karya fiksi siap wadahi penulis palu. Penulis muda Sulawesi Tengah sekaligus tim redaksi kreatif writing komunitas Kawan Pena Penulis Zaskia Zahwa Samara mengumumkan rencana mendirikan lini penerbitan buku fiksi remaja lokal di Kota Palu pada 2026. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif, mendorong literasi generasi muda, serta membuka ruang bagi penulis lokal menerbitkan karya mereka. Selain kendala penembusan naskah, Zaskia menilai bahwa tantangan terbesar para penulis muda terletak pada minimnya promosi pasca terbit. Banyak rumah penerbitan saat ini menyerahkan seluruh beban pemasaran karya kepada penulis itu sendiri, sehingga karya fiksi berkualitas kerap tenggelam tanpa penyerapan pasar yang memadai. Hadirnya bisnis penerbitan baru di Kota Palu ini ditargetkan menjadi rumah kreatif yang inklusif untuk memfasilitasi penerbitan ragam fiksi remaja, kumpulan cerpen hingga puisi karya anak-anak muda lokal. Lengkap dengan pendampingan promosi yang terstruktur pendengar, demi mengejar kedalaman mutu karya dalam tenggat yang teramat singkat tersebut, ia secara intensif ya menghabiskan waktu di perpustakaan dan toko buku hingga membaca lebih dari 100 judul buku puisi demi memperkaya inspirasi penulisan. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Untuk menjadi lebih baik, kita harus belajar dan terus belajar.
1: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
0: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
1: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
0: Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Bu, Ibu.
3: Wah, sudah pulang, Pak.
2: Iya, Bu. Tapi kayaknya Bapak masuk angin. Tolong kerokin Bapak ya, Bu.
3: Keluhan badan lemas, pegal-pegal, dan linu tentu dapat mengganggu kita dalam melakukan aktivitas. Secara tradisional, terapi alternatif kerokan sering dipilih sebagai cara untuk mengurangi keluhan tersebut. Terapi kerokan biasanya menggunakan alat khusus atau koin yang digosokkan pada permukaan kulit dan menciptakan garis-garis kemerahan yang secara medis disebut ekimosis. Secara umum, kerokan bisa dianggap sebagai terapi yang aman dilakukan, terutama untuk keluhan ringan seperti pegal, nyeri otot, dan sakit kepala. Meski begitu, kerokan sebaiknya dilakukan oleh pemijat atau praktisi akupuntur yang memiliki kompetensi guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
4: Informasi di Ngobrol selanjutnya pendengar, masih kita kutip dari rri.co.id ya. Pemkot Palu ajak warga kurangi plastik sekali pakai. Pemerintah Kota Palu menegaskan komitmennya mengurangi penggunaan plastik sekali pakai melalui sosialisasi bahaya plastik bagi kesehatan dan lingkungan. Kegiatan yang dirangkaikan dengan forum bincang bisnis itu digelar komunitas Amazing Trad atau KAT di auditorium kantor Wali Kota Palu pada Sabtu 25 Juli 2026. Wali Kota Palu diwakili Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu, Ibnu Munzir, dalam kegiatan tersebut pendengar. Hadir pula Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Palu, Rahmat Mustafa, pengurus KAT pelaku UMKM, serta perwakilan komunitas lingkungan. Sosialisasi menghadirkan International Brand Ambassador Energic Japan, Kas Ayakoza. Maksud kami Kas Yokoya ya, sebagai narasumber, ia memaparkan pentingnya pengurangan sampah plastik sekaligus peluang usaha berbasis gaya hidup berkelanjutan. Ibnu Munzir mengatakan persoalan sampah plastik tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah saja. Menurutnya diperlukan keterlibatan masyarakat, pelaku usaha, dan komunitas untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ia juga menilai forum tersebut menjadi ruang untuk mendorong inovasi produk ramah lingkungan bagi pelaku UMKM. Produk alternatif pengganti plastik dinilai dapat menjadi peluang usaha sekaligus mendukung upaya pelestarian lingkungan. Sementara itu pendengar, Kas Yokoya menyatakan persoalan sampah plastik telah menjadi perhatian dunia. Menurutnya pengurangan penggunaan plastik tidak hanya berdampak pada kelestarian lingkungan tetapi juga kesehatan masyarakat. Forum Bincang Bisnis terus memasuk kami turut membahas perkembangan kemasan ramah lingkungan dan strategi pemasaran produk UMKM yang berkelanjutan. Di akhir kegiatan pendengar, peserta bersama komunitas Amazing Trout berkomitmen memperluas edukasi pengurangan sampah plastik di sekolah, pasar, dan berbagai komunitas di Kota Palu. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Dengar, apapun yang berlebihan memang tidak baik. Begitupun dengan takaran gula. Maka jangan sampai tidak tahu batas konsumsi gula per hari. Makan terlalu banyak gula dapat meningkatkan resiko berbagai penyakit seperti kenaikan berat badan, obesitas, tekanan darah tinggi, diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan penyakit hati. Sebenarnya, gula tak akan bermasalah di dalam tubuh jika kita mengetahui batasannya. Agar konsumsi gula tetap pada batas yang wajar, berikut batas konsumsi gula yang disarankan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia per orang dalam per hari, yaitu 50 gram gula atau setara dengan 5 sampai dengan 9 sendok teh, sementara anak-anak antara usia 2 sampai dengan 18 tahun boleh mengkonsumsi tidak lebih dari 25 gram atau 6 sendok teh batas konsumsi gula per hari. Ayo, jaga asupan gula harian Anda untuk tubuh yang lebih sehat.
1: Protein adalah bagian penting dari pertumbuhan dan kesehatan tubuh. Keberadaan protein membantu membangun, memperbaiki, dan memelihara struktur tubuh. Protein dibutuhkan tubuh mulai dari otot, organ, hingga tulang, kulit, dan juga rambut. Dengan memiliki keseimbangan protein, maka dapat membangun otot massa dan membantu tubuh pulih dari olahraga dengan cepat. Protein bisa berasal dari sumber daging dan non-daging atau biasa kita kenal dengan istilah protein hewani dan nabati. Seperti berbagai jenis ikan, telur, produk susu, daging merah, unggas, juga protein nabati dari biji-bijian, kacang-kacangan, kacang polong, buah-buahan tertentu seperti alpukat, kedelai, tempe dan tahu, rami, dan

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan informasi di ngobrol selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id. Komunitas motor listrik binaan PLN UID Sumut gelar edukasi motor ramah lingkungan. Guna mendukung energi terbarukan, PLN UID Sumatera Utara sukses melahirkan komunitas motor listrik berbasis sekolah yang dibentuk di SMK Muhammadiyah 9 Medan. Komunitas ini menyelenggarakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang konversi motor listrik. SMK Muhammadiyah 9 Medan merupakan penerima manfaat atas program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan atau TJSL PLN UID Sumut yang dilaksanakan sejak 2025. Agung Suprayetno, salah satu pegiat komunitas, menjelaskan proses konversi motor listrik kepada 100 masyarakat yang hadir. Ia juga menjelaskan mengenai manfaat penggunaan kendaraan listrik serta kesiapan bengkel konversi dalam mendukung percepatan transisi energi di Indonesia. Agung, yang juga merupakan salah satu guru otomotif SMK Muhammadiyah 9 Medan, menyampaikan kondisi kelangkaan BBM yang terjadi belakangan ini menjadi momentum bagi masyarakat untuk mulai mempertimbangkan penggunaan energi alternatif. Ia mengatakan sekolah memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan ekosistem kendaraan listrik melalui pendidikan, vokasi, dan layanan konversi. Ia menuturkan ketika sekolah siap menjadi pusat pembelajaran sekaligus pusat konversi motor listrik, langkah kecil yang dilakukan hari ini akan menjadi perubahan besar bagi masa depan energi di Indonesia. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: kertas. Hidup bagaikan selembar kertas. Ketika kertas itu tidak digunakan, maka kertas itu akan berdebu dan menguning. Lain halnya ketika kertas itu kita gunakan untuk menulis, maka akan terciptalah sebuah tulisan yang indah. Lakukan tindakan untuk meraih dan menggapai impian. Mulailah membuat suatu perencanaan mengenai ide, konsep, lalu merubahnya menjadi suatu tindakan yang nyata, sehingga kita pun akan mendapatkan hasil yang nyata. Lakukan perubahan untuk masa depan mulai dari sekarang.
1: Dek, kunci mana?
2: Tuh, di situ.
1: Mana?
2: Itu nah, di situ.
1: Yang di mana?
3: Malas gerak atau istilah mager menjadi kebiasaan baru yang aneh bagi orang Indonesia. Menunjukkan letak sesuatu dengan menggunakan mulut dan berharap orang lain mengerti dan menemukan apa yang dicari menjadi suatu hal yang mulai dirasa menghilangkan rasa hormat terhadap lawan bicara. Mari kita ubah perilaku ini untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang beretika dan berbudi luhur.
4: Informasi di Ngobras selanjutnya pendengar, masih kita kutip dari rri.co.id ya. Tren olahraga komunitas kian digemari, masyarakat semakin peduli gaya hidup sehat. Semangat masyarakat untuk menjalani gaya hidup sehat terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir pendengar. Fenomena ini terlihat dari semakin banyaknya komunitas olahraga yang aktif menggelar kegiatan rutin dan diikuti peserta dari berbagai kalangan usia. Olahraga seperti badminton, tenis padel, mini soccer, hingga lari atau running kini menjadi pilihan favorit masyarakat. Tidak hanya anak muda, orang dewasa hingga lansia pun mulai rutin bergabung dalam komunitas untuk berolahraga sekaligus memperluas pergaulan. Salah seorang pecinta badminton, Jerry Syaputra, mengatakan bahwa olahraga kini telah menjadi bagian dari gaya hidup, bukan sekedar aktivitas mengisi waktu luang. Menurutnya, suasana kebersamaan dalam komunitas membuat masyarakat lebih termotivasi untuk berolahraga secara konsisten. Selain badminton, olahraga lari juga menunjukkan perkembangan pesat dengan banyaknya kegiatan fun run dan komunitas yang rutin berlatih setiap pekan. Tren serupa juga terlihat pada tenis, padel, dan mini soccer yang semakin diminati karena menawarkan olahraga yang menyenangkan sekaligus membangun kerjasama antar peserta. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menegaskan bahwa aktivitas fisik secara rutin memberikan manfaat besar bagi kesehatan tubuh dan mental. Aktivitas olahraga dapat membantu mencegah berbagai penyakit tidak menular, meningkatkan kualitas tidur, menjaga kebugaran, serta mengurangi risiko depresi dan kecemasan. Meningkatnya antusiasme masyarakat terhadap olahraga, komunitas diharapkan menjadi budaya positif yang terus berkembang. Dengan dukungan fasilitas yang memadai serta kesadaran masyarakat untuk hidup sehat, olahraga tidak hanya menjadi sarana menjaga kebugaran, tetapi juga memperkuat kebersamaan dan kualitas hidup masyarakat. Dan pendengar, informasi ini sekaligus mengakhiri sesi Ngobras di malam hari ini, namun jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda. Dan saat ini pendengar, kita sudah berada di program siar Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan tempatnya lagu-lagu nostalgia Indonesia tahun 80-an, 90-an, kesayangan kita semua tentunya. Dan seperti biasa pendengar, di Ruang Rindu kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3933.

Masih ditunggu nih gabungan untuk pendengar yang ingin bergabung di Ruang Rindu pada malam hari ini. Bisa langsung bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 08125052 3938.

Oke, baik pendengar, sambil menunggu penelpon yang bergabung, kita hadirkan terlebih dahulu dua buah lagu kerondengan Anda ya. Ada Brori Marantika featuring Dewi Yul ya, ada Rindu Yang Terlarang. Selamat mendengarkan.

103,3 FM RRI Sendawa.

0: mobil di jalan depan rumah memang lumrah terjadi di kawasan perumahan, apalagi bagi mereka yang memiliki kendaraan tetapi tidak punya garasi. Jika hal ini dilakukan terus-menerus, bisa saja mengganggu akses jalan, terlebih ada kendaraan darurat yang lewat. Belum lagi keamanan kendaraan yang tak terjaga. Lalu, apakah boleh memarkir kendaraan di bahu jalan maupun depan rumah? Sebenarnya, sudah ada aturan terkait parkir di jalan perumahan. Salah satunya tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 671. Bunyi pasal tersebut yaitu, jalan setapak, lorong, atau jalan besar milik bersama dan beberapa tetangga yang digunakan untuk jalan keluar bersama tidak boleh dipindahkan, dirusak, atau dipakai untuk keperluan lain dari tujuan yang telah ditetapkan, kecuali dengan izin semua yang berkepentingan. Selain itu, ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Pasal 38 yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menggunakan ruang manfaat jalan yang dapat berakibat pada terganggunya fungsi jalan. Adapun ruang manfaat di sini meliputi bahu jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengaman.
1: Budi, aku usap rokok lagi.
2: Kenapa, Tono?
1: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
2: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
1: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
2: Apa?
1: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
2: Kau
1: hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
2: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
3: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

0: Oke, baik pendengar, itu dia tadi ya dua buah lagu yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ada Rindu Yang Terlarang dari Brori Marantika featuring Dewi Yul, dan juga Rindu Ini dari Warna. Dan pendengar, masih ditunggu ya gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 50523938. Oke, baik, sudah ada Leman Lampung yang bergabung ya, langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Bang Dani.
0: Bang Bagus ini.
1: Bang Bagus, maaf. Saya ingatnya Bang Dani aja tiap malam. Bang Bagus.
0: Gimana cuaca di Lampung? Gimana, ini, ya, Bang
1: Leman? Iya, saya Leman di Lampung, Bang Dani, Tanggamus Lampung.
0: Cuaca.
1: Iya, Lampung ini aman, sehat selalu Bang Bagus.
0: Mau request lagu.
1: Iya, alhamdulillah. Ini. Lagunya ini saja Bang Dani. Matamu bicara,
0: matamu bicara.
1: Iya betul, Desi Ratnasari yang Bang Bagus.
0: Oke, dicarikan. Sapa salamnya silahkan.
1: Iya, salam salamnya untuk yang mau gabung untuk Mbak Siska saat malam, Petangan Saul, Pegawai, Profesor Mbak Anissa, Bang Bastian, Bang Andre, Bung Nicole, Bung Nikel, Bang Edi Purnama, Mbak Ane, Bunda Daniel. Ada bangunan, dan kadang semuanya saja Bang Dani, Bang Bagus.
0: Oke, siap. Itunya.
1: Ya, sebenarnya selamat tugas, selamat malam minggu. Okay, Bang Bagusnya gitu, maaf. Bang Bagusnya selamat tugas dan salam, selamat malam minggu. Oke, Bang Bagus, selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam kembali buat Bang Leman yang ada di Lampung ya. Pendengar, minta diputerin lagunya Desi Ratnasari itu yang berjudul Matamu Bicara. Lalu selanjutnya ada Bang Putra Kusut di Ombau ya. Pendengar, langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya.
2: Selamat malam Bang Bagus.
0: Selamat malam, gimana kabarnya nih Bang Putra Kusut?
2: Kabarnya sehat selalu Bang Bagus. Cuacanya juga sehat sudah berapa hari ini. Mulai lagi panas lagi ya.
0: Nah itu tuh, merekes lagu apa nih?
2: Lagunya dari Rano Karno, Kau Yang Sangat Kusayang.
0: Kau Yang Sangat Kusayang, ada terus.
2: Bang Bagus, aku mau nyuling dulu untuk Bunda Dalia ya. Semoga Bunda monitor pada malam hari ini ya.
0: Langsung silahkan.
2: Ya, saya mau nyuling dulu ya. Bentar dulu ya.

0: aduh, terganggu suling saya, Bang Bagus.
1: Kenapa tuh?
0: Ya, tanganku sangkut, jamku sangkut di anu, di lemari.
1: Lanjut, diulang bisa tuh.
0: Ya. Salamnya untuk Bunda Dahlia, semoga Bunda bisa bergabung ya pada malam hari ini, semoga sehat selalu. Juga Mbak Aninya, semoga bergabung pada malam hari ini, semoga sehat selalu juga ya.
1: Amin.
0: Untuk Abang Leman tadi yang ada di Lampung, salam persahabatan, salam kenal Bang Leman, semoga sehat selalu bersama keluarga.
1: Amin.
0: Semoga selalu dimudahkan dalam segala usaha dan pekerjaan, diberkati dalam nama Tuhan. Ya. Untuk Bang Bagusnya juga, semoga Bang Bagusnya sehat selalu bersama keluarga.
1: Amin.
0: Ya, salamnya untuk semua-muanya aja Bang Bagus. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.
1: Oke, siap. Selamat malam Bang Malia buat Bang Putra Kusut yang ada di Ombau, dan terima kasih juga untuk lantunan suling tadi yang sudah dihadirkan oleh Bang Putra Kusut ya. Bang Putra Kusut tadi minta diputerin lagunya Rano Karno ya, pendengar, yang berjudul Kau Yang Sangat Kusayang. Lalu selanjutnya di belakang Bang Putra Kusut ada Kak Ani di Ongko Asani, pendengar, langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Iya, gimana kabarnya nih Kak Ani?
2: Kabarnya nih sehat selalu dah. Cuacanya ini cerah dah.
1: Cuaca cerah. Mereka selalu apa nih Kak Ani?
2: Dari Kiki DJ lah.
1: Kiki DJ, judulnya apa tuh?
2: Jangan Berhenti Mencintaiku.
1: Jangan Berhenti Mencintaiku.
2: Iya.
1: Oke, dicarikan sapa salam silakan.
2: Sapa salamnya buat yang sudah gabung terdahulu tadi, buat Bang Leman di Lampung. Selamat malam, salam sehat, salam kesehatan selalu. Buat Abang Putra Kusut juga, terima kasih sudah minta Ani. Semoga Abang Putra Kusut juga sehat selalu dan selamat malam. Abang Putra Rantau, Putra Balai juga selamat malam, semoga sehat selalu. Buat Bang Bagus, selamat malam, semoga sehat selalu bersama keluarga. Kalau Abang Bagus pulang, nanti hati-hati jalan ya. Semoga sehat, selamat sampai di rumah. Amin. Lagunya ada kah, Bang?
1: Ada dong.
2: Oke, kalau begitu ditunggu ya Bang lagunya. Terima kasih, selamat malam.
1: Selamat malam kembali buat Kak Ani di Ongko Asa ya. Cuaca cerah di area Ongko Asa pada malam hari ini, pendengar. Kak Ani tadi dari puterin lagunya Titi DJ tuh, yang berjudul Jangan Berhenti Mencintaiku. Dan pendengar, sudah 3 penelpon yang bergabung ya. Yang itu artinya kita hadirkan terlebih dahulu 2 buah lagu ke ruang dengar Anda. Kita awali dari Desi Ratnasari ya, Matamu Bicara. Selamat mendengarkan.

0: objek wisata Kalimantan Timur.
1: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besau. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan Telaga Permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan alamnya.

Tahukah pendengar, bayi usia 2 bulan membutuhkan waktu tidur 14-18 jam per hari. Usia 1-18 bulan membutuhkan waktu tidur 12-14 jam per hari agar otak bayi berkembang baik. Usia 3-6 tahun membutuhkan waktu tidur 11-13 jam per hari. Cenderung kurang tidur di usia ini, anak berpotensi mengalami obesitas. Usia 12-18 tahun butuh waktu tidur 8-9 jam per hari. Kurang tidur di usia remaja ini lebih rentan terkena depresi dan tidak fokus. Usia 18-40 tahun membutuhkan waktu tidur 7-8 jam per hari. Jika ingin sehat lebih lama, sebaiknya orang dewasa di usia ini tidak mengabaikan jam tidur. Mari terapkan dan penuhi jam tidur sesuai usia kita. Tidur cukup, badan pun sehat, imunitas meningkat.

Oke, baik pendengar, itu dia tadi ya dua buah lagu yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ada Matamu Bicara dari Desi Ratnasari dan juga Kau Yang Sangat Kusayang dari Rano Karno. Dan masih kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

0: Oke, baik, sudah ada Putra Galau yang bergabung ya. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Iya, selamat malam juga.
0: Iya, Bang Putra Galau di Melak ya.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya nih?
1: Kabarnya bagus aja.
0: Cuaca aman ya.
1: Keadaan dalam desa ini bagus juga.
0: Mau request lagu apa nih malam hari ini?
1: Iya. Lagunya kan ada Ebit saja.
0: Judulnya apa tuh, Ebit? Lagunya Ebit yang judulnya apa?
1: Iya, lagunya barang aja penting Ebit boy lagunya.
0: Oke, siap. Cinta Sebening Embun dari Ebit kalau gitu. Sapa salamnya silahkan.
1: Salamnya siapa yang cewek tadi?
0: Ada Kak Ani di Ongko Asa.
1: Iya. Salam buat Mbak Elmi, salam buat Petra, khusus buat perantau, buat apa namanya Dalia, buat Rosi, buat Eti, buat Yayu, buat Cikolabit, buat Tanggio, buat ya semuanya dari sampai jam saja.
0: Oke, siap.
1: Iya, itu aja. Selamat malam.
0: Oke, siap. Selamat malam kembali buat Putra Galau yang ada di Melak ya. Minta diputerin lagu lagunya Ebit GAD ya. Judulnya apa aja, katanya sembarang aja. Dan pendengar masih ditunggu nih gabungannya. Untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 50 52 39 38. Oke, baik, sudah ada Bang Andri Kuyung yang bergabung. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat Ruang Rindu.
0: Iya, gimana iya. Kabarnya nih Bang Andre?
2: Alhamdulillah, nih. Lagunya ini aja, Boneka India.
0: Boneka India, sapa salamnya silahkan.
2: Oke, titik salamnya buat kealiman di Lampung tadi, mau berani juga sehat, sebuah di sana. Buat Kak Putra Kusut, ya, buat ini ya. Putra Galau tadi ya, buat adik Ani, buat Mama Erni juga nih, buat Derima juga nih, mau putra juga sehat di sana ya, Kak Putra Bunyar, Kak Putra Kutai ya, buat Kak Putra Kusut, kalau sebelumnya nanti aku lawan, tapi nanti kapan? Di sini ada berapa 15 tersangkut di sini, belum pernah ditertiup, soalnya. Sekarang ini masih rada-rada sakitnya Kak Putra Kusut. Buat ini juga nih, buat adikku Maya ya di Berau, mudah-mudahan diberikan Allah kesehatannya ya. Mudah-mudahan juga banyak rezekinya buat adik Maya ya, mudah-mudahan juga sehat semuanya. Amin. Buat adik Ajeng juga di Sampit, mudah-mudahan juga sehat ya. Buat adikku Putri dulu ya, mudah-mudahan juga sehat bersama ayahnya, bersama mama ya. Ayah anda ayah itu juga nih, mudah-mudahan juga sehat di sana ya. Pokoknya semuanya deh sayang. Buat adik sister kata bangun juga nih, mudah-mudahan juga sehat ya. Aku tunggu lagunya deh. Aku pamit dulu, standby. Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam kembali buat Bang Andre Kuyung yang ada di Kuyung tentunya ya. Mari puterin lagunya Titik Sandora, Boneka dari India. Dan pendengar, selanjutnya kita akan coba bacakan request lagu via SMS ya. Kali ini ada dari Bang Putra Banjar di Muara Pahu nih. Selamat malam Bang Bagus, semalam baru hadir malam ini katanya. Selamat malam kembali buat Bang Putra Banjar ya. Request lagu yang judulnya Hitam Bilang Putih dari Tommy ya. Dibingkisnya buat Ani, Putri Duyung, Bunda Ceria, Siska, Cibi, Bang Leman, Maya, Andre, dan buat Bang Bagusnya kalau pulang hati-hati, siap. Dan selamat sampai rumah, amin. Hmm. Lalu selanjutnya kita coba bacakan request lagu via WhatsApp. Kali ini ada dari Bang Dion di Empaku ya. Ah, selamat malam katanya. Selamat malam kembali buat Bang Dion yang ada di Empaku ya. Minta diputerin lagu Demi Kau dan Si Buah Hati. Ini lagu andalannya Bang Dion. Dan ada nih lagunya, ditunggu untuk Bang Dion ya. Demi Kau dan Si Buah Hati. Dan pendengar, berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 22 menit ke 39 ya, yang itu artinya langsung saja kita hadirkan beberapa lagu yang sudah berbaris rapi di playlist Keruang Dengar Anda. Semoga Ruang Rindu pada malam hari ini dapat menghibur selalu pendengar setia RRI Pro 1 Sendawar dimanapun saat ini Anda berada. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Sesuatu yang kecil bisa mendatangkan musibah yang besar.
1: Rian?
2: Ya?
1: Bangun dong, Rian.
2: Ada apa sih, Bu? Masih ngantuk nih.
1: Ibu, mau beli sayur ke pasar sebentar. Itu, ibu rebus air. Nanti kalau sudah mendidih, jangan lupa matikan kompornya.
2: Iya, Bu.
3: Bu, sayur santannya nggih seporsi, dan ini nih sayur asamnya juga.
4: Iya.
3: Berapa, Bu?

0: Kelihatannya asapnya besar sekali.
1: Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan.
0: Loh, Bu, kenapa Bu?
2: Musibah kebakaran terjadi lebih banyak karena kelalaian manusia. Waspada selalu akan bahaya kebakaran.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda. Dan informasi selanjutnya di Sendawar malam ini, pendengar, masih kita kutip dari rri.co.id. Menjaga marwah identitas daerah, Pemkab Kutai Barat gelar pentas seni dan budaya. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat kembali menggelar pentas seni dan budaya tahun 2026 sebagai upaya melestarikan identitas daerah sekaligus memperkuat kecintaan generasi muda terhadap budaya lokal. Kegiatan tersebut berlangsung di Taman Budaya Sendawar atau TBS, Kecamatan Barong Tongkok pada 24 hingga 27 Juli 2026. Pentas Seni dan Budaya 2026 secara resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Kutai Barat Erik Victory yang mewakili Bupati Kutai Barat Frederick Edwin. Kegiatan yang diinisiasi Unit Pelaksana Teknis atau UPT Taman Budaya Sendawar bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Barat itu menjadi bagian dari upaya pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan. Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Erik Victory, pemerintah menyampaikan apresiasi kepada panitia, seniman, sanggar seni, dan masyarakat yang telah berkontribusi menyukseskan kegiatan tersebut. Dan ia menegaskan keberagaman etnis yang dimiliki Kutai Barat merupakan kekayaan budaya yang harus terus dijaga sebagai perekat persatuan. Karena itu pendengar, generasi muda perlu menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya lokal agar nilai-nilai luhur tidak tergerus oleh perkembangan zaman. Sementara itu, Kepala Disdikbud Kutai Barat, Kamius Junaidi, mengatakan pemerintah daerah mulai mengaktifkan kembali berbagai agenda kebudayaan pada 2026. Langkah tersebut bertujuan meningkatkan kualitas pelestarian budaya sekaligus memperluas ruang berekspresi bagi para seniman daerah. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: objek wisata Kalimantan Timur.
1: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besaung. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan Telaga Permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan alamnya.
2: Eh, Dir, apa kau bikin?
3: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
2: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
3: Saya tahu, Ji, tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
2: Eh, pudelah. Bom ikan itu toh, dah kasih rusak terumbu karang.
3: Lalu apa urusannya dengan saya?
2: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
3: Heh, begitu kah?
2: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak, lama-lama habis ikan.
3: Oeh, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
2: Nah, itu kau pintar.
1: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.
4: Informasi selanjutnya di Sendawar Malam ini pendengar, masih kita kutip dari rri.co.id. Gelar Festival Hari Anak Nasional di Sdikbud Kutai Barat libatkan 160 anak PAUD. Sebanyak 160 peserta dari Satuan Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD di 16 kecamatan mengikuti Festival Hari Anak Nasional atau HAN tahun 2026 tingkat Kabupaten Kutai Barat pada Sabtu 25 Juli 2026. Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi anak-anak untuk menampilkan bakat, kreativitas, sekaligus membangun rasa percaya diri melalui berbagai perlombaan yang edukatif dan menyenangkan. Ketua Panitia yang juga Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat, Seri Wahyuni, mengatakan festival diikuti perwakilan dari seluruh kecamatan di Kutai Barat dengan 8 cabang lomba yang dirancang sesuai karakteristik anak usia dini. 8 cabang lomba tersebut meliputi lomba mewarnai, fashion show, pakaian adat Nusantara, menyanyi, membaca puisi, menyusun puzzle, mendongeng, memindahkan bola, dan estafet bola. Seluruh perlombaan bertujuan mengembangkan kemampuan motorik, kreativitas, keberanian tampil di depan umum, serta kemampuan anak bersosialisasi sejak usia dini. Seri menjelaskan seluruh rangkaian kegiatan telah berlangsung sesuai jadwal dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan panitia. Dewan juri juga melaksanakan proses penilaian secara objektif, independen, profesional, dan penuh tanggung jawab. Ia menambahkan Festival Hari Anak Nasional tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga diharapkan menjadi ruang bagi anak-anak untuk mengembangkan bakat, kreativitas, kemampuan berekspresi, serta rasa percaya diri. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Eh, ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu, Nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
0: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
0: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
0: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
0: Ya. Bagus sekali itu, Nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
1: Enggak.
0: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
0: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Iya.
0: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Tahukah Anda, fungsi ginjal adalah menyaring cairan yang masuk ke dalam tubuh kita dan mengeluarkannya dalam bentuk urin. Suatu kajian telah membuktikan bahwa minum sambil berdiri sangat merugikan bagi tubuh, sehingga sebaiknya dilakukan sambil duduk. Jika air diminum sambil duduk, maka air akan disaring oleh ginjal. Namun, jika diminum sambil berdiri, maka air akan langsung menuju kandung kemih dan akan menyebabkan pengendapan di saluran ureter. Ketika minum sambil duduk, kita telah membantu kinerja ginjal untuk menyaring cairan secara optimal. Kotoran yang terkandung dalam cairan tersebut akan tersaring dengan sempurna. Sehingga, kandung kemih pun akan aman dari gangguan saluran kemih ginjal dan tetap sehat, serta terhindar dari resiko terkena penyakit kristal ginjal.

Lalu selain itu pendengar, kegiatan tersebut diharapkan semakin memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, keluarga, satuan pendidikan PAUD, dunia usaha, dan masyarakat dalam mewujudkan generasi Kutai Barat yang sehat, cerdas, berkarakter, kreatif, dan bahagia. Pada kesempatan itu, Sri Wahyuni menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Kutai Barat atas dukungan terhadap penyelenggaraan Festival HAN tahun 2026. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada para sponsor kegiatan Pokja Bunda PAUD Kabupaten dan Kecamatan, HIM PAUDI, IGTKI, Dewan Juri, Guru Pendamping, orang tua, serta seluruh panitia yang telah bekerja sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar. Sementara itu, Bunda PAUD Kabupaten Kutai Barat yang juga istri Bupati Frederick Edwin, Maria Christina Moses Edwin, mengatakan peringatan HAN bukan hanya kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi pengingat pentingnya menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak. Ia menegaskan seluruh pihak, terutama keluarga, memiliki peran besar dalam melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan termasuk yang muncul melalui media digital. Menurut Maria Christina, pendampingan orang tua menjadi kunci agar anak mampu memanfaatkan teknologi secara bijak sekaligus tetap memiliki kesempatan berinteraksi langsung dengan lingkungan sosialnya. Ia berharap seluruh elemen masyarakat bersama pemerintah, sekolah, dan keluarga terus membangun budaya yang menghargai hak-hak anak sehingga mereka dapat tumbuh menjadi generasi Kutai Barat yang sehat, percaya diri, berkarakter, dan terlindungi. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Kerusakan hutan di Indonesia mencapai 3,8 juta hektar tiap tahunnya dari jumlah total luas hutan 130 juta hektar. Penebangan liar dan pembakaran hutan oleh oknum masyarakat alih fungsi hutan menjadi lahan permukiman serta industri merupakan penyebab kerusakan hutan Indonesia.

0: Saatnya hijaukan bumi kembali dengan menanam pohon di lingkungan kita. Kembalikan lahan kering menjadi lahan hijau produktif.
1: Bell's palsy merupakan kelemahan yang muncul tiba-tiba pada otot di satu sisi wajah. Kelemahan ini membuat separuh wajah tampak sulit digerakkan. Seorang wanita asal Balikpapan, Kalimantan Timur, mengaku terkena sindrom Bell's palsy kipas angin, hingga setengah otot wajahnya melemah. Hal ini terjadi karena pengaruh air kondisioner atau AC dan kipas angin yang selalu dinyalakan di malam hari serta langsung menghadap ke wajahnya. Apa benar Bell's palsy bisa muncul karena terlalu sering terpapar dingin dari AC dan kipas angin? Para ahli menduga Bell's palsy bisa terjadi karena pembengkakan dan peradangan pada saraf yang mengontrol otot-otot di satu sisi wajah. Ini bisa disebabkan oleh reaksi yang terjadi setelah infeksi virus. Meski demikian, ada baiknya juga jangan terlalu sering terpapar kipas angin agar tidak terkena Bell's palsy kipas angin. Mencegah lebih baik dari mengobati.
2: Oke, baik pendengar, informasi selanjutnya di Sendawar malam ini masih kita kutip dari rri.co.id. Pemerintah siapkan 2000 kampung nelayan untuk dukung kesejahteraan nelayan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan pemerintah akan membangun 2000 kampung nelayan mulai tahun ini. Program tersebut disiapkan sebagai langkah memperkuat kesejahteraan nelayan melalui pengembangan fasilitas pendukung sektor perikanan. Zulkifli mengatakan pemerintah juga akan membangun desa tematik untuk sektor perikanan sebagai bagian dari kebijakan tersebut, pendengar. Menurutnya, pembangunan itu menjadi perjuangan besar agar kebijakan pemerintah benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat. Ia menjelaskan setiap kampung nelayan nantinya dilengkapi balai lelang, pabrik es, serta fasilitas cold storage. Pemerintah juga akan menyediakan SPBU khusus solar bersubsidi sehingga kebutuhan operasional nelayan lebih mudah dipenuhi. Menurutnya nelayan tidak perlu langsung menjual hasil tangkapan ketika harga sedang rendah setelah tersedia cold storage. Hasil tangkapan dapat disimpan sementara hingga harga meningkat sehingga memberikan keuntungan lebih baik bagi nelayan. Zulkifli menjelaskan koperasi nelayan Merah Putih akan membeli hasil tangkapan dengan harga menguntungkan bagi para nelayan. Selanjutnya koperasi akan menyalurkan ikan tersebut untuk memenuhi kebutuhan SPPG atau MBG makan bergizi gratis melalui mekanisme yang telah disiapkan. Ia menyebut konsep tersebut sebagai closed loop ekonomi yang membutuhkan waktu serta kerja besar ya untuk mewujudkannya. Zulkifli menegaskan program pembangunan kampung nelayan menjadi bagian penting memperkuat keberpihakan pemerintah kepada nelayan Indonesia. Dan pendengar, informasi ini sekaligus mengakhiri sesi di Sendawar malam ini, dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat mati tidak harus tua. Jangan terpedaya dengan tubuh yang sehat, karena syarat mati tidak harus sakit. Jangan terpedaya dengan harta kekayaan, karena si kaya pun tidak pernah menyiapkan kain kafan untuk dirinya sendiri, meski hanya selembar. Mari terus berbuat baik, berniat baik, berkata yang baik, memberi nasihat yang baik, meskipun tidak banyak orang yang mengenalimu dan tidak suka dengan nasihatmu. Cukup Tuhanlah yang mengenalimu lebih daripada orang lain. Jadilah seperti jantung yang tidak terlihat, tapi terus berdenyut setiap saat, hingga kita terus dapat hidup, berkarya dan menebar manfaat bagi sekeliling kita, sampai diberhentikan olehnya. Waktu yang disesali adalah jika pagi hingga matahari terbenam, amal tidak bertambah sedikit pun, padahal saat ini umur semakin berkurang. Berbuat baiklah selagi bisa dan masih punya kesempatan. Jangan menghitung untung rugi, bekerjalah dengan sebaik-baiknya. Semoga Tuhan selalu memberikan kemudahan kepada kita.

Baik pendengar di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Barat atau di mana saja saat ini Anda berada, dengan demikian berakhirlah sudah serangkaian acara siar hari ini. Kami akan kembali mengudara esok hari mulai pukul 4.50 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat beristirahat, sampai jumpa lagi dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar, terus mengudara untuk Indonesia.